Dahlia FM, Bandung Goyang Si Kasik. Adri masih nemenin wargi Dahlia pagi hari ini. Kita ada di Kopi Dangdut Dahlia ya. Sampai jam 8 nanti, langgam-langgam paling asik, langgam-langgam paling enak. Kalau tadi ada yang bilang langgam yang anget-anget ya, buat pagi-pagi wargi Dahlia. Adanya di Kopi Dangdut Dahlia. Persiapan-persiapan dilakukan ya wargi Dahlia ya, menyambut kemenangan hat-tricknya Persib Bandung. Di liga ini wargi Dahlia diantaranya jembatan penyeberangan orang atau JPO di Asia Afrika yang pastinya besok itu akan menjadi sentral dari pengangkatan tropi. Ya wargi Dahlia, banyak persiapan yang sudah dilakukan. Iya, ini persiapan-persiapannya diantaranya wargi Dahlia. Ya, kalau kemarin yang melewati kawasan alun-alun Asia Afrika sedang ditata ulang. Ya, JPO-nya wargi Dahlia mulai dari pengecatan dinding, pembersihan tangga, hingga perapihan balkon tempat trofi akan diangkat. Wow, sudah disetting sedemikian rupa pokoknya JPO itu ya, biar nanti menjadi... Ini ya wargi Dahlia ya, menjadi momen yang ikonik pastinya ya buat Persib Bandung dan juga buat Bobotoh semuanya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga memastikan kapasitas JPO ini sangat terbatas ya, jadi hanya maksimal 60 orang yang boleh berada di atas jembatan penyeberangan orang saat selebrasi ya. Jadi Bobotoh nanti kalau pengen ikut-ikutan naik ya, lihat-lihat dulu situasinya wargi Dahlia. Ya pastinya ini akan ada pengamanan khusus juga ya, menyambut selebrasi ini wargi Dahlia. 60 orang maksimal yang harus berada di JPO ini dipastikan untuk para pemain Persib dan keluarganya ya. Dan pembatasan ini juga dilakukan sesuai hasil pengecekan kekuatan struktur bangunan oleh dinas terkait untuk JPO yang ada di alun-alun itu ya. Meriahkan di bawah saja, di sepanjang Asia Afrika saja wargi Dahlia. Gak usah ikut-ikutan naik ya. Kapasitas maksimalnya soalnya hanya 60 orang. Bobotoh berapa ribu? Jutaan, bukan lagi ratusan ribu ya wargi Dahlia ya. Kalau udah ngomongin Bobotoh ini jumlahnya jutaan orang. Mama Anjali dari Kopo, Jalak Harupat. Halo Mama Anjali, aca Mama. Mr. Ius dari Ciparai, Santi dari Kopo, Tedewi Mikocok, halo Tedewi, selamat pagi ya. Ibu Arvan dari Bojongkacor juga yang lagi pantengin, ada Mama Elda dari kawasan Ujung Berung, Lukman dari Pasar Baros, Teh Eli yang ada di Padalarang juga, ada Ibu Teti yang ada di Munjul, Iman Hilmanudin selamat pagi, Neng Ariani, Ratu Bala-Bala kita yang ada di Kebon Kawung sana. Teh Dewi Tani Mulia lagi panteng juga Kak Adri. Goyang buat Mama, Empi, Teh Sinta, Teh Yani juga. Kang Deddy Kurniawan dari Nagrak Ciwidey. Ada Mama Zidan Zikri sama dari Ciwidey juga hadir Kak Adri. Teh Yati Morotresno, selamat pagi. Ada Fadil Muhammad dari Sukaati. Halo Kang Fadil. Mang Ayi dari Cigadung juga menyapa Adri dan semua wargi Dahlia pagi hari ini ya. Assalamualaikum Kak Adri, waalaikumsalam sama Teh Nani Sartika dari Sukamulya Cinambo, Jalan Rumah Sakit lagi panteng juga pagi hari ini. Adri sapa juga buat yang ada di Sekeloa, di Pati Ukur, ini siapa ini namanya ya? Wilujeng Enjeng Kak Adri, Wilujeng Enjeng kembali. Gak ada nama, oh Irma ya namanya ya, Irma, Ikatan Remaja Masjid. Dari Sekeloa, di Pati Ukur, jangan lupa kasih nama ya, nanti ya kalau WA lagi kasih nama ya, Teh Irma, takutnya salah nama wargi Dahlia ya. Iya, ini kan ngesepnya Irma, takutnya salah nama ya. Ani Baso, Tajakan Sekohonja, selamat pagi Teh Ani, terima kasih Teh Ani. Ada Teh Heni dari CCI, Heni Herawati, Pak Ade Sulaiman dari Kantin Buah Batu, lagi pantengin juga pagi hari ini. Ada Pipih Rapiah, waalaikumsalam, terima kasih banyak ya. Mama Ibu dari Soreang juga sekalian disapa, Aman Abadi dari Jatinangor, pagi ini lagi bergoyang asik juga barengan Adri di Kopi Dangdut Dahlia. Rini Gotik, Si Hidung Minimalis, Mbak Eis, Cibai, Ponti. Ada Derry dari Cibiru juga, ada Mister, siapa ini? Oh Pak Adi. Pak Adi yang ada di Karawang, Tenani Memori, Kang Asep Dapota. Ih, Kang Farizal juga ada loh. Lama gak nongol WA-nya Kang Farizal, sehat Kang Farizal? Kemana aja ini Kang Farizal, kapan pulang lagi?
Juri dari Dayakolot, Deri dari Kircon, juga Teh Denok yang ada di Baraja. Selamat pagi, selamat bergoyang asik ya. Hanya di Kopi Dangdut Dahlia. Prengah, go go go, goyang.

0: jangan kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: kelompok kriminalnya datang dari seorang model, Warga Dahlia ya. Aduh, gimana aja lah ya caranya ya. Yang penting disorot media mungkin ya, Warga Dahlia ya, untuk apa namanya? Untuk pansos ya. Ini yang lagi heboh juga di media sosial ini, seorang model berinisial AWS. Dia tuh ceritanya ngaku menjadi korban begal, Warga Dahlia ya. Korban begal di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Udah heboh-heboh sampai diwawancara wartawan loh ya. Dia ini katanya sebagai korban begal gitu kan. Udah kasih laporan juga ke pihak kepolisian, Warga Dahlia. Ternyata laporannya palsu. Palsu laporannya. Padahal Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan loh, Warga Dahlia ya. Dan terhadap kondisi AWS ini, dia sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak dari Polda Metro Jaya, Warga Dahlia. Dan hasil pemeriksaannya, Warga Dahlia, adalah laporan tersebut katanya bohong. Menurut kepolisian, luka yang sempat ditunjukkan sama model yang berinisial AWS ini katanya mah bukan serangan begal itu mah, ya. Itu mah lain karena begal, tapi bisul. Bisul yang meletus, Warga Dahlia, ya. Meletus bisul itu dor. Udah ini ya, Warga Dahlia ya, udah sempat diwawancarain segala sama wartawan lagi. Ternyata laporannya bohong gitu. Dan pihak kepolisian akhirnya merilis berita ini hari Jumat kemarin. Akhirnya setelah didesak kepolisian juga, si model berinisial AWS ini pun mengakulah dia ya. Katanya melakukan hal tersebut karena iseng dan ingin mengangkat isu begal yang saat ini sedang ramai diperbincangkan agar mendapatkan perhatian di media sosial gitu. Sebenarnya ini bisa masuk pidana, Warga Dahlia ya, karena telah membuat laporan palsu. Bisa loh ini dipidanakan ya. Cuma katanya pihak kepolisian hanya melakukan pendampingan psikolog aja kepada model ini ya. Emang agak lain kayaknya ya mentalnya, Warga Dahlia ya. Dan ke pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat untuk bijak lah ya dalam bermedia sosial. Tidak boleh main-main terhadap laporan polisi, Warga Dahlia ya. Ngerjain polisi ini mah jadinya ngeprank ya, Warga Dahlia ya. Polisi dikerjain, yang nyimak di media sosial juga yang sempat percaya akhirnya merasa diprank deh.
1: Warga Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

jangan kemana-mana. Nanti jam 8 bakalan ada Putri Barbie nemenin Wargi di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. Ya, nanti sampai ketemu di Nobar Persib melawan Persijap Jepara. Kita open gate dari jam 2 siang. Yang sudah daftar, kita tunggu kehadirannya Wargi Dahlia ya di Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Terima kasih OPP ada Noval. Music Director juga ada Kang Diwan pagi hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, rungah, goyang.

0: Bidangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Ih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: dengan radio Pantendalia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

Putri Barbie, kadia meninggal serotem, meninggal serotem, nggak serotem, serotem naon Putri, meninggal serotem, warga Dahlia, eta bobotoh, ojong Vikingnya, bawa bendera ngarabring KGBLA, wes. Persib Day, Persib Day, Persib Day, warga Dahlia ya, tanggal 23 Mei 2026 ya. Semoga hari ini Persib Bandung menang melawan Persijap Jepara, warga Dahlia. Dan juga mengukuhkan sebagai juara Liga 1, warga Dahlia. Tapi ingat ya, jangan bobotoh-bobotohnya anu naronton.

cicing weh di tribun di ianaknya di tempat diukna masing-masing. Ulah juga tahun kamari nepikeun ka ngarangsek asup kabeh. Bisi didenda deui. Tong nepikeun ka ngahurungkeun flare oge wargi Dahlianya. Saking ku euforia na ulah wargi ya. Pokoknya mah harus tertib, harus romantis supaya ketika Persib Bandung menang dan jadi juara teh apa namanya teh ya? Lebih dapat lagi gitu feel-nya teh gitu nya. Bener dangdut kali ya wargi barengan Putri Bermi sampai jam 10 pagi. Siap digoyang. Berangkat.

Putri menghilang ke kamari wargi Dahlianya. Ke kamari poe Jumat tanggal 22 Mei 2026 ya, untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ya, menghilang lawan listrik wargi Pararem. Pararem, bahkan tante aku juga kan ada di Riau ya. Kenapa cenah ini teh cenah non teh Pareum cenah mangkaning nyawa

kan kemarin lumayan lama warga Dalia ya. Di Sumatera parem listrik natehnya ini eksekutif Vice President warga Dalia ya dari PLN Bapak Gregorius Adi mengatakan penelusuran dilakukan seiring upaya pemulihan jaringan kelistrikan di wilayah Sumatera warga ya. Jadi kan dicek ya. Ayak naon ya tehnya. Dicek menyeluruh sistem dan juga jaringan kelistrikannya untuk upaya pemulihan sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi wargi Dahlia ya. Karena memang kan kamari nepikeun ka lila eta wargi Dahlianya. Bahkan sampai tadinya, tadi subuh, sampai tadi jam sekitar jam setengah genepannya. Dari jam 11 malam di Medan, wargi. Belum nyala. Di Johor, cenah tuh. Medan Johor, jam 7.45 karek hurung, cenah wargi Dahlianya. Aduh, Gusti no Agung. Aya anu ti jam genep nepikeun ka jam hiji nya. Alah. Di Riau jam 8 cenah aya nu geus hurung cenah wargi Dahlianya. Aduh, bahkan wargi ya, beberapa orang teh mengatakan alah, ieu bener kitu cenahnya anu diprediksi-prediksi ramalan-ramalan teh ya. Alah. Karena emang keur peuting engker kamari peutingnya dari jam 18.44 sekitar jam 18.44 nya wargi eta teh pareum listrik di daerah Sumatera ya, di Pulau Sumatera, di Riau, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, terus di Jambi, di Sumatera Selatan, di Lampung juga wargi Dahlia. Pantes keur kamari putri berbi oge ujug-ujug pareum geuningannya. Tama emang gak giliran di pareman. Aduh, semoga di Bandung jangan hari ini di paremannya ya. Soalnya kan apa ayana keraya Persib atau

resep. Sahawai hanutos daraptar wargi Dahlia saha. Siapa yang udah daftar nobar? Siapa? Ini resepnya Pak Ayana. Wow. Semoga Persib Bandung ngedoakan ya wargi Dahlia ya. Cing juara, cing juara, cing juara. Jadi sah juara BRI Liga 1 tehnya. Amin.

0: penyiar siaran. Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia.

kangen sama mantan yang kemarin. Sabar ya. Itu kan udah jadi suami orang. Sabar ya Cik Isar ya. Nanti ada lagi yang lain Cing, sabar ya. Ibu Cendani di Cimahi hadir, Neng Aryani hadir, Putri BRB nobar bawa bala-bala tong aku madinya. Weh dek mau bala empek, dek mau riso empek, dek mau beteng hungkul empek. Itu masalah ya. Ayah Cik Elah di Gerlong hadir ya Putri. Gerlong mah tiap jam 9 pagi put mati lampu cina udah 3 hari sing sabarnya tuh beningan ya. Wah mana nenek tamat cek.

ada Teh Ai Sugi. Selamat pagi. Teh Ai, Paulina Braco. Lain Paulina Braco, iya Paulina Ngaco, iya mah. Mama Lili, selamat pagi Mama. Ada Teh Dewi Mi Kocok, ada Bang Jang Uli di Bojong Sayang Ranca Manyar Persib Day. Semoga Persib menang lawan Jepara, amin. Wargi, aduh. Ada Kang Lukman di Pasar Baros hadir, pejuang on air tak kenal putus asa. Neng Yolan juga hadir, Putri Berbe, ayah Pepep Gopeng. Aduh, ya Cemimi, tinggali ayah nama mau angka panerian. Nah, ada Cemimi. Ada Bu Memes hadir, Bu Memes selamat pagi. Kang Aman Abadi juga ya, ada si Ius hadir. Pak Ade Sulaiman juga hadir. Di kantin Buah Batu ya. The Chow cantik, pokoknya nama Persib juara. Amin. Putri, semangat, sehat selalu, sehat. Bu Teti hadir tuh, Neng Putri. Bu Teti, ya hadir deh, muncul. Kang Asep Dapota juga hadir ya. Mama Jidan Jikri juga di Ciwidey hadir, Cina Putri Berbinya. Mama Bayu, selamat pagi, Cenina Memori. Ada si Audi Karapitan, ada Mama Febi juga di Sadu. Hadir, Cina Putri, ya.

mau meminta doa ya buat Wargi Dahlia ya. Doain Wargi, ini tadi dapat berita duka ya. Kalau abangnya kakak Adri Wargi ya, ini meninggal dunia, innalillahi wa innalillahi rojiun. Semoga abangnya Kak Adri diterima iman Islamnya ya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus juga Kak Adri dan keluarga istrinya ya, istri abangnya beserta anak-anaknya juga dikuatkan, diberikan ketabahan, disehatkan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Sakit cenah kamari teh. Kamari teh karek carita kamari teh, kakak kamu kayak yang banyak pikiran, kata aku teh. Terus teh iya abang aku sakit cenah. Udah dari hari Kamis minggu lalu cenah di rumah sakit Santosa. Sakit apa, kata aku teh? Sakit itu cenah jantung cenah. Tapi sampai sekarang cenah masih di rumah sakit. Loh, cek aku teh, cik cepet sembuh ya kak. Ya efeknya pas tadi aku dapat berita itu Wargi Dahlia ya asarewasnya. Doain oge warginya siriu ker alergi yang gak stilu poe tegar kamari alergi jol bijil alergi doi panas bijil alergi panas. Aduh gustin wago makanin dek hajat aing mah isukan tanggal 24 wargi kumaha atau iya tehnya. Pokoknya mah buat Wargi Dahlia ya yang sedang sakit sing sarehat warginya. Anu kerneangan pagawean sing benang pagawean sing dibukakan pintu rejeki selebar-lebarnya, dikocorkan rejekina warginya. Pokoknya mah doa yang terbaik buat Wargi Dahlia semuanya. Amin. Amin. Al-Fatihah juga ya buat kakaknya, buat abangnya kakak Adri ya Wargi Dahlia ya. Minta doanya. Mantas nah aja aku teh. Biar nah si kakak teh. Apa yang teh dapat kabar berita seperti itu Wargi Dahlia ya. Kita doakan ya Wargi ya.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung!

0: iseng-iseng lewat jalur orang kaya. Ada siapa? 73.028.731.710. Hei, yang lewat jalur orang kaya, poy ayana. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia.
0: Aduh. Aduh, aduh, aduh, ini langsung ngegeblus ya orang kaya, iya.
1: Langsung atuh cantik orang
0: Paulina,
1: kaya.
0: Paulina ngaco, iya. Ini langsung.
1: Paulina Martinez selain Pula Brajo, iya.
0: Ya baik, wadah Paulina ngaco, hayang na oke.
1: Nah, itu dulu Samaria meni riwuh wang.
0: Ah, ini dah dulu Samaria, iya mah.
1: Nah, itu? Nih,
0: dulu gunal gandul, iya mah.
1: Lain Maria Belen.
0: Lain Maria Beklen ya mah. Maria Belen ke mana tuh? Maria Belen. Maria Kamana? Belen. Iya masih Belen. Ya masih Kamana anak.
1: Maria Belen.
0: Iya masih anak ajeng Pedro amigos por siempre edan.
1: Si cantik ajeng si asan-sannya eta mah.
0: Amigos por siempre encontré. Sukampina.
1: Ujung si cantik anak ujung Pedro mah.
0: Ember, anu jadi Santiago, nah sah anu jadi Santiago.
1: Simigo.
0: Aduh, ah ya emang saya segulo dong.
1: Mau mau Pedro na mau Simigo cantik.
0: Ah, tahara yang teing, aing. Ah, tama saya tama emang Pedro, tama lain Pedro, saya tama negro.

0: diawetkeun buat cantik duluan sama Dede Ryu sama babanya, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Buat semua warga Dahlia aja deh yang lagi panteng, okay, yang ada di TikTok juga ya.
1: Oke deh.
0: Semuanya aja di kumin.
1: Siap. Bacin, boleh.
0: Selalu buat cantik sama Kang Air aja ya.
1: Oke deh, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, bro. Ah, gue goyang.
1: Goyang. Halo, Bandar Dangdut Dahlia. Nuhala rese on air jalur gajah ianya. Jalur orang kaya mah langsung agak leleblus.
0: Iya, make jalur ini aja welanya.
1: Iya, sok atuh ae gitu mah.
0: Iya, cantik. Terus berkat kita ya buat Amanda Agri, semoga ditampi iman Islamnya.
1: Amin, amin, amin.
0: Keluarga yang ditinggalkan dikasih kesabaran ya.
1: Amin, amin.
0: Itu di Bandung, cantik.
1: Di Bandung kan emang abangnya kan emang rumahnya di GBL di GBA, Teh Yati.
0: Oh, di GBA.
1: Rumahna, di GBA. Jadi pas kamari teh aku teh emang muka raut-raut wajahnya teh si Kak Ade teh kan jiga anu pusing gitu nya. Jiga anu puspa gitu, puspa sekali gitu.
0: Pantesan tadi pamit cepet.
1: Mata aku teh cek aku teh kakak, nah kamu karek ke kamari teh ya teh. Ya teh aku teh nanya teh. Kakak, cek aku teh kamu kenapa, ada apa, kayak yang banyak pikiran. Emang enggak, cenah mami tenang, enggak. Hai Pekte, ternyata dia beliau bercerita seperti itu. Pas tadi Peggy enjing-enjing abi menangkan kabar gitu. Jadi abi teh kan rewas, Teh Yatinya. Alah, cek abi teh karena di kamari curhat.
0: Iya.
1: Ya, mungkin namanya jalan terbaik ya. Ya nama apa ya, terus mungkin jalan terbaiknya juga Teh Yatinya soalnya karunya ogenya ai jantung mah dah hese sih kumaha atunya.
0: Iya sih, pokoknya mah itu yang terbaik, yang semoga keluarganya dikasih kesabaran.
1: Bener, amin, amin. Teh Yati siap bergoyang?
0: Ayo siap.
1: Ayo atuh kalau kita mau langsung kopo digoyang.

0: sama Dedek Rio. Dedek Rio lagi sakit.
1: Oh, oh cikar kamar gak sih lo poe alergi. Weh terus gerang. Gak sih obat alergi doi.
0: Alergi apa cantik
1: sih? Teing, teing, teing, tengarti, tepaham. Tepaham ujung-ujung.

0: Nenek Isha, Teh Isar Ibun, Pak Asep, Pak Agus Ibu, terus buat Teh Eli Padalarang, buat Mimi, Bunda Alan, Bunda Ibu, sama Ika juga yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Terus Mama Aji, Teh Ratna, Teh Elis, Kang Genta, Kang Ayat, Tenda Govin, pokoknya mah Hadi Popo, Isuba, buat semua wargi Dahlia yang ada di grup wargi Dahlia tercinta, semuanya digoyang. Albertinnya buat cantik sama buat TV aja. Terima kasih cantik.
1: Pantang radio TEA, TEA,
0: Hati-hati. Pantang radio enak-enak langgamnya. Brung, ah, do-do-do-do ya.

Stasiun Bekasi Timur sebagai tersangka. Polisi menilai supir taksi Green SM lalai dalam peristiwa tersebut sehingga menyebabkan belasan orang meninggal dunia. Tersangka terancam hukuman 6 bulan atau denda 1 juta rupiah. Terkait masinis KRL, dalam kasus tersebut tidak dikenai sanksi pidana.

0: Senjata tajam, serta orang yang mabuk dan akan menindak keras aksi konvoi ugal-ugalan yang mengganggu ketertiban. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

karao ning geus teu naon teu karao lain teu karao naon ngaranna meuning geus teu kuat na jadi teu karao ieu teh ngomong balelol ai hitut bentes Gusti nu agung ah ni buru cenah cantik heug buru heug atuh bunda tinggalin si bunda tinggalin ninggeus meninggeus iya Engal, sok Engal kadarieu nya. Sok buru tabuna geus tah.

lagi nahan tuh live. Tuh kita kabar emang itu. Cantik, nahan, live kan. Empek, tah. Tinggal nolol, tah. Hayo, nahan, Caesar. Nahan, Caesar, gandeng. Ojo, teh. Sarwana, ojo, oge. Bong sesagu lodok, ojo, oge. Ece sesagu lodok, ece sesagu lodok, ece sesa pangacakan. Pangacakan naon mau ah mau beja-beja. Cantik, nan. Salam kenal putri, aku duda di Ranca Malang. Terus aku kudu kumaha atau aku atau kalau kamu duda di Ranca Malang, aku harus gimana tuh? Aku harus bilang wow. Aku harus apa, Akang? Akang, aku harus apa? Harus gimana? Aku gak ngerti. Aduh! Ayah sawah, iya teh. Sok-sok, atuh. Naon, putri cantik baru live. Aku baru live, Ece. Putri tau aja menipias. Cang dangdan, acan. Karek beres mandi, danu. Cendang dan. Naon cetek iman, ah bang sesa geludung si iman mah. Iman sesa pangacakan. Cicing wae ngeseriwa aing komomun bertingkah merente oyang jena Jawa Barat. Hei! Abi watawe kadah liangan ka dia bunda, buru. Isukaneh. Abi soalnya tak balik. Tak balik seriu kere-kering iya nanti alergi. Tak dibawa ke dokter ke tungguan hala abi balik. Tanggal 27 teteh ulah keluar cenah memoal atuh teteh. Nya tungguannya sok. Putri teh jangar sirah di bulan wae ku anu henteu ce irma. Da moal nobar cantik moal teh aing abi aya meeting. Lain jeung aing mah jeung nu nitah meeting teh geura nya pas keur Persib deui aing meni aneh deh. Geus nyaho urang teh yang nonton Persib. Geus nyaho urang teh yang nonton Persib geura ieu ditah meeting. Sore-sore, aduh cuk aing teh ah meni teu bisa nonton Persib atuh. Paling oge engke balik nawe marenan ngilu konvoy bari balik ka imah bari konvoy. Ilyas Ari di Ciwidey, selamat pagi Ilyas. Di lipsing lah teteh putri nya acan gila kalem atuh. Dahlia mawa asbes, Dahlia emang the best. Eh bukan lagi atuhnya. Teteh putri candan dan wae meni gelis mah sangsi apin. Efek TikTok sayang ya. Teteh aku Ranger Barem di Banjaran. Pagi Ranger Barem di Banjaran. Aya cenina di Cimuloid oge hadir cenah Putri Barbie Gusti keur nya naon ieu ulen crispy isi ayam cenah aduh. Teh alungkeun ka dia cenina raos sigana teh eta teh nya. Salam kenal tete gandeng sia bunda tinggal di au meni siga moci naon atuh kece. Salam cenah dari Jaki sebagianan Jaki Gebastian. Mana atau Jaki Gebastian sepupuna iya marenannya sepupuna Pino Gebastian iya teh. Aduh ya Allah. Sukamulya hadir cenah Putri Berbi salam kenal Ce Ida. Prang ah gegege.

yakin cenah eta moal nobar. Nobar atuh, nobar. Nobar di Radio Dahlia ya. Di Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Sok engal-engal engke nya kadarieu. Nonton. Nonton Persib Bandung. Semoga menjadi juara, amin. Jadi mengukuhkan gelar juara BRI Liga 1 teh-nya engke sore teh-nya, amin. Sing Borneo na oke sing Eli. Cantik yang di ayang telepon. Siap jalur arai. Oke deh, Wargi Dahlia.

bawa mangkok dari Tatalu wargi Dahlia nya terus bari ngomong kieu menyala Persibku, menyala Persibku, menyala Persibku. Bodo wargi Dahlia bari ditakolan eta mangkok nanya eueuh mangkok na di dieu jadi kitukeun heeh. Boro menyala Persibku, menyala

0: Putri, awak mangkok na oge, bae sok naon eta talukeun. Gemoy cantik besok konpoy, cenah konpoy. Moal isukan mah bae mahajat. Aduh, tinggal ibu nengis langsung lo pak ngirim. Au. Mau lihat? Hayu, cus. Tataluna awak, putri mangkok mah bae, naon we sok talukeun sok. Ya saha ya tinggal nih ya, kita lihat balik kameranya, oke? Okay? Kita akan melihat yang pertama ada Cesanti Kopo. Kita lihat
1: menyala persepku, menyala persepku.

0: mañana Persepú, mañana Persepú.
1: Mana effort si Aca pakai tutup gelas, Gustino Agung. Mama Lilis.
2: Menyala Persipu, menyala Persipu, menyala Persipu, menyala Persipu.
1: Gusti, cuma madak dagang mie ayam, mama. Kang Asep Wahyu.
3: Menyala Persipu, menyala Persipu, menyala Persipu.
1: Ayo, dia di dia teh mawa baskom segede talomong tingali lain diketrukan kala ka di. Kala ka di yeukeun. Si Ios tingali. Aduh, Gusti. Aduh. Alas ya, aing. Ios, ya, popos. Ios, popos. Ios, popos. Gusti, neneng jebret.
2: Nyala Persipu.
1: Aduh.
2: Nyala Persipu.
1: Aduh, aduh.
2: Nyala Persipu.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh, ini secantik Gusti, no Agung. Kerada era, saya dari pelongkan ku budak.
3: Nyala Persipu. Nyala.
1: Saya, saya jai wow jena. Cucu. Aduh, aduh, aduh. Ya cucu mana asa ni jika anu hidup dengan mati tak mau cebi deh.
2: Menyala Persipu.
1: Aduh.
2: Aduh. Menyala Persipu.
1: Aduh. Aja liar, aja teh, ya aja Ariani, ya aja Ariani. Asik, asik, asik. Baru luak liak era orang teleponnya nol luak liak, bodoh si angkat akang. Si akang baru luak liak.

0: ngeun si Akang mah tinggal Akang buru. Dong sinta golodog si Akang mah geus sia sakali deui salah mentek ku ku abi deuk di pareuman. Bolo Akang. Awe tinggal geus ah abi deuk nelpon ieu ah bae embung mah. Sadar Akang Akang teh. Aya saha ieu? Aja angkat aja Cayanti. Cayanti. Ayo aja angkat. Aja angkat Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh burung ah go goyang.
0: Nah aja emang jauh gitu nak nyokot mangkok aja teh.
1: Eta keur ngeringkeun putri.
0: Meni aja ne make naon eta teh ngaranna tutup gelas.
1: Anu aya we eta depan mesin.
0: Nu agung aja teh. Aja kan naon aja.
1: Ya.
0: Aja keur naon?
1: Keur ngajahit.
0: Keur ngajahit jahit naon?
1: Apaan daster teh putri?
0: Heeh,
1: atuh gitu mah. Putri.
0: Heeh, sok atuhnya tempo 4 meter ya.
1: Heeh, siap.
0: Heeh, sok atuh. Aja siap mah goyang.

0: Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam dengan langgam Indonesia Pilihan.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

anu tadi nyuhun kanu aduh aya celala di Samarang Garut celala. Ada Teh Linda teteh abis suka dengerin radio Dahlia masa sih? Eknya tadion putri cenah moae abi mah. Abi mah udah jadi Bon Jovi bebotol lalajona TV abi mah. Mau nyetadion moae. Mama Viandi selamat pagi ya. Teh Putri beli hoyong legging cina di APHD Collection. Apunten ya makang Ape Saipudin. Abi hoyong legging tapi akang ngirim ke nana. Akang iya mah legging bedak orok akang. Di orang oge dicingi.

Kang Ape. Mohon ada Kang Ape. Kira-kira namere non legging tipe XL Kang Ape. Kang Ape iya mengirim ke nana foto foto legging orok akang. Tadamahi kacingir-cingir acan. Setelah iya mak. Astagfirullahaladzim. 5XL ayah-ayah. Sok buru. Pokoknya manu badang gue. Pokoknya mah anu 135 cm LP na lingkar pinggang na tanu mana kira-kira. 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL, 8XL, 10XL. Ini manis seger apek TikTok Mama Fiandi ya. Cantik, selamat pagi. Ada Kang Mulyana, ada Mang Nana di Gunung Asepan, ada Dedi Kurniawan, ada Saya Deni Wahyudi. Selamat pagi. Sok kadieu weh, nyangan meureun paling cicing dina tatangkalan. Putri, abi mau disambatan ada Siti Ridwan. Ah, nih gura-gura wae. Teteh pingin nobar, Gusti aing Ranger beureum. Hah, kadieu atuh setelan cicing wae di dinya. Gusti asak berhaladim. Akang-akang teh era kayak gituan akang. LP teh sarwa jeng TB aku. Eh atau udah. Nih. Putri ada Cepitri di Cinambo. Yang disapa Cepitri sehat. Selamat pagi Putri Berbi. Ada Ricky di Cianjur ya. Putri baik itu konvoy mawa muning baik. Ngerangke mondingnya langsung di naon di naon ngarana teh di kereteh naon ngarana di sembeleh. Aduh ada orang Malaysia tinggal di Cekarisma. Selamat pagi Cekarisma. Bu Memes ya. Selamat pagi Kakek Agus Sibo Wa Uci. Ada saya cantik Nu Abi hadir Sina Nu Abi dari di Kircon juga selamat pagi ya. Ada Teh Eli di Padalarang. Ada Ece Ririn Tri Aryani juga hadir ya. Ah udah ah KBW pokoknya mah ampuran Nu Can bisa kesambatnya. Ketemu besok ya wargi ya. Eh ente salah. Besok Koda Indahlia ada Mbok Yusaritem yang siap menggoyang wargi Dahlia. Terus Karmilanya ada Teh Andri yang siap menggoyang wargi Dahlia kembali. Nah Putri kemana? Allah isuk Allah. Isuk pada hajat hela abina. Anak uwa kawin isukan wargi Dahlia ya. Jadi abi adek nyinden hal adek ngadomret isuknya. Aku pamit ya. Pantang radio pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia. Pernah? Gege-ge. Goyang.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dale FM Bandung, goyang si kasih semakin asik, semakin juara. Halo, apa kabar? Dekil pun ada lagi di Dale Indonesia Pilihan yang sejam ini ditemani lo bareng sama

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

yang digelar rendah di Indonesia pilihan barengan sama Ricky Lovan di Adegam Masih Kamu. Si manisnya sejuta pesanan begitu wangi memikat jiwa berkulit putih yang leciak bagikan batu pualam bertahtakan jari kucing kita desa berjubahkan yang menerawan. Oh tidak. Oke. Kita masih ditemani barengan sama Hydro Koko warga Dahlia. Hari ini pasti banyak banget nih warga Dahlia yang lagi menantikan keseruan-keseruan hari ini. Karena dari pagi warga Dahlia, bukan cuma dari pagi, sudah dari malam ya. Semua teh udah penuh dengan lautan biru kota Bandung mengkomodir Ricky ya. Kan Ricky kan daerah pasternya. Tamanya meni biru, pokoknya nama biru. Padahal kan belum juga ya, apalagi sekarang di Raden Dahlia mah ya. Udah dipersiapkan lah tenda-tendanya, udah dipersiapkan lah karpet-karpetnya. TV-TV besarnya warga Dahlia buat nonton bareng gitu ya, enggak kan? Yang pasti mah pada bersiap-siap warga Dahlia. Dahlia banyak banget yang hari ini sedang mengejar selfie dan selfie world dengan menonton Persib warga Dahlia. Tapi tiap orang memang berbeda-beda selfie-in sama selfie world-nya. Tapi walaupun kegiatannya warga berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya warga seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin warga semangat lagi, refresh lagi di tengah gemparan aktivitas. Jangan mudah menyerah ya, cari kegiatan positif yang warga suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. Jangan lupa lagi nonton atau lagi mau pawai, bawa Hydro Kokonya biar bisa gelek-gelek-gelek gitu. Kalau gitu udah waktunya buat request langgam-langgam Papua Indonesia pengen kupingin hari ini today. Di edisi 23 Mei 2026. Lagi kepengen kupingin langgam apa sih? Kalau boleh tempe kirimin ke sini dong lewat chatnya di 0811-222-1015. Atau juga boleh masuknya lewat line telepon nanti bakal dibuka di 73028 dan 7311-710. Atau mau datang sendiri juga boleh ya ke Jalan Burana nomor 28 Bandung. Mau siap-siap dari pagi sini? Bisa yang pasti Ricky tungguin warga Dahlia, oke? Okay? Dan sekali lagi sejam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko.

Keluarga Dahlia, kami dari Zephelia. Dengerin terus Ricky Luvan, si manusia sejuta pesona. Dede gemesnya kamu di acara Dahlia.

Pingin langgamnya Ivan Seventeen yang judulnya adalah Jangan Paksa Rindu. Kalau misalnya rindu dipaksa, akhirnya bisa jadi melengkap luap pergi dari ya. Akhirnya bisa digabruk nanti kalau misalnya udah ketemu. Masih bareng sama Ricky Luvan, dia degam mesti kamu si manusia. Sejuta pesona begitu angin mendekat jiwa, berkulit putih lecir bagian batu pualam. Bertahtakan tiar kucing tarisa berjubahkan yang menerawang. Baiklah wargi Dahlia, sebentar lagi Ricky bakal baca request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya ya. Yang udah pada masuk di 0811-222-1015. Tapi mau kasih tahu dulu buat wargi Dahlia, daripada pusing-pusing liburan cuma wacana, mending langsung aja liburan di Trans Studio Bandung. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals. Wargi bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% loh. Jadi harga tiket masuknya mulai Rp80.000 aja periode 11 sampai 24 Mei 2026. Tiket weekdays cuma Rp100.000 dan weekendnya cuma Rp135.000. Kalau mau lebih murah, datang bertiga di weekdays karena harga tiketnya jadi cuma Rp250.000 untuk bertiga, alias cuma Rp83.000 per orang. Murah banget kan? Jadi ayo liburan di Trans Studio Bandung dan dapatin promo Amazing Deal sampai tanggal 24 Mei. Pembelian tiketnya bisa langsung aja klik di websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you. Begini kuat kelas indoor. Tem ketemuan sama request-requestnya. Selamat siar Ricky Luvan. Ada requestnya.

Hanya WhatsApp-nya kergeng. Mama Lodi Suci Wide, katanya lagi pantang sama Nyetrika. Oh, baiklah, selamat menyetrika. Aku rela melepas kamu tuh like lagunya siapa ya? Aku nggak tahu itu penyanyi siapa. Kalau nggak salah, kalau aku tak rela atau apa tuh dari Merpati Band. Tapi aku rela melepas kamu, coba aku cari. Wah, terenu etas siapa penyanyinya, Mama Lilis. Ah, gue hanya buat sama wargi Dahlia, buat sama keluarga di rumah Super Goch ini, buat Cepri Kiluven yang ganteng, selamat bertugas, saya selalu banyak jobnya. Persib juara, amin. Terima kasih banyak, Kang Lukman di Pasar Baros hadir. Pada gitu juga ada Mami, Paulina Martinez, T.I. Sugi. Katanya Dedek Gemes, Carlita, selamat siang Mama hadir. Oke, Mama, selamat beraktivitas, selamat siap-siap buat menonton Persib ya. Ada Jendi Hollis, katanya... Apa ini Rosa Jagat Hayaku buat yang lagi pada patungin Dahlia, gua cini buat Ricky Luven aja yang kayak siomay. Enggak sih, aku bukan kayak siomay, aku kayak pek-pek kapal selam. Selamat siang Kak Ricky Luven, aku hadir lagi panteng sambil mangkal di dapur masak ikan tongkol. Waduh, ini kirimin fotonya enak kayaknya nih, jangan lupa ya dikirimin via ini burung buat ekspres sekarang ya, dikirimin dan juga dengan jamu nomor 39 ya. Udah gitu juga, terima kasih banget ketemuan sama siapa namanya ini? Kang Aceh Prianto. Kang Aceh Prianto katanya pengen request lagunya Kris Pati, Bila Rasaku Ini Rasamu. Boleh buat semua wargi Dahlia aja sama Boboto Persib, menang terus katanya gitu. Oke, boleh. Siap. Tapi ini wargi Dahlia yang udah lama pengen ganti kasur karena punggungnya pegel siap bangun tidur, tapi ternyata harga kasurnya mahal. Wow. Tenang, karena sekarang ganti kasur dan berbagai perlengkapan tidur cuman di Sleepedia Matus Outlet karena lagi ada promo paling oke tahun ini. Wow, diskonnya gede-gede yang buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi loh. Perlengkapan tidur lainnya juga ikut dapat potongan harga kayak bantal guling, bed cover, matras lipatnya, semuanya ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi ayo buruan belanja ke Sleepedia Matras Outlet Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilampeni Katapang Bandung, atau belanja lewat Shopee juga bisa loh. Informasi lebih lengkap follow Instagramnya @sleepedia.bandung atau teleponnya di 0819 264 6865. Tidurnya lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: suka Sonia yang karismati udah Ricky puterin ya. Dan sekarang sebentar lagi Ricky bakal buka line telepon. Siap-siap yuk yang pengen masuk ke sini, boleh telepon di 73028 atau 73117710 atau mau masuk lewat WhatsApp call juga boleh. Teh Alice jalan peta hadir dari tadi. Oke, siap. Terima kasih banyak. Udah kita ada Teh Isar katanya, "Hai kucing sipit." Saya bukan kucing sipit, saya kucing gila. Yuk kita buka line telepon, kira-kira di depan udah ada siapa ya? Di depan kira-kira ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia pilih. Oh tidak, yang satu ini kayaknya harus langsung dikulup. Ini namanya dikulup si nama.
1: Ah mau dong, sampai empuk.
0: Sampai boleh.
1: Sampai meretas hidung yang item-item itu.
0: Ah, ya ampun, itu adalah gorong-gorong pembuang 55 aspal.
1: Tapi itu bisa dikibas hidungnya.
0: Ah, bisa dong, bisa. Itu apa, bisa merangkap berbagai macam tugas ya kalau hidung aku itu ya.
1: Alah, mesti meni rambut hidung oge. Tagalah dilelep. Lap.
0: Itu bahkan ya hidung-hidung dari si Rebecca itu bisa juga berfungsi sebagai penjara ya.
1: Maksudnya penjara apaan?
0: Ya penjara makhluk-makhluk astral, huh? Jadi kalau ada yang macam-macam dikeluarkan.
1: Berarti tetap di dalamnya terluas kan,
0: luas sekali, seluas lapangan bola.
1: Ayah dapurnya tuh.
0: Gak ada, kebetulan cuma di situ ada kawah gunung berapi.
1: Ah lapar atuh jabat panas.
0: Baik.
1: Namanya hilap dari arek nanya naon.
0: Nanti di DM.
1: Oh siap, udah itu mah.
0: Oke. Jangan lupa nanti siang hari ini ya, nanti aku kita DM ya.
1: Iya, siap.
0: Jadi hari ini ceritanya di situ di belakang ada ketruk-ketruk berantuk, itu lagi apa itu?
1: Di sini lagi ada nukur ya, Aiki meninggalin kekadangi.
0: Sugante ya, Sugante teh isar jadi kuli ya.
1: Aku menjadi kuli teh. Babarian lapar.
0: Oh, miang congkong.
1: Jadi bentar tergawe, hayang wetua.
0: Oh my God. Baiklah, mereka selagam apa tuh siang hari ini?
1: Namanya, tak ingin usai aja.
0: Tak ingin usai Keisha Lefron, Kak.
1: Iya.
0: Oke, okay, langsung digoyang-goyang.
1: Pokoknya mata ingin usai lihat Aiki terus episode terserap berapa ribu episode itu si Rebecca tehnya.
0: Tentunya sampai nanti akan go internasional ya.
1: Sampai kiamat juga nama.
0: Oh, my

0: RB Kang Genta, Mbak Iwan, Kang Deden. Saya yang baru sampai Teh Elis, Teh Yati, Teh Eli. Sadainya Teh Santi, Mbak Ici. Baik, pokoknya nama sadainya nawar lagi dah lihat tercintanya.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Panteng radio.
0: Panteng dah lihat anak-anak langgannya dah lihat rumah gugungku ya.
1: Gak yang Bali.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi mana. Oh tidak.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

dari request langganya ini, Enno featuring Ari Lesmana, judulnya Sisi Potret, sembari kelepon udah diputerin ya. Gak kerasa banget udah 1 jam kita ditemenin barengan sama Hydro Kokonya, tapi harus udahan dulu barengan sama Hydro Koko. Jangan kemana-mana wargi ya, tenang aja, Ari Kelepon masih nemenin sampai jam 12 siang nanti. Yang pasti, buat Ari Dali yang sekarang lagi mengejar waktu nih ya, atau lagi mau mengejar acara nonton Persib, atau lagi mau mengejar apapun, yang pasti self-feeling dan self-reward tiap orang berbeda-beda, bahagia tiap orang juga emang beda-beda. Tapi walaupun kegiatan berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya wargi sehari. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah ya wargi ya. Cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now. Makasih ya Hydro Kokonya.

0: apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Dadah.

0: ya. Sudah jam 11 siang loh, Wargi Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Persib Bandung akan menjalani laga pamungkas yang menentukan nasibnya di akhir Super League musim ini. Maung Bandung akan menjamu Persija Jepara di Stadion GBLA Sabtu sore ini. Persib Bandung hanya membutuhkan satu poin lagi untuk meraih gelar juara. Bojan Hodak meminta dengan tegas, Bobotoh dilarang turun ke lapangan apapun hasil pertandingan tersebut. Menteri Keuangan Purbaya optimis nilai tukar rupiah memiliki peluang menguat hingga ke kisaran 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Keyakinan tersebut didorong dengan mulai berjalannya kebijakan devisa hasil ekspor pada Juni 2026 serta kondisi fundamental ekonomi nasional yang dinilai tetap solid. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menanggapi terkait surat terbuka dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang menyoroti pemberian susu formula pada program makan bergizi gratis untuk bayi. Dadan menjelaskan, BGN tidak membuka opsi pemberian susu formula bayi karena ingin mengutamakan ASI. Pemberian MBG susu formula hanya untuk memberikan opsi lanjutan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: Buah bibir.
1: Nantikan.
2: Wargi Dahlia masih pantang

enak-enak kan langgamnya. Ya iya dong, udah lihat ya. Atau nah sekarang kita udah masukin terbang yang kedua. Kita mau baca lagi request-request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Siapa lagi yang bakal diputerin langgamnya ya? Tanahnya memori di Cicah yang request langgamnya ku bahagia dari Meli. Meli yang mana ini ku bahagia ya? Judulnya apa ya? Itu gitu. Bayangnya katanya buat Mama Angga, Mama Reva, Jujur Pasko, Kang Ayu Ponti. Super Goci ini buat Jujeng Jalak aja. Terus buat Riki Lupen yang baik hati, terima kasih banyak. Ada Kang Mamat Rahmat di Dasta Majalaya, langgamnya Hoyong Laksana Surgaku. Boleh siap ditunggu ya. Bakal diputar ntar. Udah gitu juga Cinta Pertama dipilih sama Dery Biji Biru, boleh ditunggu. Buat Mama Andin, Cucu Gerlong, Marana, Isiba, Ponti, Danu. Buat semua nunggu berdua panjang sepanjang jalur Soekarno-Hatta dari utara, barat, selatan, timur. Bakal sampai kedalaman kerak bumi 37 km di bawah ya. Disebutin semua Gustino Agung. Budi 33 di Cikadu.

Ahmad Dudi nih pengen sesi potretnya. Udah diputar tadi, katanya lagi kangen sama ibu. Okay. Terus ada misterius 3 huruf yang request langganannya Ayu Ting Ting. Udah gitu juga terima kasih banyak buat Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey. Buka hatimunya udah tadi ya. Bayangnya buat sama Wargi Dahlia aja. Hatur nuhun. Thank you juga buat Teh Gina di Batu Jajar. Pengen 1000 kali Gia Indrawarinya boleh ditunggu, okay? Terus ada gitu ada Ahmad Azwar di Warung Doyong Mekar Jaya Jomplas sesaku lengkapnya. Jangan lupa nomor sepatu, nomor baju, nomor underwear, nomor apalagi nomor rumah ya. Pengen langgamnya Noah Wanitaku boleh ditunggu ya. Buat sama Wargi Dahlia dimanapun berada. Buat Boboto salam dunia aja ucapannya. Jaga Bandung, jaga Persib, jaga dulur Boboto. Persib juara. Ih mantap nih. Komentar kayak gini mantap banget, bener banget ya. Ucapannya harus dijaga Bandungnya, dijaga Persibnya, dijaga dulur Bobotohnya, dijaga nama besarnya gitu Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan tidak akan ada huru hara lah begitu ya enggak sih. Terus satu lagi, selamat pagi Kak Ricky Luven. Ada Ade Nici Calengka pengen lengkapnya Cinta Biru dari Bian Ginasnya. Boleh? Boleh. Atau langsung sama Ricky Luven diputar sekarang.

0: kami dari
1: Govinda.
0: Terus acara Dahlia Indonesia Pilihan bareng Ricky Lubez.
2: Indonesia sejuta.
0: Jadi ke musik kami. Alalahi.

0: asik, semakin juara Rabi Dahlia. Sebelum baca, sebelum buka lagi line telepon, baca lagi beberapa request ya. Ada Neng Alin di konveksi Ashofa hadir. Terima kasih banyak di goyangnya buat balat-balat aku juga buat kamu. Ini ngerti banget, banyak banget Rabi Dahlia yang ngerjain penyiar ya. Request lagu, tapi gak nyebutin judulnya, gak nyebutin penyanyi, cuman liriknya doang, karena itu pusingnya. Masalahnya kan lagu itu ada jutaan ya. Yang judulnya sama atau yang kata-katanya sama kan mirip banyak ya. Udah gitu juga ada Wahyudin Ciwidey Pangauban. Hari ini Persib Nu Aing katanya begitu. Oke, pengen on air kah? Boleh sok. Masuk telepon kesini sekarang ya. Telepon kesini sekarang ya pengen on air. Selamat siang buat Wargi Dahlia dari Pak Ade Kantin Buah Batu. Oke Pak Ade Kantin Buah Batu. Udah gitu juga siapa ini? Teh Ririn Tri Aryani hadir di antapannya abis masak. Para ibu-ibu abis masak semua ya. Abis masak yang enak-enak. Jangan lupa dikirimin ke sini dengan menggunakan buah ekspedisi ya. Dan jangan lupa juga menggunakan jamu-jamu nomor 77 ya, dikirimin karena ada Dahlia ya. Yuk kalau gitu kita angkat line telepon. Di depan ada siapa? Say hello Dahlia Indonesia pilihan. Wow. Selamat siang.
1: Selamat siang menuju sore, menuju malam, menuju
0: pagi. Betul sekali, dan juga selamat siang menuju di kalian ketek untuk dicek keluarga di potang ya, panti. Apakah Teh Santi lagi mau siap-siap nobar bareng di Dahlia atau mau ngejodok jentul Wedi Ima?
1: Iya, kebetulan mau nobar sama keluarga.
0: Cucok, baiklah. Mau nongkrong sama keluarganya di mana?
1: Jalan-jalan.
0: Hai, luar biasa.
1: Jalan, Saiki.
0: Mau ikutan pawai meren Teh Santi teh
1: ya, mau konvoy.
0: Oh, mau konvoynya pakai apa?
1: Pakai itu celana loreng-loreng
0: lah. Oh, kalau Riki mah mau konvoy pawainya pakai naga terbang.
1: Ya handphone. Sambil ini atalu itu.
0: Iya.
1: Panci, tong-tong-tong-tong.
0: Gilinding. Terus mau request lagu apa sih yang hari ini nih ceritanya?
1: Pengen dari ini ya. Tatak aja, pelan-pelan saja.
0: Hah?
1: Pelan-pelan.
0: Oh, Dead Bill. Spontan Uhuy.
1: Iya.
0: Oke. Boleh langsung digoyang-goyangnya buat siang.
1: Pelan-pelan Kak Eki. Banyak bulunya. Banyak duitnya. Masih gitu. Buat yang udah masuk ya Isar ya. Dan Iman ya. Isimai. UEH. Dan Ica ya Tikopo.
0: Gusti Mahal.
1: Ponti Rokit. Kerja Tokyo. Genta ya. Pokoknya semuanya ya.
0: Teh Santi, mau ya. Nanya Teh Santi, Teh Santi resep lo loba buluan.
1: Teh Santi, temannya yang punya bulunya.
0: Teh Santi jawab, Teh Santi jawab. Teh Santi resep kan loba buluan ya.
1: Iya, itu. Selamat tuh. Banyak bulunya.
0: Aku mah suka gegetret.
1: Banyak punya kan enaknya. Gini. Kalau ada putunya.
0: Ya apa nih, ya ampun. Oh, makanya sudah mulai roaming ya. Makasih banyak Teh Santi ya.
1: Iya, sama-sama Kak Isi.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.

0: dan sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh, tidak!

0: Pagi Dahlia, saya Rosa, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia.
1: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Langgam pop pilihan yang asik cuma di sini Wargi. Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
0: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Luv.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

Semakin asik semakin jelara. Goyang. Udah jam segini, bentar lagi Ricky Lovernya harus pamit undur diri nih, Wargi Dahlia dari gelaran Dahlia Indonesia pilihannya. Makasih buat Kang Asep Dapota yang hadir dengan semangatnya. Ada Bibi Lung juga, thank you digoyangnya buat sama Wargi Dahlia Noanya udah dikeputar ya. Ada Kang Enda di Cicalengka, pengen lintasan yang sama juga udah tadi. Udah Imut di Sinang Laya hadir mau prepare nobar katanya gitu. Mantap, selamat pada nobar ya. Hadir Kaiki, salam buat Rebecca yang hidungnya hitam cucong. Makasih Mimi Ciwidey, itu hidungnya adalah merupakan gorong-gorong pembuangan limbah aspal ya, Mami ya. Kang Rahmat, kenapa lagi chatnya dihapus kembali? Aku kan belum baca. Kang Suhana, terima kasih banyak. Udah gitu ada Kakek Pujangga, ada Ari Wongso, ada Tarini Otik, selamat siang. Ada Kang Oya di Cibaduyu, thank you buat Boboto Sokota Bandung. Ada Kang Saepudin di sore yang hadir di Degemoy, thank you. Ada Ibu Cendani, ada Mang Nana di Gunung Asepan, ada Kang Deddy Kurniawan, terima kasih banyak. Ada Misterius 3 huruf, goyangnya buat Maji Halembang. Udah gitu ada Tesanti Kopo, udah gitu juga siapa ini? Neng Alin, katanya lupa langgamnya Ivan Seventeen. Oh, udah diputar tadi di jam pertama ya. Ada Bunda Erna, ada Mama Juli. Kenapa tiba-tiba requestnya dicabut kembali dia? Dihapus kembali? Aku kan belum baca. Sabar, Bu A. Yaudah, kalau gitu Ricky Lovernya pamit dulu ya, Wargi ya. Kita bakal ketemu lagi nanti hari Senin. Dan selamat siap-siap buat Moon yang nobar, yang bakal ketemu sama Ricky Lovernya nanti buat siap-siap untuk apa namanya, untuk jadi food blogger di Jalan Dulatif. Siap-siap juga. Ricky Lovernya pamit. Have a nice weekend. Have a nice Persib Day. Pantang Radio, Pantang Dahlia. Kena kelagamnya Dahlia Brung. Go, go, go, go ya.

0: yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa, lalu pandang DIP.
0: Dahlia Indonesia, lihat
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya, enak-enak langgamnya.
2: Berunga,
3: goyang.

0: Sesaat lagi kita akan ngobrol asik barengan sama Wakil Rakyat dari DPRD Kota Bandung. Selamat Banten Wargi, persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik Wargi Dahlia. Gimana siang ini kabarnya, sehat Wargi Dahlia? Mudah-mudahan semuanya sehat dan pastinya mudah-mudahan juga Wargi Dahlia nih di bulan Mei ini bisa memanfaatkan momen-momen libur yang luar biasa banyaknya dengan baik, dengan bijak gitu, dan jangan banyak marah-marah Wargi Dahlia. Karena kalau baby Alia scroll-scroll di sosial media, ini banyak banget keluhan dari masyarakat Kota Bandung khususnya Wargi Dahlia yang ngerasa aduh, cenanya di bulan Mei ini meni Bandung teh meni asa rariweh cenanya, meni asa macet wae gitu ya, meni banyak banget wisatawan gitu ke Kota Bandung. Tapi kan sebetulnya berdatangnya wisatawan itu ada dampak positifnya juga Wargi Dahlia. Bandung diserbu wisatawan, kita dapat apa cenah baby Alia? Mungkin itu menjadi pertanyaan masyarakat di Kota Bandung khususnya. Nah, makanya kalau misalkan Wargi Dahlia bertanya-tanya seperti itu, baby Alia siang hari ini kedatangan langsung Ketua DPRD Kota Bandung yang akan menjelaskan secara detail banget Wargi Dahlia untuk Wargi Dahlia terkait Bandung yang sedang diserbu wisatawan dan kita dapat apa ya. Ada Bapak Haji Asep Mulyadi SH yang sudah hadir di studio Radio Dahlia FM. Wilujeng siang Pak Haji Asep.
2: Wilujeng siang Teh Alia, juga Wargi Dahlia. Luar biasa nih siang hari ini, senang. Cuaca juga relatif enak. Dan suasana kayaknya nuansa Persib menang hat-trick tuh kayaknya udah kerasa gitu di mana-mana ya kan. Nah, apalagi ditambah liburan. Betul. Banyak ini. Betul. Berapa hari ini Bandung diserbu oleh berbagai teman-teman dari berbagai daerah jika nama sealam dunia ke Bandung
1: ya. Nah benar Bapak ya, udah di bulan Mei ini banyak banget tanggal merah Pak ya, ditambah juga Persib bentar lagi hat-trick juara gitu ya. Nah ini pastinya Bandung bakalan sepadat, sekrodit yang hangat luar biasa udah bisa dibayangkan. Nah kalau dari Bapak sendiri nih, tanggapannya terkait dengan Bandung diserbu wisatawan, menurut Bapak positif atau negatif?
2: Iya, tentu saja senang sekali ya. Kita sebagai warga Kota Bandung, kemudian teman-teman dari luar daerah pada datang ke Bandung, tentu kebahagiaan. Karena ada kebanggaan tersendiri loh, bahwa kita, kota kita dirindukan banyak orang. Yeah. Ingin dikunjungi banyak orang. Ya walaupun tentu saja seringkali ketika ada liburan panjang, apalagi ditambah-tambah tuh ada satu hari yang kejepit-kejepit itu. Yeah. Itu tambah banyak tuh.
1: Betul.
2: Ya dari barat, dari timur, itu luar biasa. Banyak sekali. Dan kita merasain betul kemarin ketika liburan panjang, membludak. Ya teman-teman dari Jakarta tuh macet juga. Kemudian di Bandung juga macet. Kemudian teman-teman yang ke daerah utara juga macet sekali. Artinya satu sisi memang satu kebahagiaan, kita dirindukan oleh teman-teman dari daerah lain. Yes. Tapi juga tentu saja ada dampak-dampak, baik itu positif maupun negatif, itu biasa. Yes. Nah terkait kemacetan, ya sudah pastilah, namanya juga kota besar, kemudian apalagi ditambah banyak orang dari berbagai daerah, pasti aja ada kemacetan. Tapi tentu saja kita harus mengambil sisi positif. Ya, tadi sisi positif yang pertama adalah kita menjadi bangga bahwa orang lain pengen datang loh ke Bandung. Kemudian yes, pasti orang lain selfie, foto di sana sini kan. Betul. Dan itu setiap foto, setiap diupload pasti dia akan bicara ke seluruh dunia. Yes. Bahwa Kota Bandung asik loh gitu. Itu artinya kebanggaan tersendiri buat kota kita. Yang kedua, sebetulnya bisa dioptimalkan buat teman-teman bahwa dengan banyaknya orang datang ke Bandung semestinya jadi peluang. Kan orang tuh pasti dong cari makanan, yeah, cari minuman. Yeah. Nah, ini harus jadi semangat buat teman-teman yang ada di Kota Bandung, khususnya di Wargi Dahlia, untuk kita juga mulai merintis, menata usaha kita supaya ketika mereka butuh makan, butuh minum, butuh keperluan, bisa beli dari kita. Gitu, otomatis ketika mereka belanja, kan muterin ekonomi itu buat kita. Betul. Kan mereka pasti makan, minum, belanja, oleh-oleh, pasti belanjanya di kita. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menambah dari sisi perputaran ekonomi. Tambah lagi, mereka pasti nginep di hotel. Yes. Ya kan? Kemudian mereka juga bisa jadi makan di restoran. Mm. Bahkan masuk di tempat-tempat wisata dan sebagainya. Otomatis itu juga akan menambah dari pendapatan asli daerah, dari PAD. Mudah-mudahan dengan pendapatan daerah naik, tambah jumlah pendapatan daerahnya dananya besar, maka itu bisa digunakan oleh pemerintah untuk program pembangunan buat masyarakat itu sendiri.
1: Oke, Pak Haji Asep, bicara tentang PAD, pendapatan asli daerah, sejauh ini berapa sih Pak kalau boleh tahu PAD di Kota Bandung, dan itu pendapatannya dari mana saja selain dari sektor wisatawan Pak?
2: Ya, betul ya, artinya kan gini, pemerintah itu melakukan program pembangunan. Macam-macam kan, bisa jadi bangun jembatan, jalan, penerangan jalan, program penyiapan lapangan kerja, ya, dan lain sebagainya. Itu semua kan pasti harus pakai duit dong, nggak mungkin pakai daun.
1: Betul. Nah,
2: duitnya dari mana? Dari masyarakat juga. Masyarakat dari mana? Ada di situ bayar pajak. Ya. Nah, di kita sebetulnya kalau sumber-sumber pajak itu di kita total ya, total pajak daerah itu kurang lebih sekitar 4 triliunan.
1: Oke.
2: Total. Tapi kalau anggaran belanja kurang lebih sekitar 7,1 sekian lah triliun. Wow. Ya artinya kan dengan jumlah penduduk yang sangat besar di Kota Bandung, lebih dari 2 juta setengah penduduk, tentu saja masih kurang tuh pendapatan daerah seperti itu. Nah, dari mana saja sebenarnya pendapatan daerah didapatkan? Masyarakat tuh kan bayar pajak tuh, yeah, bayar PBB, betul, kalau beli rumah bayar BPHTB, kalau teman-teman nginep di hotel juga itu pasti ada pajaknya di situ, teman-teman makan di restoran juga ada pajaknya di situ. Bener. Kemudian kalau teman-teman tuh lihat di apa, di jalan raya, di tempat-tempat tertentu yang memang diperbolehkan, di situ ada yang namanya reklame, itu kan menjadi sumber pendapatan pajak, yang itu bisa menjadi tambahan pemerintah untuk memiliki dana untuk program pembangunan. Nah, oleh karena itu, dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Bandung, sebetulnya ada sisi positifnya karena bisa menambah pendapatan asli daerah. Di antaranya dari mana? Hotel. Yes. Pasti penuh dong.
1: Iya, betul.
2: Dan nggak mungkin mereka juga datang ke Bandung nggak nginep.
1: Ya.
2: Pasti mereka juga kan cari penginapan. Ya, ya, ya. Dan mereka tuh rata-rata yang datang ke Bandung kan cari kebahagiaan, yes, cari kenyamanan, dan sebagainya. Pasti mereka nginep di hotel. Kemudian yang mereka di hotel nginep, nggak mungkin juga nginep nggak tanpa makan, gak pasti makan, dia cari restoran. Nah, restoran juga kan dapat tuh pajaknya dari situ. Artinya kita sebagai warga Kota Bandung, satu sisi tadi harus bahagia karena dikunjungi banyak orang dari berbagai daerah, tapi juga yang kedua akan mendapatkan tadi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu perlu dijaga oleh kita, perlu menyambut baik para wisatawan ini dengan sikap orang Bandung, orang Bandung mah balager.
1: Yes.
2: Orang Bandung mah someah, orang Bandung mah ramah dan penuh senyum. Yeah. Nah, gimana caranya supaya kita menjadi warga Kota Bandung yang bisa enakeun lah gitu. Jadi teman-teman yang dari luar daerah kalau datang ke Bandung mah enakeun euy, tempatnya enakeun, suasana enakeun dan orang-orangnya juga enak.
1: Saromeah
2: gitu, leres.
1: Apalagi kan bentar lagi Persib juara ya, ini juga akan menjadi salah satu daya tarik orang luar kota untuk ke Bandung juga ya.
2: Wow, ini Persib juara, betul. Ini kan Persib nih kelihatannya mau hat-trick ya, walaupun belum. Karena kan masih ada satu pertandingan lagi dengan Persijap.
1: Yes.
2: Ya, walaupun hawa-hawanya kelihatannya udah 90, ya bisa jadi 99% nih peluang juaranya. Dan itu hat-trick, artinya dalam sejarah nih belum ada nih yang bisa hat-trick gitu. Kan artinya kalau kita bisa hat-trick nih Persib, itu jadi sejarah baru.
1: Betul.
2: Dan pasti ini akan menjadi daya tarik tersendiri.
1: Ya.
2: Baik untuk teman-teman yang memang warga Kota Bandung, tapi juga warga sekeliling Bandung. Tambah lagi pasti dari daerah ini, karena hari Persib banyak pendukung nanti. Sanes Bandung wungkul, Sanes Jawa Barat wungkul, salam dunia. Dan mereka kan ingin dong meluapkan rasa bahagia, rasa senang atas kemenangan yang mudah-mudahan nih.
1: Ya, amin,
2: kita
1: amin,
2: mohon
1: amin
2: doanya juga dari Boboto semuanya, supaya di pertandingan terakhir Persib juga bisa kembali membawa 3 poin.
1: Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan insya Allah ini juga pastinya dengan banyaknya wisatawan, salah satunya daya tarik dari Persib Bandung, meningkatkan PAD Kota Bandung gitu ya. Nah, di sini juga ada DPRD Kota Bandung yang salah satu tugasnya adalah mengawasi pemerintahan Kota Bandung juga ya Pak ya.
2: Betul.
1: Nah, sejauh ini apakah pendapatan asli daerah di Kota Bandung sudah bisa dimaksimalkan dengan baik atau memang belum optimal sampai saat ini Pak?
2: Saya melihat kami dari DPRD Kota Bandung sebetulnya masih banyak potensi yang harus dioptimalkan.
1: Oke.
2: Ya, pertama dari sisi jumlah penduduk ini potensial banget Bandung. Kemudian tadi kunjungan wisatawannya banyak banget. Artinya ketika mereka datang ke Bandung, ambillah sekarang hari Sabtu, hari Minggu, mereka kan kadang-kadang ingin menikmati kota Bandung. Yeah. Mereka rata-rata ada yang bawa kendaraan sendiri.
1: Betul.
2: Bisa jadi kendaraannya itu roda 4, roda 2. Mm-hmm. Mereka juga kan pasti ada parkir.
1: Yeah.
2: Oh, itu parkir aja luar biasa loh potensinya. Yeah. Kalau kita bisa optimalkan. Belum lagi tadi hotel, restoran, reklame. Banyak sekali yang ini perlu digali oleh pemerintah Kota Bandung agar potensi yang ada di dalam peningkatan pajak daerah itu bisa dioptimalkan. Saya mewakili DPRD hari ini masih belum cukup puas.
1: Okay.
2: Artinya ke depan pemerintah Kota Bandung di samping harus mengoptimalkan sumber-sumber dana pajak yang ada, tapi juga harus terus melakukan inovasi kreativitas terhadap peluang-peluang sumber yang baru.
1: Iya.
2: Ya, salah satunya misalnya bisa juga mengoptimalkan Perumda yang ada.
1: Okay.
2: Nah, Perumda kan di samping kita juga memberikan pelayanan buat masyarakat, semestinya mereka juga bisa memberikan kontribusi buat menambah pendapatan daerah. Nah, artinya ini juga bisa dioptimalkan, bisa dilakukan penyempurnaan dan sebagainya. Dan ketika kita bicara pendapatan daerah dari pajak, dari retribusi masyarakat, kan sebenarnya tugas pemerintah adalah menjaga amanah yang dititipkan oleh masyarakat, supaya apa yang dititipkan itu sampai kepada pemerintah.
1: Yeah,
2: sehingga kalau uangnya sampai dan itu bisa digunakan untuk pembangunan, balik lagi ke masyarakat.
1: Yeah.
2: Jadi tugas pemerintah sebetulnya gimana nih supaya apa yang masyarakat sudah bayar. Di restoran mereka bayar, hotel mereka bayar, bisa jadi reklame mereka bayar, parkir mereka bayar retribusi.
1: Mm-hmm.
2: Nah, gimana yang mereka bayar itu bisa sampai kepada pemerintah. Sehingga pemerintah bisa gunakan seefektif mungkin, seoptimal mungkin untuk digunakan untuk pembangunan.
1: Oke, Pak Haji Asep sebagai Ketua DPRD Kota Bandung sejauh ini melihat kepemimpinan Wali Kota Bandung yang sudah berjalan 2 tahun ya Pak ya. Sejauh ini apakah sudah ada progres terutama terkait optimalisasi pendapatan daerah?
2: Nah, ini memang Om Parhan ini sudah ya mungkin mau 2 tahun ya.
1: Yes.
2: Dulu bulan Februari dilantik, sekarang sudah bulan
1: Mei
2: ya. Mm-hmm. Artinya udah lebih dari setahun lebih nih.
1: Yes.
2: Mau 2 tahun ya.
1: Mm-hmm.
2: Kemarin kami memang sudah melakukan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban. Jadi pemerintah ini setiap tahun biasanya mereka menyampaikan laporan pertanggungjawaban, kemudian kami di DPRD sebagai salah satu bentuk bukti dan tugas pengawasan juga melakukan rekomendasi atas laporan itu. Dan kami di DPRD luar biasa teman-teman, sangat kritis, sangat tajam, bahkan keras sebagiannya ya, untuk memastikan bahwa pemerintah harus hadir memberikan layanan kepada masyarakat. Karena masyarakat hari ini Teh Alia ya, Wargi Dahlia, memang cukup besar harapannya kepada pemerintah Kota Bandung, kepada Om Farhan ini.
1: Betul.
2: Karena memang kita dalam 5 tahun terakhir kita 5 kali loh ganti-ganti wali kota.
1: Iya betul Bapak.
2: Dulu Mang Oded almarhum digantikan oleh beberapa orang. Ya artinya ketika kemarin kita pemilihan wali kota, memang harapan sangat besar sekali kepada Om Farhan, dan beliau dipilih secara demokratis. Artinya memang wajar kalau harapan masyarakat demikian besar. Nah, di dalam hampir 2 tahun kepemimpinan ini, kemarin memang di DPRD memberikan rekomendasi, kurang lebih 275 rekomendasi loh, Teh Alia.
1: Wow. Aduh, dijabarin satu-satu panjang kayaknya.
2: Panjang ini gak cukup.
1: Apa aja intinya Pak?
2: Nah, itu banyak sekali sebetulnya beberapa rekomendasi ini, ya baik itu masalah lingkungan, kemudian masalah sampah, masalah kemacetan, masalah banjir, masalah ekonomi, tenaga kerja, itu juga menjadi beberapa hal yang kemarin juga termasuk direkomendasikan untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Termasuk juga tadi mengoptimalkan potensi-potensi pajak. Nah, apalagi hari ini memang pemerintah pusat itu mengurangi TKD ya untuk pembangunan daerah ya. Artinya pemerintah kota pun hari ini itu dikurangi kurang lebih hampir 600 miliar kalau tidak salah ya. Artinya memang dengan pengurangan itu mau tidak mau pemerintah kota harus kreatif, inovatif, mencari peluang-peluang sumber baru yang kira-kira itu bisa menambah pendapatan asli daerah. Mm-hmm. Nah, memang tadi saya sampaikan sampai hari ini saya masih belum cukup puas untuk bisa mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah ini. Mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa terus ditingkatkan oleh Om Farhan ya, beserta jajarannya untuk meningkatkan mm-hmm. potensi-potensi yang ada di Kota Bandung.
1: Luar biasa banget ya, memang Kota Bandung mah kasohor di mana-mana gitu ya. Sebetulnya potensinya juga sangat besar sekali untuk bisa meningkatkan PAD Kota Bandung gitu ya. Tapi ada permasalahan yang sering dikeluhkan sama warga Kota Bandung sendiri, bahkan dari wisatawan di luar kota nih Kang Asmol ya, terkait getok parkir. Tapi nanti kita bahasnya. Jangan kemana-mana Wargi Dahlia, mungkin ini keluhan seluruh umat manusia di Kota Bandung dan di luar Bandung ya. Jadi nanti kita akan bahas sama Kang Asmol. Jadi pantengin terus di obrolan asik, bincang seru bersama dengan Ketua DPRD Kota Bandung. Prung ah, kuku kuku, kuyak.

Siang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman setelah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free test ride Raudah, free al bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Jangan kemana-mana, setelah satu jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokok nama, stay tuned.
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Dangdutnya kagak nahan cuy.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik Wargi Dahlia. Masih bincang seru bersama dengan Ketua DPRD Kota Bandung, ada Kang Haji Asep Mulyadi Eshani Wargi Dahlia. Kang Asmul dari tadi sudah ngejelasin Wargi Dahlia kalau potensi di Kota Bandung untuk mendapatkan pendapatan asli daerah itu sangat-sangat besar sekali dan bisa dimanfaatkan nih sama pemerintah Kota Bandung dan juga sebagai masyarakat Kota Bandung kita juga bisa memanfaatkan dengan hadirnya wisatawan ke Kota Bandung nih Wargi Dahlia. Cuman akhir-akhir ini Kang Asmul, yeah, di sosial media pada heboh gitu ya, banyak yang ngeviralin kalau di Kota Bandung teh masih banyak pungli, masih banyak getok parkir. Masa cenah parkir motor bisa nyampe 20 ribu, masa parkir mobil bisa nyampe 50-100 ribu. Ada aja oknum yang seperti itu. Tanggapannya gimana Kang Asmul nih?
1: Nah memang saya juga Teh Halia ya, Wargi Dahlia, banyak sekali menerima ya komplain lah ya, baik itu dari lokal Kota Bandung maupun para wisatawan, nyampe juga ke kami gitu. Ini gimana sih, masa parkir di sini harganya mahal banget gitu kan, kaget gitu dan sebagainya. Ya memang satu sisi ya tentu saja ini menjadi tugas dari pemerintah Kota Bandung supaya mengamankan, ya menertibkan adanya parkir-parkir yang liar seperti ini. Karena tentu saja itu sangat merugikan sekali, baik bagi wisatawan atau bagi yang memang parkir ya, tapi juga yang kedua merugikan citra, yeah, dari Kota Bandung itu sendiri gitu kan. Masa parkir harganya sampai mahal begitu kan, yeah, yeah. Dan itu pasti gak resmi. Nah oleh karena itu yang pertama tentu saja pemerintah harus menertibkan beberapa pelaku yang membuat tadi ya getok liar sebutnya ya.
0: Betul.
1: Getok liar. Tapi juga yang kedua memang bisa jadi kondisi ini dipengaruhi oleh situasi ekonomi, mereka butuh kerja.
0: Iya,
1: yeah, gitu yeah, kan, yeah, butuh yeah kerja. Nah, artinya kan ketika ada masyarakat yang mereka mau kerja, kemudian mereka apa ya menjadi tenaga parkir yang tidak resmi, ini kan harus dilihat ada potensi bahwa mereka semestinya di masa yang akan datang mungkin bisa diberdayakan oleh pemerintah, begitu kan? Untuk apa? Untuk bisa menambah beberapa hal yang kira-kira memang tidak tercover oleh pemerintah, oleh petugas. Tapi juga yang ketiga, bagi teman-teman ya, baik itu wisatawan baik Kota Bandung maupun dari luar daerah, yes, yang memang akan menikmati Kota Bandung harus diantisipasi ketika mau parkir, dicek dulu di tempat itu boleh parkir atau enggak, yeah, begitu kan? Bisa jadi di situ memang dilarang parkir, ternyata kita parkir di situ dan di situ pasti memberikan ruang peluang untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oh, yeah, untuk mengambil kesempatan. Jadi memang ini kompleks ya, kompleks situasinya. Satu sisi bisa jadi lahan parkir terbatas, mm-hmm, sehingga teman-teman dah hese atau parkir apa Asmo, udah parkir, yeah, di mana, di tempat anu resmi hese, pinu. Akhirnya dia cari yang kosong dan dirinya digupayan.
0: Kadil,
1: kan? Yeah. Nah, itu pas masuk dirinya terjadi masuk perangkap.
0: Betul.
1: Ya kan? Masuk perangkap akhirnya di tagihlah dengan harga yang sangat mahal. Hmm. Nah, ini memang harus saling nih. Satu sisi pemerintah kota, pemerintah daerah juga harus menertibkan, mengamankan, mm-hmm, memastikan bahwa tidak ada lagi para petugas parkir liar. Yang kedua, bisa jadi itu potensi yang bisa digali untuk mengoptimalkan para teman-teman, anak-anak muda yang memang dia ingin beraktivitas mencari pekerjaan. Tapi juga yang ketiga, bagi teman-teman yang mau parkir atau wisatawan yang mau parkir, dipastikan cari tempat-tempat yang memang resmi ya tempatnya. Dan yang keempat, saya sebenarnya mendorong kepada pemerintah kota supaya dirancang menyediakan rumah-rumah parkir.
0: Apa tuh Pak?
1: Ya bisa jadi ada tempat-tempat parkir, tempat-tempat misal aset-aset yang kosong di situ dibangun, okay, begitu ya. Dengan dibangun maka itu menjadi fasilitas untuk parkir resmi. Mm-hmm. Kalau itu dijadikan fasilitas parkir resmi, mau otomatis semakin banyak orang datang ke Bandung, dia parkirnya merenah gitu ya, parkirnya di tempat yang resmi, akan menjadi tambahan pendapatan buat daerah.
0: Okay, ya sebagai orang Bandung dan juga wisatawan Kota Bandung juga banyak mengeluh kayak Bandung teh di mana-mana ayah tukang parkir wae, sebenarnya erek ATM ayah tukang parkir, erek beli obat doang ada tukang parkir gitu ya. Solusinya nih sebagai masyarakat, kalau di posisi yeah masyarakat, kita punya kewajiban untuk menolak nggak Pak terhadap parkir liar tersebut, dan cara menolak itu seperti apa supaya tidak semakin banyak nih parkir-parkir liar yang ada di luar sana?
1: Memang satu sisi ya, saya suka merasakan juga itu sama Teh Alia ya. Mm-hmm. Saya kadang-kadang mau ke ATM kan ngambil cuman sedikit uangnya itu. Yeah. Kadang-kadang ke mana itu, ke minimarket hanya belanja ya ala kadarnya gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kakarage keluar langsung ditarik motor teh gitu kan. Nah, satu sisi memang ini menjadi apa ya, menjadi warning buat kita lah, ari caket-caket deing mah tuh cukup kudu make motor.
0: Oh, okay.
1: Gitu kan, sok ke jalan kaki kahiji sehat, kedua ngurangi parkir teh,
0: ya
1: kan, eta kahiji. Yang kedua sebetulnya beberapa tempat di minimarket sudah ada tulisan tuh, di sini parkir gratis. Gitu kan? Ya semestinya memang ketika parkir gratis ya otomatis tidak berhak tuh untuk mengambil parkir. Mm-hmm. Ya, tidak ada tuh parkir liar karena di situ udah gratis gitu. Tapi memang kita selaku warga yang sudah kadung begitu ya, sudah motor pas mau keluar atau kendaraan birage sakedap gitu, terus ada tukang parkir di situ, ya siapkan sajalah uang, toh tidak seberapa. Kalau memang di situ kita juga ada, anggap aja sebagai sedekah, apa itu ya, sedekah begitu ya. Alhamdulillah mereka juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang boleh dikatakan tidak merugikan orang lain begitu. Menurut saya sih dibantu aja, tapi tentu saja kalau kita tidak ada kemudian tidak mau juga ngasih, tolong disampaikan dengan kata-kata yang hormat, kata-kata yang santun, hapunten A, gitulah. Itu bisa masalah komunikasi. Jadi segala sesuatu sebenarnya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau kita dengan komunikasi yang baik.
0: Oke, nah selain masalah parkir liar ataupun getok parkir tadi, nih Kang Asmul, apa aja nih yang harus diperbaiki oleh pemerintah Kota Bandung biar wisatawan tuh betah kalau ke Bandung dan berkesan kalau liburan di Bandung?
1: Ya memang Teh Alia, wargi Dahlia, hari ini kami mendapatkan aspirasi dari beberapa dan terdengar juga ya, karena hari ini kan udah dunia digital demikian masif, sehingga apa-apa yang terjadi di masyarakat bisa langsung sebetulnya kita bisa mengetahui. Memang selama ini yang jadi keluhan itu pertama adalah tadi ya masalah parkir getok liar tuh. Itu juga masalah. Yang kedua, tempat parkir untuk bis-bis besar. Ini juga kesulitan. Artinya Bandung kalau hari ini menjadi tempat tujuan wisata nih, dan ini Bandung lagi bagus banget nih. Ya kemarin-kemarin memang masih banyak tuh saingan kita Bali, Jogja ya. Dan sekarang Bandung ini lagi keren ini kunjungan wisatanya lagi bagus. Nah, kalau kita mau terus stabil kemudian terus tumbuh wisatawannya, kemudian juga menjadi enakan, memang harus disiapkan pertama adalah jalur-jalur wisata. Artinya kan namanya wisatawan tidak cukup dia tempat wisatanya, tapi akses menuju tempat wisata juga harus baik. Nah, memang pengaturan jalan, pengaturan lalu lintas, termasuk juga dari tempat parkir untuk mobil-mobil yang besar, itu juga harus disiapkan. Selain tadi saya sampaikan ada tempat-tempat rumah parkir ya, untuk apakah itu kendaraan bermotor dan sebagainya. Terus yang berikutnya memang pemerintah juga harus bekerja sama ya dengan aparat terkait untuk mengurangi atau menertibkan terkait dengan pungutan-pungutan liar. Nah, seringkali ini jadi keluhan dari para pengusaha travel dan sebagainya terkait dengan pungutan-pungutan liar. Saya yakin adanya pungutan liar atau tadi misalnya parkir getok liar itu menjadi penghambat. Dan kita harus tahu, harus ingat Teh Alia, wargi Dahlia, ari anu goreng masuk gampang nyebar.
0: Iya gitu. Bener, leres.
1: Jadi lamun ada sesuatu yang membuat tidak enak itu gampang sekali nyebar. Jangan sampai isu-isu yang tidak baik terhadap Kota Bandung ini gampang nyebar. Nah,

0: antisipasi banjir.
1: Okay.
0: Ya, antisipasi banjir, lingkungan, saluran-saluran air harus bagus, harus tertata, harus ada perencanaan yang matang di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting ini, wisatawan datang ke Bandung harus dipastikan bahwa banyaknya wisatawan datang ke Bandung harus punya dampak kepada pelaku usaha lokal, UMKM. Karena jangan sampai gini, Bandung mah ngeunaheun, orang-orang pada datang ngeunaheun cenah Bandung mah. Batur anu ngeunaheun ari urang selaku warga Bandung teu ngeunaheun, da pinuh wungkul.
1: Kita dapat apa cenah gitu?
0: Dapat apa atuh kita teh gitu. Nah, ini satu sisi memang teman-teman Bandung juga harus kreatif, ari Bandung mah terkenal lah barudak na kreatif gitu ya. Jadi harus dikuatkan terkait dengan pengembangan pelaku usaha kecil menengahnya, kemudian dibina, didampingi, diusahakan supaya naik kelas mereka, diberikan ruang oleh pemerintah supaya mereka juga para pelaku usaha kecilnya maju begitu, sehingga teman-teman dari luar daerah dan pasti ari datang ke satu daerah mah hoyong nyanak oleh-oleh. Tak kumaha oleh-oleh nah tuh punya dampak kepada pelaku usaha kecil dan menengah buat warga Kota Bandung. Sehingga apa? Bandung mah enak buat tempat tinggal tapi enak buat dikunjungi banyak orang.
1: Nah, gitu.
0: Jangan sampai enak dikunjungi banyak orang tapi tidak enak menjadi tempat tinggal.
1: Nah, harus sama-sama enak ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Yang saya suka dari Kang Asmul ini, kalau di sosial media warga Dalia memang benar-benar pro banget sama UMKM, sering banget ngepromosiin UMKM ya kalau lagi ada kunjungan-kunjungan. Jadi memang benar ini menjadi motivasi untuk masyarakat Kota Bandung untuk bisa memanfaatkan wisatawan yang datang ke Bandung. Masyarakat Kota Bandungnya harus kreatif untuk bisa mencari ataupun memanfaatkan peluang tersebut ya. Kang Asmul, terakhir nih,
0: siap,
1: pesan untuk wargi Bandung dan juga pesan untuk wisatawan yang mau berkunjung ke Bandung, apa yang ingin disampaikan selaku Ketua DPRD Kota Bandung?
0: Ya, pertama adalah pemerintah sekarang dalam ini Om Farhan memang tentu saja bekerja sama juga dengan pemerintah provinsi ya, dengan KDM itu terus berbenah, terus menguatkan agar Bandung ini tercapai sesuai dengan visi, yaitu Bandung utama, Bandung yang unggul, Bandung yang terbuka, Bandung yang amanah, Bandung yang maju, Bandung yang agamis. Itu kan menjadi tugas visi dari pemerintah, tapi juga harus didukung oleh kita seluruh keluarganya. Sekarang Bandung unggul, kan unggul tuh unggul dari segala rupa nak ya, unggul kota na, unggul SDM na, unggul perilaku na, kan begitu. Kemudian juga kita menjadi visinya terbuka, otomatis kita juga harus siap menerima siapapun, bisa bekerja sama, bisa toleran, bisa terbuka. Itu menjadi visi kita dan itu bukan hanya slogan dari pemerintah. Kita selaku warganya juga harus siap. Ya ulah naon-naon saeutik-saeutik pasea jeung babaturan, tatangga. Ya hal-hal kecil malah dimaklumi we gitu, orang saling gotong royong karena kita tadi visi kita terbuka. Tapi juga yang berikutnya adalah kita amanah. Ya amanah kan tentu pemerintah harus amanah, saya di DPRD harus amanah, tapi juga amanah itu kan meliputi semua orang. Kita selaku warga masing-masing masyarakat juga harus punya bagaimana ketika kita diberikan tugas amanah, kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak, sebagai kakak harus amanah begitu. Kemudian maju, ya maju kotanya, maju unggul SDM-nya, maju sekolahnya, maju semuanya harus maju, termasuk Persibnya harus maju.
1: Amin.
0: Terus apalagi agamis, agamis kan semua orang tentulah itu adalah hal-hal yang spiritual kita yang membuat kita bisa bernapas panjang. Kesulitan apapun yang dijalankan sekarang dalam kehidupan dunia, kalau spiritual kita bagus, itu akan menjadi ikatan yang sangat kuat. Saya ada survei loh dari teman-teman akademisi ya, bahwa ekonomi, kesulitan ekonomi ini hanya bisa ditopang oleh dua yang membuat kita tetap stabil. Pertama adalah gotong royong, yang kedua adalah spiritual. Nah, jadi memang ini harus dikembangkan, sifat gotong royong, saling bantu antar warga, dan juga hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Kuasa harus dikuatkan. Nah, saya yakin kalau ini visi pemerintah difahami oleh pemerintah, dijalankan sebagai contoh teladan, karena ari masyarakat kumaha pemimpinannya. Jadi lah ari masyarakat lah warga mah kumaha pembina, pemimpinna alus, insyaallah warga mah nurut lah gitu. Tapi kita juga selaku warga, yuk babarengan urang jaga, ini adalah kota kita, kota di mana kita dilahirkan, kota di mana kita juga menghirup udara segar, kota di mana kita juga mencari nafkah, yuk kita jaga babarengan. Tapi juga yang berikutnya buat para wisatawan, hargai ya Bandung, ulah nyampah di Bandung kalau bisa ya jangan buang sampah di sembarangan ya. Mungkin semua di sakuan lah sampah teh gitu.
1: Luar biasa banget ya, meni makin bangga jadi orang Bandung tehnya. Bandung nate benar-benar harus bersih ya. Mudah-mudahan ITR kerja sama kita semua, ditambah lagi Persib mau juara, mau hat-trick juara, udah boleh. Pokoknya mah kita harus bisa menjaga citra Kota Bandung untuk bisa selalu baik dan selalu

0: Gus senengnya. Tadi benar kata Kang Asep, katanya kalau Bandung itu harus nyaman untuk ditinggali dan juga nyaman untuk dikunjungi. Oh, luar biasa banget. Ini luar biasa obrolan kita bersama dengan Kang Asmul ya, Wargi Dahlia. Kalau Wargi Dahlia pengen tahu obrolan-obrolan seru dari Kang Asmul seperti apa di sosial media, mangga di follow aja sosial medianya dari Kang Asmul. Apa Kang boleh disebutin?
1: KangAsmul.id.
0: KangAsmul.id. Pokoknya aktif berinteraksi sama masyarakat. Jadi kalaupun misalkan ada keluhan-keluhan terkait Kota Bandung, bisa disampaikan langsung lewat sosial media juga ya Kang ya.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak Kang Asmul sudah hadir di Radio Dahlia FM.
1: Sama-sama Teh Alia. Kemudian Wargi Dahlia juga sehat selalu. Amin. Berlimpah rezekinya. Amin. Nikmat nih, mudah-mudahan kita semuanya sehat.
0: Amin. Dan Persib juara.
1: Amin.
0: Amin ya. Nuhun. Itu dia Wargi Dahlia tadi bincang seru bersama dengan Ketua DPRD Kota Bandung, Kang Haji Asep Mulyadi SH Wargi Dahlia ya. Tunggu lagi obrolan asik lainnya hanya di 101,5 Dahlia FM. Prunggah kuku goyang. Bye-bye.
2: Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah pantengin obrolan asik kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan asik kita selanjutnya. Persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Assalamualaikum. Sampurasun. Hey, wargi Dahlia. Alhamdulillah unti meri tiasa nepangan dari wargi-wargi ngalakuan Dahlia Tatar Sunda. Dinten iya biru di mana-mana. Ini warna raos nih. Mudah-mudahan dinten iya

Sebagainya ke pertandingan anu sakedap deh sejalu mangsung pertandingan anu pamungkas Persib sareng Persija Jepara pamugia iya hiji anon harapan-harapan orang sadaya na anu kanton salengkah deh Persib juara singkat cumponan sing laksana tina kanan mulus rahayu berkasa lalamet sadaya na duh gagebegan hati maka ketegan ya teh onti teh tapi mudah-mudahan nih doa orang sadayana, doa orang Sunda, doa orang Jawa Barat, anu doa sadunia, anu mikaresep ka Persib, mudah-mudahan sing dikabulkan Persib hat-trick juara dine tahun ieu. Ya, amin, amin, amin. Ah, orang hiburan heula, satu acan ke pas sonten nonton Persib, sareng Persib, Persijap Jepara, mohon ke Dahlia Tatar Sunda mararanco heula di deui ya. Mohon sareng Onti Meri nu nyarengan wargi-wargi sadaya na tong ka mana panteng rada panteng Dahlia anak kana kalangan Dahlia perung ah go go go, go.

0: Haduh, meni nyeri. Wargi Dahlia, abdi si bungsu Bandung anu nyeri-nyeri teh. Wargi Dahlia, hayu atuh pantengnya. Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik panteng terus. Abdi, bungsu Bandung, prung ah, go-go-go-go, goyang.
1: Dahlia.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi, dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern, yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sereng Bapak saha, Pak?
3: Bapak dadang cukur, kalau panungal.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
3: Seueur si aya bima lambung segala rupilah karena kehampangan sesah.
2: Terus sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ka WC sareng nungguan heula hoyong kehampangan teh. Lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat cer langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun karena lamung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu.
2: Tos eup sabaraha botol?
3: Atos 2 bade 3 ayeuna teh. 3 kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep tetehnya tukang sanesna panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngegaralehnya Pak.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
5: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
6: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
7: Klinik aku begitu sangat merah, lebar, dan murah.
8: Jangan selalu mikirin suami.
9: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
5: Pusing boleh, asal tahu jalur kirinya.
4: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
5: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
4: Didukung oleh...
10: Wargi Dahlia, masih di sarengan Kusim Kuring, Rika Rafi Katea, Dina Pidangan, Dahlia Tatar Sunda, Prungga

0: Di Dahlia Tatar Sunda dina santen ieu anu tangtos wargi-wargi ngaraos panasaran dinten ieu kinten-kinten Persib leres-leres juara dinten ieu. Urang doakeun euy ka sadayana nya sing leres-leres janten juara.
1: Mun Persib juara wonti rek naon?
0: Abdi.
1: Tengah
0: mirip. Mau dibotak kan? Mau botak. Sabelah. Biasanya wargi upami tos konvoy, tos kegiatan, tos segala rupi. Kantenan upami tos nonton Persib gini kan. Pak gegelak nanti luar biasa. Jika kumaha teh ya mah. Kantenan upami dinten iya memang juanten juara. Kadi itu macet, kadi macet. Akhirnya awak para regel. Nggak senate gitu, nye. Nu matak bebekelan, geranya. Ambil itu kudu dipencetan ku pamajikan. Ambil itu kudu dipencetan ku salaki. Tah, mama wah hot in cream. Canda hot in cream. Angga hot in cream. Selalu menemani kita tiap hari. Buat terdakan capek, pegel, sareng nyeri, otot. Pokoknya mah kita hot in cream tidak lengket, tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit sareng baju. Hot in cream cocok untuk pemanasan sebelum olahraga, sareng capek, pegel setelah olahraga. Sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Hot in tersedia dalam beberapa varian. Nah, ya cocok-cocokan sareng kebutuhan wargi nya sapertos hot in cream original kantun milih hot in cream strong, hot in cream aromaterapi, hot in DCL kamu meredakan rematik, keseleo, nyeri otot, cara nyeri sendi, hot in koyo aromaterapi, hot in balsam yang extra hot, hot Ingo yang dilengkapi aplikator sareng kepijat. Oge hot in tube ukuran 30 gram. Aya oge hot in hot spray tinggal semprot saat pemanasan capek pegal kram langsung hilang. Eta nu senang olahraga jika onti. Terus hot in cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Naon no. Karena aku kolok bagog yang dikata pel ya. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan hot in. Hot in cream pada siap pas hotnya in sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Biasa di follow Instagramnya at hotincream.id sarang TikTok TikTok hotincream.idn gitu. Tak jantan mau para ragel deh kedah sesah-sesah di nanti pencetan pamitos beraktivitas tehnya. Panu pamitos berkegiatan terus cara rapi ngange hot in supados capek pegel na leungit sok kadituna teh yang goledak diistirahatkeun dibobokkeun tuh janten. Tapi kadang asoka wagol gitu. Kasur teh meni tegar naon, meni tarulas. Aya kasur perna geus narongtot. Pokoknya mah kasiksa, boro-boro nyaman tibra sare. Nu matak gentos-gentos ganti kasurna supados nyaman bobona. Gitu. Tapi so kadang orang pilih-pilih. Cenah mahal yang ganti kasur teh. Tak itu oke. Tuh ayeuna totos waktosna ganti kasur dan berbagai perlengkapan tidur cuma di Sleepedia Mattress Outlet karena ada promo paling oke untuk tahun ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur plus bonus bantal guling gratis tanpa diuni. Perlengkapan tidur lainnya juga ikut dapat potongan harga seperti bantal guling, bed cover, matras lipat, oke. Iya, pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Ya, balanya nak Sleepedia Mattress Outlet di Jalan Terusan Kopo. kilometer 11 nomor 76 Cilampeni Katapang Bandung. Atanapi tiasa balanjana ngalangkungan Shopee tiasa gampil ya namanya praktis. Info lengkapnya tiasa di follow Instagramnya @slipedia.bandung atanapi telepon ke 08 1 2 6 4 6 8 6 5. Tidur lebih nyaman dengan Slipedia Mattress Outlet. Gitu tah. Ah, siap-siap deh kek wargi saparantos anu ngalangkung iya. Nanti akan segera menyapa deh wargi-wargi anu badai nelfon, badai nge-WA di atasan sekedap, badai ngantasan kick-off Persib versus Persijap Jepara. Sesaat lagi di antas.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, aya sabarareuh.
2: Tos sabaraha lama, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teu lalinu, biru-biru badan teh seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nun biru-biru na tos saya singsiremen. Alhamdulillah ini tos damang. Darah tinggi normal alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160 ini alhamdulillah 120, 100
2: ini. Alhamdulillah
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nu ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Wargi.
1: Oka mamana.
0: Masih manteng.
1: Dideleh tatar Sunda.
0: Sareng anu gelis, anu lucu, anu heman, anu pikar sepen sadaya na onti Mary.
1: Sareng disarengan oke kunyi dada cempakan. Uka koncara kuning banget terasa.

na sa Rekonti Merita. Karena yan natin menuju siap-siap pada nonton pertandingan terakhir Persib sarang Persijap. Sakinten-kinten wargi numutkan penerawangan mata batin wargi. Ya, kinten-kinten cik iwe agenya skor dinten iya sabara-sabara sarang juara atau pintu Persib hari ini. Mangga di WA-keun di Dahlia Tatar Sunda. Kinten-kinten skorna sabaraha? Pami juara-juara, terus skor ngalawan Persijap sabaraha? Mangga kantun di WA-keun. Ya oge Mister Iu sehat, mudah-mudahan sararehat sadayana. Terus oge Ririn Tri Aryani di Antapani salam baktos. Salam baktos oge Wilujeng Sonten Andri Darso. Aya Zidan Zikri Ciwidey nuju manco. Cik sabaraha skorna? Saur Irma Yanti 1-0 menang. Amin. Upami sareng saur Mamah Bayu 3-1 siap. Cik Nusana Erni Katapang pasti skor 3-1. Oke, mudah-mudahan memang doa-doa orang sadaya na anu mika resep ka Persib sing dikabulkan. Persib dinten ieu juaranya. Teras oge aya Ahmad Azwar di Warudoyong Mekarjaya Cihambelas. Skorna mah meunang 2-0 yakin juara. Pokona mah selesai lapna siap. Oke, salam baktosna onti teh Yati kapo. Mayati, aduh, eta keur nyeunaon atuh Mayati. Ni resep Ni mawa ka dieu kerap mikir teh atuh. Tilu hiji lah pokona mah jang Persib amin. Kake pujangga tilu hiji kanggo Persib. Ayeuna cenah ramalan kake pujangga. Amin amin mudah-mudahan sing janten doa. Teh Cucu Gerlong mah 1-0 cenah pami saur Abi mah Dewi Zen 2-1 we cekap. Iwan Mekarwangi manca 3-1 pokona mah lah kanggo Persib menuju hat-trick juara. Mama Lili Siwide oge salam baktos muga sararehat 3-1 pokona mah di gaskeun sabubuk. Nah, pokona mah lah hari ini kita mudah-mudahan angkat tropi, mudah-mudahan dinten ieu tiasa konvoy penuh kebahagiaan. Keun we anu jadi cacing malah sinalajo. Ulah kamana wargi tetap di Dahlia Tatar Sunda. Cek abi bakal 2-1 Siti Agnia Fauzia di Pagarsih. Nah eta. Mohon cek anu sanesna mangga di WA-keun kinten-kinten skor akhir Persib dinten ieu. Sabaraha-sabaraha mangga diweakeun di Dahlia Tatar Sunda. Insyaallah ke anu bade nelpon di bagian anu kadua urang bagiakeun, urang tampi silaturahmi ngalungkan telepon tetap di Dahlia Tatar Sunda. Tong ka mana? Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia. Prung ah go go go ya.

0: Dua penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Usai lapak PKL dibongkar, penataan kawasan Cicadas menyesuaikan dengan desain BRT. Persib Bandung incar kemenangan dan raih gelar hat-trick juara. Selama Super League musim 2025-2026, Persib Bandung bayar denda 5 miliar rupiah. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sedang melakukan beberapa langkah penanganan usai pembongkaran lapak pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Cicadas. Saat ini penanganan diprioritaskan untuk menyesuaikan dengan desain moda transportasi Bandung Rapid Transit atau BRT yang akan melewati kawasan tersebut. Sedangkan para PKL yang terdampak sudah ditawarkan untuk relokasi ke pasar di Kebon Kelapa. Selain itu, mereka disarankan untuk beralih ke berjualan secara daring atau melalui marketplace. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung akan fokus terhadap upaya memberikan pelatihan. Reporter Evi Damayanti melaporkan setelah PKL di kawasan Cicadas dibongkar, pihaknya akan berdialog dengan PKL di kawasan Cikutra hingga seputaran Monumen Perjuangan atau Monju, bahkan diharapkan sampai ke Tegalega.
2: Cicadas itu kan proses penyelesaiannya kita harus menyesuaikan dengan desain BRT. Kita lagi menunggu desain BRT. Yang pertama kita perbaiki adalah semua drainase, karena manhole, bak kontrol, drainase kan ketutup tuh selama ini. Nah, itu lagi dibongkar sekarang sama DSTABM. Kalau relokasi kita tawarkan, boleh kalau mau masuk mangga ada beberapa space buat pasar ya. Yang udah pasti saya tahu di Kebon Kelapa yang ada kosong. Tapi kan selama ini kan kalau PKL mah tidak ada biaya sewa, tidak ada biaya perawatan tempat. Nah kalau dipaksa masuk ke tempat yang harus ada sewa dan biaya perawatan tentu akan berbeda ya. Makanya saya akan mengarahkan para PKL yang terkena dampak ini agar masuk ke e-commerce marketplace. Walaupun ternyata marketplace juga tantangannya berat. Nah untuk itu kita akan fokus ke pelatihannya ke sana.
1: Pembongkaran lapak para pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Cicadas, Kota Bandung, sudah sesuai petunjuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Guntur Santoso, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kota Bandung dalam penertiban PKL tersebut. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Guntur menyatakan pihaknya mengapresiasi kerjasama dengan Polri dan TNI untuk mengembalikan trotoar pada fungsi awalnya.
3: Pelaku usaha sudah bisa menyaksikan apa yang menjadi petunjuk dan perlindungannya dari Bapak Gubernur. Bersama pemerintah Kota Bandung, kita mengendaki semuanya untuk mengembalikan lagi fungsi lingkungan, terutama trotoar. Kami sampaikan apresiasi dan rasa hormat terima kasih banyak kepada jajaran Pemkot Kota Bandung dan kewilayahan, termasuk TNI Polri, yang sudah membantu Satpol PP Provinsi untuk melaksanakan penataan di kawasan Cicadas.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sanksi denda yang harus dibayarkan Persib Bandung selama digelarnya kompetisi sepak bola Super League musim 2025-2026 mencapai 5 miliar rupiah. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan dana sebesar itu cukup untuk memperbaiki lapangan Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA termasuk perbaikan rumput. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, Aditya berharap hal itu bisa menjadi pembelajaran untuk semua terutama Bobotoh agar ke depan lebih disiplin dan dewasa dalam mengikuti setiap pertandingan Persib.
5: 5M itu biaya yang bisa digunakan untuk ngerapihin lapangan dari nol, menambah media tanam sampai 30 cm, mengganti rumput dari dicopot cuma diganti yang baru yang paling bagus itu 5M. Jadi ya, tapi ya sudah lah ya yang sudah terjadi.
1: Mantan pemain sekaligus legenda Persib Bandung, Robby Darwis, optimis tim Maung Bandung akan mengunci gelar juara Super League Indonesia musim 2025-2026. Rasa optimis tersebut didasari komposisi pemain sehingga Persib dinilai tidak akan kesulitan meraih minimal 1 poin saat menjamu Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu petang. Robby menegaskan meski hasil imbang sudah cukup untuk membawa trofi ke Bandung, mantan bek tangguh Maung Bandung tersebut mendorong para punggawa Pangeran Biru untuk tetap tampil habis-habisan demi mengamankan poin penuh.
6: Persib sudah 90% itu pasti juara. Tinggal memang 1% ini kita harus bisa memanfaatkan jangan sampai kita lengah.
1: Sementara itu gelandang Persib Bandung Adam Alis mengatakan seluruh penggawa Maung Bandung tetap rendah hati meski gelar juara sudah di depan mata. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, Adam Alis menegaskan meski butuh 1 poin untuk mengunci kemenangan, Persib Bandung tetap mengincar kemenangan saat menjamu Persijap Jepara. Menurutnya perjuangan Persib Bandung belum selesai hingga peluit akhir dibunyikan.
7: Yang pasti kita tetap rendah hati karena semua belum selesai. Kita fokus walaupun memang butuh hasil seri ya, tapi kita maksimal mengincar kemenangan dan kita bikin histori itu di kota kita sendiri.
1: Para penumpang kereta api diimbau datang lebih awal ke stasiun keberangkatan pada 23 dan 24 Mei 2026 untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat dan kepadatan arus lalu lintas di sejumlah titik di Kota Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan sejumlah kepadatan diperkirakan terjadi di stasiun Bandung, Kiara Condong, dan beberapa stasiun lainnya di wilayah operasional Daop 2 Bandung. Hal tersebut berkaitan dengan digelarnya pertandingan sepak bola antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA dan kemungkinan berlangsungnya konvoi bobotoh. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Kuswardoyo juga mengingatkan pengguna jasa tidak menggunakan atribut klub sepak bola yang bertanding selama berada di area stasiun maupun perjalanan kereta api.
8: Hal ini ditujukan agar para pengguna jasa kereta api tidak tertinggal perjalanan kereta yang mereka inginkan. Di samping itu kami juga mengingatkan kepada semua pendukung dari kedua kesebelasan yang akan bertanding untuk tidak mengenakan atribut kesebelasan yang mereka dukung saat menggunakan jasa layanan kereta api. Hal ini ditujukan untuk tetap menjaga kondusivitas dan ketertiban selama melakukan perjalanan menggunakan jasa layanan kereta api. Pada perjalanan menggunakan kereta api, banyak masyarakat umum yang ikut di dalam perjalanan tersebut, bukan hanya para pendukung dari kedua kesebelasan yang bertanding.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Cang Ciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Bagaimana pengalaman setelah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain gitu.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tes rai raudah, free all bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan penyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
3: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, terus cerewet gitu, ayeuna mah terus teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Nah, eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh tercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge, janten tiasa ningat ayeuna mah buram gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Lide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Dahlia Tatar Sunda. Dahlia Tatar Sunda. Memang tiada dua. Dahlia.

能量粉，能量粉。

0: Dahlia Indonesia Asik, Prung Ah.
1: Prung Ah, Bayan.
0: Bayati di mana?
1: Pangkal Kariri.
0: Kenapa nggak keliling-keliling Bandung?
1: Udah keliling-keliling di Pangkalan, Kak.
0: Ah, Bayati mah ngeduk duit aja malam minggu teh. Nggak mau konvoy emang.
1: Enggak, Kak, di sini juga yang lewat konvoy banyak banget.
0: Ah, bohong, Bayati mah pembohong ya.
1: Benar, di TKI penuh yang lewat konvoy mau ke kota kayaknya itu.
0: TKI kapan sih nggak penuh, Bayati ya? Kan Kopo Pride ya. Pengen digoyangin langgam apa?
1: Aku pengen digoyangin langgam dari mahal ini, Kak.
0: Yang mana?
1: Yang nuansa bening.
0: Nuansa bening, betul. Kalau selain nuansa bening, apa judul yang lain?
1: Selain nuansa bening... bebas deh.
0: Digocin, digoyang-goyang buat siapa?
1: Digoyang-goyang buat

0: grup aja, digoyang semuanya. Gocing buat Kariri cantik, sama buat Pipi, sama buat pelanggan Moro Tresna aja. Terima kasih.
1: Sama-sama Panteng Radio.
0: Panteng Radio, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, duduk-duduk ya.

0: Follow.
1: Follow.
2: Follow.
3: Follow. Follow Instagram dan Twitter Dahlia FM di @1015dahliafm.
4: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Wakuncar. Kita bergoyang lagi yuk di malam minggu, bareng Wakuncar.
5: Sudah patengin malam hari ini. Gak kerasa jam 8 bagi Dahlia semua. Dadanya pamit dulu ya. Pateng radio, pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go, go, go. Goyang.

0: Bisakah kau turunkan ayam untukku? Aku bosan. Tiap malam minggu gak ada yang nemeni.
1: Malam minggu gak ada yang nemenin? Panteng Dahlia dong. Kita buat kuncar bareng. Dijamin langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah asik. Buat kuncar Dahlia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

juara yang dipantengin sama wargi Dahlia semuanya. Pastinya 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sikasik. Ya, malam minggunya masih semarak kemenangan Persib Bandung. Adri hadir di Wakuncar Dahlia sampai nanti jam 10. Prungah, go go go, goyang.

Ya, sampai nanti jam 10. WhatsApp-nya Wargi Dahlia buat request langgam silahkan ya. Sudah dibuka di 0811-222-1015. Request langgam goyang-goyangnya silahkan ditungguin sama Adri. Yang mau telepon nanti Wargi, silahkan juga di nomor yang sama WhatsApp-nya. Atau di line telepon kita di 0227-3028 dan 0227-3011-710. Yang sudah masuk, Adri sapa buat Kang Dadang Belgia. Dari kawasan Cikajang Garut hadir Kak Adri. Tungguin langgamnya ya, Dadang Belgia ya. Ciao Karapitan, selamat malam minggu Ciao. Selalu pantengin Dahlia, gocinya buat semua saja Wargi Dahlia, juga buat Kak Adri.

Buat Kak Adri sama Om Pipi ada Tommy malam hari ini ya. Misterius Ciparai digoyang misterius. Kamu gak konvoyus. Goyangnya buat Ma Jeha, Teh Mas Elsa, Asuryadi, buat Teh Eli, Teh Erni, Teh Ai, Teh Yati, Teh Iis. Gocinya buat semua saja wargi Dahlia katanya ya. Nani Memori, selamat malam mingguan dari Cicahem. Nani Memori, gimana Cicahem? Masih bisa dilewati atau tidak ini? Macet konvoy wargi Dahlia. Goyang-goyang buat Mama Angga, Mama Reva. Buat Jajat Pasko, Kang Ayi, Ponti, gocinnya buat Jajang Jalak aja Kak Adri siap. Satu lagi, Adri pengen sapa buat Kang Eko ya seperti biasa. Spesialis malam mingguan ya, Kang Eko Kurniawan yang ada di Karawang.

WhatsApp 0811-222-1015-nya Adri buka. Tapi gak sekarang, nanti saja. Asik! Goyang lagi sayang. Bergoyangnya hanya di Wakuncar Dahlia kalau malam mingguan ya. Di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sekasi. Prung ah, go go go, goyang.

0: 100% mata air alami.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

liburan itu jangan cuma wacana ya. Kali-kali Wargi Dahlia liburannya ke Trans Studio Bandung, dijamin puas. Apalagi sekarang lagi ada promo Amazing Deals, Wargi Dahlia bisa main dan menikmati semua wahana yang ada di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50%. Harga tiket masuknya mulai dari 80 ribuan saja loh Wargi Dahlia. Dan ini berlaku gak lama-lama amat, besok terakhir. Karena udah dari tanggal 11 kemarin ya, 11 Mei, dan terakhir tanggal 24 Mei 2026. Nah, untuk weekdays-nya, Wargi Dahlia hari Senin sampai hari Kamis ya, hanya Rp100.000. Dan untuk weekend, ini harganya hanya Rp135.000 saja tiket masuknya. Pengen lebih murah lagi, datangnya bertiga makanya. Tapi di weekdays saja ya, karena harga tiketnya jadi cuma Rp250.000 untuk bertiga. Kalau dihitung-hitung, berarti cuma Rp83.000 per orang, murah banget. Aye, liburan di Trans Studio Bandung. Dapetin promo Amazing Deal sampai tanggal 24 Mei besok ya. Pembelian tiketnya langsung ke website www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, May be with you, the unique world class indoor theme park.

Nenek Ica lagi panteng juga dari Banjaran ya. Ya, terima kasih Nenek Ica ya. Pokoknya digoyangin buat semua saja yang menikmati malam minggunya bersama Wakuncar Dahlia. Prung ah.

0: cuma di Dahlia. Malam mingguan barengan Andri.
1: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
2: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
1: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
2: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
1: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
3: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopabihbul 38. Telepon 541-3344.
4: Halo pemirsa GTV. Ada yang baru di Family Game Show. New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang si keluarga. Halo Alda sama Arafa. Berapa bersaudara?
5: Tiga.
4: Dikit amat.
5: Yaudah kita campurnya biar banyak.
4: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba gak jadi tidur?
6: Dipanggil
4: sama yang kuasa.

0: Standby di GTV Channel 30.
1: Didukung oleh
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan

Wakun Char Dahlia yang masih dipantengin sama wargi semua di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Ayo, waktunya sekarang yang mau telpon, ya boleh banget wargi Dahlia. Teleponnya bisa lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015 atau yang pengen teleponnya lewat line teleponnya juga boleh ya di 0227-3028 dan juga di 0227-3011-710. Yang bakalan nelpon kayaknya wargi Dahlia yang gak ikutan konvoy ya, yang diem-diem baik di rumah ya. Kenapa wargi Dahlia gak ikutan konvoy? Ini pestanya wargi-wargi Bandung.

0: Ferzi juara.
1: Juara, Ferzi menang lagi.
0: Hore. Asik, hat-trick. Kamu nonton di mana tadi nobarnya?
1: Di sini kan ada acara, jadi kumpul-kumpul sama Karang Taruna gitu.
0: Oh, Karang Taruna sana bikin nobar juga.
1: Iya, Karang Taruna di sini Kembang Api kali.
0: Oh baik, Karang Taruna mana sih Santikopo ini berada?
1: Ini Kopo Sukaluyu.
0: Oh Sukaluyu Kopo, baiklah. Seru ya tadi ya pada.
1: Banget, pokoknya heboh.
0: Pada gemes warga Dahlia nontonnya tadi
1: gemes,
0: tuh ya.
1: Gemes pokoknya mah. Meskipun nggak punya bajunya, tapi kan merayakan.
0: Iya, nggak penting lah ya. Nanti kalau udah suka baru beli bajunya gitu kan. Kamu
1: iya,
0: kan, kamu kan sukanya aja, ini. Sukanya FOMO doang Santi, kamu mah. Pengen langgam apa Santikopo?
1: Itu langgamnya terserah Pak Adri aja lah. Yang penting enak-enak langgamnya.
0: Kok terserah aku sih?
1: Habis kan enak-enak aku langgamnya. Jadi ngikutin aja.
0: Digoyang atau buat siapa?
1: Digoyangnya atau buat Kak Adri duluan. Juga saya terlalu banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Banyak uangnya.
0: Asik, amin.
1: Buat wargi Dahlia semuanya, buat Nenek Putri Yunus, Sisandi, Isibai, Maciramila, Erni.

0: Beli Bolia, Evo, Kema, Abdul, Mama Joda, Hecha juga, Cucuci Buntu, Eripa, semua, Nana Setia Budi, Unis juga Jubret, Angin Sumbi, Dewi Pasto, Dua Ai, Dewi Cicalengka, Bu Hajani ya, Bunda Sarah, Misna Ole, DJ, Tembang, Andi, Oppo,
1: Jendri,
0: pokoknya buat semuanya aja ya.
1: Ini
0: Bang juga ya.
1: Gocinnya buat siapa?
0: Gocinnya buat Kak Adri ya, sama anak-anakku yang lagi itu ya, siap TV itu,
1: coba-coba
0: lagi.
1: Oke, makasih udah masuk ya, Teh Santi.
0: Sama-sama ya, Kak Adri ya.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Radio, anak-anak agamnya asik atau puah, bobo-bobo yang hidup.

0: rumah habis keliling-keliling katanya ya. Gocinya buat keluarga kesayangan saja. Ada Dedi dari Ciwide juga, selamat malam mingguan. Kang Dedi, langgamnya tadi udah ya, kicau-kicau manianya sudah ya. Digoyangin buat semua saja wargi Dahlia yang lagi panteng. Ucapannya prung ah, go-go-go-go ya. Selanjutnya yang mau telepon ada siapa ini? Wakuncer.
1: Wakuncer. Wakuncer.

0: buy one.
1: Lagamnya Persi pada gak?
0: Persi. Digoyangnya buat siapa, Bay Wan?
1: Goyangnya mah dikumkenya sadayana Margilalia hilup Persib ya pokoknya mah.
0: Yes.
1: Persib juara.
0: We. Mantap. Gocinnya buat siapa
1: gocin
0: itu? Gocin
1: nama buat kadrinya. Mengicing sehat, amin rejokina.
0: Amin.
1: Turut berluka cita nya.
0: Oh iya, makasih ya Bay Wan ya. Panteng radio, Bang.
1: Panteng Dahlia, enak-enak logamnya Dahlia, perungah, gogok, goyang.
0: Goyang lagi, ya ternohon. Yang lainnya nanti ya. Interval kedua nanti Adri buka lagi penelpon wargi Dahlia ya. Tenina gagak, sekalian disapa sama Adri, Tenina, sehat. Logamnya buat semua juga wargi Dahlia. Ada Elis yang dari Jalan Peta juga lagi pantengin Wakuncar Dahlia malam hari ini.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgidalia.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
3: FM. Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Seman satu Singaparna terpilih

dan non-akademik tanpa zonasi. Kurikulum akan disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Seleksi akademik menggunakan nilai rapor dan tes kemampuan, sedangkan non-akademik melalui verifikasi sertifikat prestasi atau HAKI. Calon Haji Indonesia asal Embar

0: mental ekonomi nasional yang dinilai tetap solid. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

Gang Warta Indonesia. Ya, Bu Memes, selamat malam ya. Langgamnya pengen digoyangin aja buat semua, katanya wargi Dahlia yang lagi panteng. Gocinya buat Kak Adri, semoga diberi kekuatan lahir dan batin. Amin, terima kasih ya. Pak Iwan juga tadi sudah telepon dia. Pak Nanang, di mana Pak Nanang malam minggunya Pak Nanang? Aduh, Persib juara, konvoy kayaknya nih Pak Nanang nih. Tadi kirain mau nobar di sini, di Dahlia nobarnya Pak Nanang. Dilihat-lihat tadi nggak ada kayaknya, ya. Dari ratusan orang tadi nggak ada Pak Nanang kayaknya tadi itu. Kapan-kapan nobar ya di sini ya Pak Nanang ya.

Agus Toner Persib juara, Gus. Tadi kamu nomor di mana, Gus? Gak ada juga tadi Agus ya, dilihat-lihat ya. Kakek Pujangga Gus Ibo dari kawasan Jalan Cibangkong malam hari ini juga goyang. Lagi mantengin Radio Dahlia, Persib menang, Radio Dahlia juga semakin juara. Kalau Nda Govin mah tadi ada aku lihat dia tadi. Ya, Nda Govin. Sangkut di mana sekarang ini konvoinya? Atau nggak sangkut mungkin ya, langsung pulang tadi ya. Kayaknya kalau tadi sebelum Persib beres tanding, pada pulang sih aman kayaknya wargi Dahlia ya. Yang nggak aman sekarang nih kayaknya.

yang mau telepon Mbak Iis, tahan dulu Mbak Iis ya, teleponnya nanti Adri undangin. Ya, kalau sekarang kita ngajakin goyang lagi Wargi Dahlia yang lainnya biar tambah semangat malam minggunya Wargi Dahlia. Masih di Semarang, kemenangan Persib Bandung. Asik. Ditemenin sama Adri sampai nanti jam 10 ya di Wakuncar Dahlia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rih Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kada Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resin 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
3: Siap, Ratu.
2: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
3: Siap, Ratu.
2: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
3: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
4: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopabihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Coba ya, kita dengar lagi yuk suaranya Wargi Dahlia lewat teleponnya. Boleh lewat WhatsApp dulu kayaknya Wargi Dahlia, karena line telepon kita sepertinya sepertinya tersambar petir ya Wargi Dahlia ya. Silakan di 0811-222-1015. Ada Mbak Eis nih. Eh, mana dia tadi? Hilang Mbak Eis. Kesalip sama Dadang Belgia ya. Wakuncar ho. Ho ho ho. Dadang. Mana suaranya ini lagi Dadang ini? Dadang. Iya, enggak ada ini suaranya, ini menggema-gema aja.

Iso pengen goyangnya buat Danu, Iman, Kang Genta, Bebeb Derry, Aba Oyib, Bayati Jamu, buat Nenek Ica juga, Andin, Bunda Yangse, Jendri, Ciao, sama semua saja wargi Dahlia. Adri, sapa sekalian buat wargi Dahlia yang katanya Sabtu ceria. Oh iya, Sirini Gotik ini tadi ya. Sabtu ceria, Rini, apalagi Persib juara AC.

dan semua saja wargi Dahlia yang lagi pada panteng ya. Di sini tuh lagi rame juga loh ini wargi-wargi Dahlia. Gak tahu kejebak macet ya konvoy ya. Jadi mereka pada melipir ke Burangrang 28. Ada Uyagatsu, ada Tenja ya. Tenja. Aduh, dari Binong ini ya. Ya, dari muka-mukanya kelihatan ini hobinya ngerajut wargi Dahlia orang Binong Maya. Tedena itu tadi ya, Denada. Ya, sama yang lain-lainnya juga ini, banyak juga ini wargi Dahlia yang lagi pada melipir ke Burangrang 28. Nah, capek konvoy macet ya, mampir ke sini, betul. Kalau besok mampirnya kemana ya wargi Dahlia?

mampir kemana, liburannya belum puas, mampir aja ke Trans Studio Bandung. Puas-puasin kalian menikmati amazing deals. Wargi bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung. Diskonnya sampai 50%, jadi harga tiket masuknya juga murah banget. Hitung-hitung cuma 80 ribuan saja per orangnya Wargi Dahlia ya. Tapi besok terakhir promonya ya, 24 Mei 2026. Untuk weekdays, harga tiketnya hanya Rp100.000. Untuk weekend, hanya Rp135.000. Pengen lebih hemat, datangnya bertiga ya di weekdays, Wargi Dahlia. Tiketnya jadi cuma Rp250.000 untuk bertiga, alias Rp83.000 per orang. Murah banget ya. Makanya liburannya ke Trans Studio Bandung aja. Dapetin promo amazing deal sampai tanggal 24 Mei. Pembelian tiketnya langsung klik di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, May be with you, the unique world class indoor theme park. AC. Tahan lagi yang mau telepon. Pantengin terus Wakuncar Dahlia. Prung ah, go go go go.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Wakuncar, akan ada Dahlia Goyang Pantura. Kita lanjut goyang sama Langgam Pantura selama 2 jam. Hoba!
1: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
3: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah dan murah.
5: Kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja. Ya.
6: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
1: Didukung oleh...
8: Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
9: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

tidur jam segini Mama Arul. Ada Teh Yati Morotresno pasti lagi mangkal ya di jamu Morotresnonya ya. Ada Roy dari Banjarapan Soreang, ini orang lama hilang ini Roy. Kemana aja Roy? Lagi stay tune juga di Wakuncar Dahlia katanya. Terima kasih. Satu lagi ada siapa buat The Chow ya. Tadi ketemu The Chow.

0: Anda Persib lagi di mana? Asik. Persib juara. Ya. Gak macet tadi pas pulang dari sini?
1: Oh, macet banget. Kekurilingan, Kak Adri.
0: Oh, mantap. Nyampe rumah jam berapa?
1: Jam 8.
0: Jam 8. Kirain lanjut lagi konvoy ke ini.
1: Besok.
0: Oh, besok. Oh, besok aja, gak malam ya, ini.
1: Iya, sekarang istirahat dulu.
0: Baiklah. Ini pengen langgam apa ini?
1: Pengen langgam apa ya? Dukung aja.
0: Digoyangin ya. Buat siapa, Anda?
1: Goyangnya buat Kak Adri duluan ya. Semoga sehat selalu, Kak Adri. Mm-hmm.

0: Domino Mila Jahe. Gocinya ya.
1: Buat siapa tuh?
0: Gocinya buat karyawan Sate Pakumi sama Yusuf Balakasat ya.
1: Baiklah, makasih Anda Govin ya.
0: Sama-sama Kak Adri.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Brung ah. Go go go go ya.

Pacar Ibun. Si Bontot juga yang lagi bantengin si Bontot ya. Selamat malam Minggu ya. Aman Abadi tadi ketemu pas nobar sama Kang Aman dari Jatinangor. Ati Sunarti Ciwide Batu Lawang digoyang ati. Ada Prita, terima kasih Prita WhatsApp-nya udah masuk ya. Menjelang jam 10, Wargi Dahlia Adri masih pamit dari Wakuncar Dahlianya. Tapi jangan kemana-mana, abis ini ada Mbok Ayu Saritem. Malam minggunya nemenin Wargi Dahlia di acaranya Dahlia Goyang Pantura. Dipatengin ya, sampai nanti jam 12 malam. Kalau begitu besok malam kita ketemu lagi di Cindai Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 malam ya. OPP-nya malam ini ada Tommy, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih. Wargi Dahlia semua yang sudah panteng dari jam 8 tadi di Wakuncar malam hari ini, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go go go.

biasanya ketemu maning barengan Bu Ayu Saritem. Dino Sabtu Kaping 23 Mei 2026 kita bergoyang bersama, kita bergoyang together sampai jam 12 malam ya. Di Delia Goyang Pantura. Ojo lali WhatsApp nih, tak tunggu dari sekarang di 0811 222 1015. Persib juara luar biasa walaupun Bandung macet ya, nggak bikin Bu Ayu lemas menggoyang warga Dahlia. Pokoknya biar tambah semangat, kita berkicau alias kita bergoyang di Dahlia Goyang Pantura. Prung a go go go.

sugeng dalu ya, matur nuwun yang wis masuk ya, siap. Apa iki WhatsApp ya yang belum? Silakan di 0811-222-1015. Salam kenal dari Batman Daddy yang ada di Tasik. Prung, gagal gaya.

ACM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngarureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui, keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngarureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Pak Kambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
5: Tos alami, Pak?
4: Ah, tos alami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek gur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Gengsi Asik, barengan Bu Ayu Sarita.

Deli FM Bandung geng sing asik, semakin asik semakin juara. Masih barengan Bu Ayu Saritem. Sugeng jalu yang baru pantengin Bu Ayu Saritem, yang ono di TikTok ya, yang ono di TikTok Bu Ayu Saritem sugeng jalu. Terus juga yang ono di Facebook ya, tak goyang bareng Bu Ayu Saritem. Oke, gimana tadi wargi Deli ya, macet ora? Bu Ayu tadi macet juga ya, rame dengan euforia dari Boboto Persib ya, yang sedang berbahagia merayakan kemenangan juara Persib ya, luar biasa.

Sarita bikin bahagia banyak pemuda-pemuda gitu loh. Pemuda idaman jadi impian.

0: Geng, dari Mas Acep Kamaludin, tahu aja kalau Bu Ayu cantik ya. Mau dibungkus ke Semarang, mau? Atau mau dibungkus ke Solo, mau? Mau ya? Digoyang aja ya dulu ya. Goyang ini pokoknya buat anak yang jebret, juga Mbak Sri Majalaya, Mbak Novrianti, Mama Elis, juga buat Mama Sakila Ambukalista. Pokoknya sedaya wargi dali ya Bu Ayu, gojine buat Bu Ayu Saritem aja, makasih. Terus ono sopo iki dari Mas Dery Kiara Condong, kalau sampean pengen langgam itu nanti ya di acara obsesi pagi-pagi subuh ya. Sampean nih kayak ngelindur ya jam segini ya. Bangun Mas Dery, bangun ya, bangun Mas Dery, ojo turu wae nggih. Ono sopo iki dari Mas Hasan, goyang Bu Ayu, monggo Mas Hasan hadir. Gocin, pokoknya malam hari ini buat wargi Telia langgam ini dukung baik, monggo. Tapi sebelum lanjut bergoyang wargi Telia, yang mau telepon boleh via WhatsApp. Terus juga buat wargi Telia yang mau telepon di 73008 7311710 juga boleh. Ono sopo ya iki tadi dari Mas Ius, pengen langgam nih dari Deni Caknan ya iki ya. Cundamani tak kayang ya, pokoknya buat Mas Jeha. Terus juga buat Mas Suryati, Mbak Eli, Mbak Erni, pokoknya semua aja Bu Ayu. Tak kau sini pokoknya buat Bu Arpan aja sama Mama Ikang ya. Sok mangga begitu. Yang mau telepon tadi sopo ya, kok ngilang? Aja malu-malu lah Pak E. Atau Bu Ayu telepon aja. Jangan dulu ya, nanti aja deh ya. Ada sopo satu lagi deh ya. Bu Ayu iki pin menyapa ini nih. Mbak Memes, halo.
1: Alhamdulillah,
0: hira-hira alam. Dahlia goyang pantura.
1: Enak-enak langgame.
0: Asik tenang.
1: Goyang.
0: Ibu Memes ning Gatsu ya. Ge.
1: Napa?
0: Di Gatsu ya.
1: Nggih, di Gatsu.
0: Wah. Lagi apa sesampean? Pasti lagi nontonin yang lagi ini, yang lagi apa? Lagi pawai kemenangan Persib ya, sampean lagi nonton iku ya?
1: Engge, tadi nonton nang oma.
0: Ning oma. Oh iya. Piye? Seru ora?
1: Seru banget. Aduh, senang ya Persib. Persib dapat nomor 1.
0: Luar biasa ya, Mbak Memes. Oke, monggo pengen langgam apa Mbak Memes malam hari ini?
1: Oh, langgame pengen perahu layar nggih.
0: Monggo, tak goyang buat sapa?
1: Goyange nomor 1 untuk Mbak Ayu Saritem.
0: Tentosan nggih.
1: Nggih, sami-sami untuk Ibu Haji Eha di

0: Ratu Glowing, Ratu Engang, Ratu Turki, ya. Terus Sangko Siti, Santi, Santi Kopo. Terus Sangko Mbak Yati, Jamu. Terus untuk sedayane bae lah.
1: Wes bae, wes.
0: Wes ampun.
1: Ge, tak kocine mbak.
0: Kocine kanggo Mbak Isari temen seorang yo.
1: Matur nuwun ya. Sing waras-waras ge, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, prunga enak-enak langgame. Prunga go ya.
1: Gaya. Iki satu langgam juga, langgam Mas Dadang ning Garut ya. Langgam kelawasnya buat semua warga Italia juga yang lagi berkegiatan malam hari iki. Nanti yang ono di TikToknya Bo Ayu juga tak sapain satu persatu ya. Ojo ningen-ningen tetap di Italia goyang pantura barengan Bo Ayu Saritam. Prung A, go.

Beli langgamnya kanggam Mbak Yati Jamu Isa Ribun Mbak Insugi Nenek Putri sedaya wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia, Bu Ayu Sarita mau ngasih tahu, daripada sampean pusing liburan cuma wacana, mending langsung aja liburan ke Trans Studio Bandung. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals ya. Wargi bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% wargi Dahlia ya. Jadi harga tiket masuknya mulai dari Rp80.000 aja, periodenya 11 sampai 24 Mei 2026. Tiket weekdays cuma Rp100.000 dan weekend cuma Rp135.000 aja. Kalau wargi ini mau lebih murah, datang bertiga di weekdays karena harga tiketnya cuma Rp250.000 untuk bertiga ya, alias cuma Rp83.000 per orang. Murah banget ya. Jadi yuk liburan di Trans Studio Bandung dan dapetin promo Amazing Deal sampai tanggal 24 Mei 2026. Untuk pembelian tiket langsung aja ya wargi, klik website www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama-nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami, bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karosnas.
1: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus saya. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
1: Nemehi.
2: Lebih hiji, alhamdulillah. Oh, lebih hiji, alhamdulillah. Terus kakak usah sihat nembunya.
1: Sadinten genep tetes, sekali ngaleut gitu, tilu kali teh, jantan 18 tetes. Mungkin kasadaya nu gaduh panyawa seperti abdi, mangan nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
0: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore.

kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 7989 5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: Dahlia FM.
4: Warga Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi.
5: Dahlia FM.
4: Seman satu Singaparna terpilih

dan non-akademik tanpa zonasi. Kurikulum akan disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Seleksi akademik menggunakan nilai rapor dan tes kemampuan, sedangkan non-akademik melalui verifikasi sertifikat prestasi atau HAKI. Calon haji Indonesia asal embarkasi

Saudi. Pemerintah melalui PPIH Arab Saudi akan menyiapkan badal haji yang dilakukan oleh petugas haji bagi almarhum. Menteri Keuangan Purbaya optimis nilai tukar rupiah memiliki peluang menguat hingga ke kisaran

0: mental ekonomi nasional yang dinilai tetap solid. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
6: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: 10 tahunan.
6: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
6: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
5: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
7: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

Dan ke yang sing asik, masuk interval kedua, tetap masih barengan Bu Ayu dan Hitam di Dali yang ke yang Pantera. Aku mau ketemu lagi sama Wong Jamaras, nggih. Ada Mbak Emma ya di Jamaras. Pakai langkah Medan turun ya. Tak goyangi pokoknya buat Mbak Isan Ibun, Mbak Yati, Umi Wira, Mbak Mas Deden Cipteng, Bunda Enjoy, Enjoy, pokoknya semuanya yang lagi pantengin ya. Mbak Ayu Saritam, ini dari Mbak Elis loh, Ning Jalan Peta, Sugeng Dalu Mbak Elis. Ya, tak goyangi sama Mbak Ayu Saritam. Terus ono Wong Tegal ada Mas Ari. Ono Permata Biru, ono Wong Permata Biru, Permata Biru ya ada Mas Suhana. Pengen langgam tak goyangin aja.

Monggo. Pokoknya buat yang lagi panteng buat Ayu Saritem aja, ya. Mas Hendy di Cikondewa, Bu Ayu. Pengen digoyang sama langgam nih demen beli mari-mari. Nanti tak cariin dulu ya. Goyangnya pokoknya buat Mbak Nada Dolar, Mbak Andin, Mbak Ambu Kalista, Mbak Isar Ibun, Mas Deden Cipteng, sedaya wargi Dahlia Bayi. Ada juga Mbak Erna ning Cipagalo Girang. Langgam dukung wae di Bayu. Pokoknya semua warga Dahlia tak goyangin, katanya begitu. Prung ah. Go go go. Goyang.

0: Teri Bu Ayu sarita mangke dari Mas Odi, monggo. Kayangnya buat sedaya wargi Telia tentu nih. Yang mau on air monggo silakan 7308 7311 710. Aku mau telepon deh. Atau wargi Telia mau telepon juga boleh ya. Ada siapa ini di malam hari ini ya? Aku mau ketemu dulu sama Ibu Cendani di Cimahi. Halo, Dahlia Goyang Pantura.
1: Halo,
0: Dahlia Goyang Pantura. Halo.
1: Goyang.
0: Gih, Mas Lukman.
1: Gih, Mbak Yu.
0: Gih kabar Mas Lukman.
1: Aduh, saya Mbak Yu Saritem kabar kulo.
0: Aduh, syukurlah. Lagi apa
1: Mbak
0: sih
1: sampean? Mbak Yu Saritem pripun kabare Mbak Yu?
0: Apik Mas. Kok sampean iki lemes ya?
1: Anu Mbak Yu.
0: Apa?
1: Capek mau muter-muter Mbak Yu.
0: Oh, tadi sampean habis nonton Persib?
1: Iya, muter-muter konvoi.
0: Oh, iki baru pulang ning omah.
1: Baru pulang geletak ini.
0: Oh iya, ya ampun. Pantesan sampean ini.
1: Bayu Saritem jauhnya pundi, Bayu?
0: Apa nih?
1: Bayu Saritem jauhnya pundi?
0: Aku jauhnya di Semarang.
1: Oh, Semarang kali ini banjir, Bayu Saritem.
0: Nggih. Makanya Bu Ayu kesini tadi pakai helikopter. Iya. Apa sih? Masa pengen langgam apa sekarang?
1: Langgamnya no. Oke, Bayu, saya sekecoh mawon, Bayu.
0: Apa?
1: Nganu kicau mania, Bayu.
0: Wes tak goyangin tadi. Coba yang
1: iki,
0: lain.
1: Ini rekuasane Minul Junior.
0: Nah, apa? Yang lain dong.
1: Kawin kontrak, Bayu.
0: Kawin kontrak?
1: Oke.
0: Coba tak cariin dulu. Goyang dulu buat siapa?
1: Goyange kanggo Mbak Yu Saritem mawon, salam kenal nggih Mbak Yu Saritem.
0: Ah wis kenal kali ah, sampean wis pura-pura.
1: Kapan to Mbak Yu wong sampean tadi gonceng
0: kan,
1: ora gelem Mbak Yu.
0: Kan waktu itu kita kenalan di pinggir kereta, di pinggir rel malam-malam.
1: Iya. Oh, yang pakai kebaya pink itu Mbak Yu Saritem.
0: Kebaya merah, rambutku gondrong. Buat siapa lagi? Ih, kunti kali.
1: Buat ini ya, buat Minul Junior, ini buat istriku yang cantik sendirian.
0: Iya.
1: Terus buat Andin, buat Mama Bayu, Kang Danu, Kang Genta, buat Bunahin, Teh Cibe, buat Wahuci, Teh Isa, Teh Isugi, Pak Dirmansa, buat Kang Suherman, buat Tenado, buat Mang Nana, buat Kang Wawan Ngampra, buat Kang Yus, Nenek Putri, Dua Neng Jebret, Bunda Yang Semamski, Erni Katapang, Bu Aja Eha-Eha, buat Ibu Lia Katapang, terus buat Joker, Harry Pasco, Deden Cipteng, Abah Iwan, Teheli Padalarang, buat Arnold Blackopin, Dagopin, buat Mbak Yati Jamu, buat Mama Ika, Teh Ratna, Mama Haji, Teh Elis, buat Kang Suhana, buat Kang Tatang, Mimi Ciwidai, buat Teh Ririn, Teh Reni, Bunda Imut, Paman Abadi, buat Mas Tantoli Panjang, Bu Enjoy, Sandi Popo, buat Tera Desa, buat semuanya aja lah ya.
0: Gocin.
1: Yang belum kegogo minta maaf lahir batin. Salkomsel, salam kompak selalu. Gocin buat Mbak Yu Saritem sing paling ayu dewe, salam dunyo.
0: Oke, okay. Masih ragamnya yang lain atau apa gitu, kawin kontrak belum siap di
1: selendang biru.
0: Ya, we, selendang biru. Selendang birunya nanti kalau misalnya ketemu di Solokan di Solo, kasihin ke Mbak Yu ya.
1: Alah ya Mbak Yu, pokoknya salam sayang kanggo Mbak Yu.
0: Matur senya, Panteng Radio.
1: Nggih, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, perung aku, go.
2: Goyang.

0: jangan kemana-mana. Setelah Dahlia goyang pantura, akan ada wayang golek Dahlia. Urang ngagolek sampai pagi, ey.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriyah.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
2: Lambung darah tinggi mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tarasa tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tersep sabaraha botol?
2: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi ge ye harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: memulai warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek. Anu kacidaku urang di pika memut.
1: Ini ngaya berita ayah ajeb undranya idmala anyud. Naon hartosna? Hartina teh ayah beja nu anyar di alam dunya.
0: Midang deui di Radio Dahlia FM. Pidangan dalang-dalang kasohor di tatar Pasundan. Dina acara pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.

0: riwayat zaman baheula.
1: Leres.
0: Di dalam pawayangan hasil nulis para wali direka ku para pujangga disusun ku para empu anu linuhung ngelmu. Margi pawayangan teh nyaeta seni adiluhung.

0: Kolote maka pinangih jeng poe akhir. Anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaranunana. Harti na ama teh baka rumpak caringin diburuan. Baka mulang ke alam asal ama alam anu teka selang-selang. Alam padang poe panjang tea. Anu kungsi kealaman baheula ngan kahalangan ku poho sabab kamari lain ayeuna ayeuna lain kamari ayeuna lain isukan timalan kaulanun ari keur hidep mah anu keur meujeuhna balekas santeng anu keur meujeuhna ngora ku ama di bejaan kitu teh pasti moal pati ngarti. Sabab hidup mah masih kena aja dina alam Sorogoto. Alam lelewode. Hidup keur meujeuhna alam anu teu percayaan. Ya eta masih keneh loba nu dipikar resep jeung dipikar cinta. Ari ama mah geus kolot kieu, beuki eces, beuki jentre ayat-ayat pangeran teh. Prak geura cinta kumararane, sakur anu dipikar cinta di alam dunya, tapi sing inget sakur nu miska cinta jeung nu dipikar cinta bakal pegat. Naon ku ama pangna dicaritakeun kitu sanajan anjeun ayeuna hate moal narima da punggung ora keneh tapi di mana anjeun kegeus kolot ieu rekaman riungan ieu teh bakal kabaca deui. Kabaca karasa nya geuning. Lamun nuturkeun kana kasap kolot dina harti anjeun teh bakal salamet atawa migawe kana ieu katerangan tapi sabalikna wayah na baka tikarebek. Lamun tenuturkeun kana ieu tatapakan kolot, lamun tenuturkeun kana ieu parahu kolot. Hirup kudu nutur galur para rasul. Mapae tapak kolot anu wijaksana para pujangga. Lamun teu kitu cilaka teh. Sabab ieu dunya teh kasep amuing amuing.
1: Timbalan kaulanun
0: badag pisan pangaruhna. Kadang-kadang ieu jiwa raga bakal diwakapkeun kana haliah dunya. Manusa anu kurang iman, manusia anu kurang jejehan, manusia anu kurang wiwaha, yakin tanaga pikiran teh bakal diwakapkeun kana urusan dunya. Ama teu nyarek lamun hidup deuk di dunya empet.
1: Timbalan
0: da di dunya mah loba bapa ngabutuh. Pecing saloba-lobana ngan sing inget bakal paeh. Ceuk ama bakal pegat sakur dipika cinta kumararane.
2: Borong kayak geus maot aya geus nuntutan urangan sepuh.
0: Tuh kitu.
2: Hayang sambal dendeng goda lapor teu nurang.
0: Tuh da yeung nyana.
2: Eta resep nu penuh geuris ana mah geus ngaran.
0: Bener bener. Aya resep mah aya keneh.
1: Timbalan kaulanun.
0: Tuh. Jep, catrik, jep.
1: Timbalan kaulanun.
0: Moal percaya aya nama keur hidup teu dangora keneh. Malahan dina persayaan oge anjeun mah bakal ngocobrak ka sagala ditengar. Sabab keur ngora keneh aya jelema nu ngomong kitu di debat, aya jelema nu ngomong kitu diserang sabab hidup bakal ateu tanduk. Mundo mawa tetak tetanu kermajah na tetengar. Mundina doma mawa karek munglak dua. Imbalan tak kuasa itu. Iya mudah-mudahan sing jadi pecut sing jadi rem. Bisa ya patarosan ayah sakedi kawanun naon hakim parantos netepkeun naon nu pihak kajadian teu bisa jadi tanpa sabab naon margina Kangjeng Rama ngage sasauran kitu tangtu tina kanyataan nepi kanyataanana ama teh geus harengheng jeuli teh kudu dengean. Maneh boga lanceuk awewe ngaranna Anjani. Kumaneh sok dicampelakan, kumaneh sok diheureuyan kadang-kadang kaleuwihi lanceuk maneh nepi ka ceurik ngabangingik. Eta teh lanceuk. Lamun ngudag kana kecap karuhun. Timbalan kaulanun guru ratu wong ngatua karo kadang tua boga dulur panggede na mun awewe payus diaku indung etates seolah-olah geganti indung boga lancet panggede na mun lalaki etas seolah-olah geganti bapak cing inget katerangan merebeja lamun jama doraka ti indung ti bapak lamun di lemur kai randu, lamun di leweng kai dangder, dipake pangeret bingkeng, dipake pamikul bengkung, dipake suruh teruhai metak baluang anu niup, lir hirup cara gamparan awak ditincak beheng dicekek, paling untung mangi kokotor, eta dorakati indung ti bapak. Dinas dina keterangan yen gusti muade kahampura ka eta manusa sahingga eta manusa tiri hampura heula ku indungna jeung ku bapana atawa lamun teu diridoan hampura indung bapa yakin eta manusa bakal digeburus ka neraka jahanam. Tak ieu na lanceuk maneh loba ngabangingik ceurik si Anjani tak ieu teh naon anu jadi pasualan. Cing inget jaga wibawa komara nu jadi kolot sabab amatir resi purah ngadidik para santri purah ngadidik para satria anu rek mansa negara atawa anu rek ngensar pikeun ngabelaan negara jeung bangsa dek ngolah negara teh ama heula di dieu pikeun ngagemlengna kari-kari ayeuna anak sorangan sok para seawai atuh meureunan ilmu ajung amati atuh meureun amati disebut ilmu lilin timbalan kaulanun ai kabatur bisa nyaangan ai urang leh di rumah tangga anak para seawai nepi ka teu hormat eta anu jadi adik anu jadi lanceuk ku teu hormatna ku para sea wae eta teh nganu harti teu hormat ka inung jeung ka bapa. Nah, naon anu dipaseakeun teh naon? Sabab ari kolot mah eueuh dunya kinasihan nyaah. Batesanana nyaah eueuh batesna nyaah kana jadi anak teh kana gede nyaah ku gedena kana leutik nyaah ku leutikna kana awewe nyaah ku awewena kana lalaki nyaah ku lalakina kana pinter nyaah ku pinterna kana bodo nyaah ku bodona kana geulis nyaah ku geulisna kana kasep nyaah ku kasepna kana kukuan nyaah ku kukuanana kana petot nyaah ku petotna eta ka anak eta sanajan anak nong-nong sanajan anak jeble sanajan anak goreng patut anggere disebut goreng patut tapi nya ah ku goreng patut timbalan kaulanun ya laras cing Hiji waktu mah atuh matak naon budayakeun musyawarah mupakat antara kula warga. Gempungan jeung naon anu dipaseakeun teh naon? Da ieu teh can bagi waris amah teh acan.
2: Buka waris.
0: Sing.

0: haruleng.
1: Yang akan we kakang kena kumaha kakang?
2: Sanayana yang kau lanut. Salaras nama nuhun pisan kuayana patarosan tikang jeung Rama.
0: Naon alasan?
1: Daya sanes ieu teh ama. Kuayana punten tapi na
0: sok.
1: Pilih kasih ama.
0: Saha?

0: putra anjani ngaturkeun sumasung ka rohayeung panjenengan kaula nun.
1: Ditarima anjani.
0: Saur Kangjeng Rama ge eta eta cupu teh ka kaulakeun aceuh. Kelana, kelana eta kumaha?
1: Ditarima geus.
0: Aya pikeun saya naon kaula nun?
1: Selenting bawaning angin, kolepat bawaning kilat, beja tinu benang dipersaya.
0: Tapi lah nama.
1: Jadi si Horeng aya asana pangna hidep sok beneng. Tenyaho yen eta teh waktu teh isuk-isuk tengah poe sore dek sare ngan guntreng we nepi ka Nyai sok minang ceuri.
0: Sekarang kalau nunda ieu si Guasra minantara ngeureuyan wae. Kitu kaula nu upami putra gegelehean teh ujug-ujug kodomang. Kada kodok kanahana pun kasur. Maksudna mah kaula nu ieu bade nyanak jimat.
1: Tah tah tah. Jimat naon?
0: Anu kasebat cupu, cupu manik astagina kaula nu.
1: Cupu manik
0: astagina
1: bisi ima bisi adi hidup si Guarsa minantara pajar pamere ama jeng bisi ama poho etate tisaha tisaha etate
0: kaulanun
1: cikan cikan cikan cikan mana cupu na
0: saya pisan tinggali jika kuama saya pisah nama ya kaulah nunaya
1: cikan cikan cikan
0: ya kaulah nun iya tahun ini gini kak karayi kena asya kelana ya kaulah nun kang jarama
1: iya cupu manik astagina teh
0: laras laras kaulah nun
1: amuing amuing iyo anu direbutkeun unggal poe teh moal aya nu boga batur mah
0: jumawi kaula nun eta teh jimat ama eta teh jimat ama kitu kaula nun
1: ari ieu teh tisaha nyai boga nu kieu teh cing cing cing cing cing cing cing cing nyai ama nyaho ieu nyai teh geus remaja putri. Hartina nyai teh payus mun boga salaki atawa boga kabogo. Mun ieu pamere kabogo, heuh suku. Pamahugi meureun ngaranna atawa tanda mata kenang-kenangan.
0: Eta teh kagungan Kangjeng Ibu salarasna mah mah.
1: Sa
0: anu Kangjeng Ibu
1: nu indung maneh
0: leres kaula nu ti Kangjeng Ibu eta teh rajin dibongohan ku putra sok dibantun kaula nu
1: ieu teh nu indung maneh
0: leres kaula nu
1: ay ay ay ay ay
0: pinastik kersayang tumampara
2: ya inggih

0: Rakarasih ditampino kunyai kalih nakalih nateta yete luas kaulan nampi panyaur ayati karasau naon
1: kieu pangna dihaturanan teh aya hal-hal anu baris ditepikeun.
0: Laras kaulan
1: budak sabenerna mah buah cinta urang duaan. Urang teh geus boga turunan tilu Anjani, Guarsa jeung Minantara. Geus puluhan tahun urang teh dikersakeun boga ganjaran teh tilu. Dipersaya boga anak anu tileuleutik tuk nepi ka ayeuna geus remaja putri remaja putra. Dina nggoning urang rumah tangga ti mimiti akang bujang Nyai Lanjang nepi ka ayeuna rumah tangga geus puluhan tahun ceuk rarasaan can paketro. Can pernah timuruan jeung ditimurukeun sabab urang saling persaya.
0: Laras, laras kaulan.
1: Akang rumasa yen Nyai teh henteu ngijing sila bengkok sinemah ka akang teh. Teu aya kuciwana dina jeroning rumah tangga. Atuh bisi ieu mah akang, bisi aya kasalahan kurang Nyai dina narimakeun kanyaha akang ka Nyai. Nyai tara nyarita kumaha kakurang kakurang kakurang nu jadi salaki.
0: Aya teu aya kaulan mun
1: bisi kurang kipayah. Boh lahirna, boh batina ngipayahan anu jadi anak teh. Oh anu jadi pamajikan teh. Blak-blakan. Malahan ieu teh diwajibkeun pisan 3 bulan sakali manale kana jadi bojo.
0: Teu aya kaulah nu salira teh teu aya kuciwana.
1: Istuning laras-laras salaki lahir batin kaula pangeran dunya. Aya kaula nun teu aya kuciwana kaula gaduh salaki salira teh bener
0: timbalan
1: cukup
0: kaula teh bagja lahir batin dunya akhirat paripaos teh mah gaduh salaki kasalira
1: eta teh yakin nyarita
0: timbalan timbalan kaula nun.
1: Hari baheula ieu mah baheula akang bujang Nyai Lanjang basa urang can patepung Nyai kungsi heuh lain timuruan pek wae da eta mah hakna da acan ta mah acan wawuh jeung akang kungsi Nyai teh boga bebene pamepes hate beubeureuh anu maneuh.
0: Amit amit kaula nun.
1: Henteu.
0: Henteu kaula nun. Heh. Tong sirikeun beulah ngamba ka urang.
1: Bisi Nyai baheula keur lanjang silih suratan jeung panayagan gitu. Oh pek wae eta mah keun bae, keun bae. Da samemeh ka akang.
0: Henteu kaula nun.
1: Lamun henteu,
0: timbalan.
1: Kumaha? Upama ieu mah di mana geus boga salaki ka akang aya nu sok ulat kelet atawa nyuratan.
0: Tacan. Kunaon ieu teh raka resimet jadi kitu. Dina waktu-waktu saya nabet kitunya amit-amit.
1: Oh ya tak bisi. Bisi.
0: Henteu kaulah nu henteu.
1: Tah, lamun henteu. Amal teh, eo akang teh, haroream. Ngadenge anak para sehat.
0: Timalan.
1: Tehayang boga anak para sehat. Nepi kaluntur jeung dulur la asbaraya leungit pensakaki timul musuh jeung lawan. Tehayang boga anak papaseaan jadi musuh jeung lawan. Jeung teu pantes. Sedengkeun ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh sil tepungan anggang sil tiang gering silubaran pae sil rasanan salah sil berekeun poekeun sil saangan komo ieu guar saminantara ka anjani teh lanceukna. Teu hayang ngadenge lanceukna disamplakan ku adina.
0: Tapi nada teu meunang bicarek pisan geuning barudak teh. Da ieu kalanun ibu si guar saminantara memaksa wae. Memaksa wae kalau geus lanan atuh geus lanan geulis kelanan.
1: Lajeng kaulanun heuh ta ieu. Ai anu direbutkeun kunu jadi anak teh ieu barangna. Ya eta cupu manik astagina ngan aya aksaraan ieu teh cenah tawisoca kange nu geulis jungjunan kalbu bebene pamepes hate beubeureuh anu geus maneh. Malahan dipanghandapna oge ditulisan I love you. Cing. Ari ieu teh nu saha sabenerna?
0: Plastika sahyang tomat barang.
2: Dewi Windradi anu sasatna osok silih seratan sareng Batara Surya malahan dipasihan tawisoca.

0: Dewi Windradri asa dipentar gelap tengah poe ereng-erengan.
1: Ya inggih.
0: Ngadak-ngadak raraina geuneuk lir beusi atap beureum. Waosna kekerot nawiskeun. Yakin ajrih bari ku putra oge ku saroge.

0: kangjeng ibu tisaha? Ayo sarasti kangjeng Rama ama.
1: Ibu tisaha itu ibu.
0: Tisaha ibu. Tisaha itu Windradi.
2: Windradi. Hei. Nah hati inung anyen, nah hati bapak anyen. Jawab Windradi.
0: Tisaha ibu, tisaha. Tisaha kaulanun ibu.
2: Windradi. Hei. Windradi.
0: Coba teing ibu. Kunaon kalah nangis kaulanun ibu.
2: Windradi. Hei, Nyai. Maharesi anu

0: inantaraan jadi bahaya sia. Tu geni. Kawas batu maneh nyai. Watek wantos sang resi saci buhing metu sakecaping nyata.
1: Ya inji.
0: Ieu garwana nyaeta Dewi Wedadri. Ngadak-ngadak jadi batu dipayuneun ieu sang resi.

0: direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.
1: Warga Dahlia, sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Goyang,
3: sik asik,
4: Panteng radio, panteng Dahlia.

pihak turun. Kumaha ngadidik barudak teh nula latihan. Parantos. Parantos. Pangyusulkeun si Guarsa Minantara oge Anjani. Kamana? Ngebeles satu kapal itu kabulah kidul lalumpatan. Naon? Gudag-gudag jimat. Pangbejaan keun balik deui kitu bahaya. Wis. Unyuk sumangat.

0: dinang waktos iya.
1: Oh, laras.
0: Lampipan senti resi Gotama. Nyapi kena bujengan tilu putra. Sarang, maksat, kedah mulih deui bilih kumaha onam.
1: Yes. Iji putri dua putra.

alas mancing alas Kang Samyang Raja Desa. Nyai Anjani, Warsa, Minantara Anaking, mulih deui kasih.

0: carios di satengahing marga. Semar Astra Jingadawala anu apruk-aprukan sareng sena ulun kumawula di nagara Maespati di Arjuna Sastra Bahu anu kiwari parantos mulang ka alam nirwana. Nyaeta pejah ku hiji jama anu kakasih Bargawa.
1: Jang
2: kulan wa.
0: Oh, kudu ka mana atuh dewek cu?
2: Nah, ka mana wa atuh?
0: Apruk-aprukan we kieu Ujang saha tuturkeuneun wa dina waktu ayeuna? Mirari dunungan ge wa. Neangan pidulunganeun teh hararese geuning cu.
2: Nyakit.
0: Anu bener-bener jadi dunungan.
2: Leres wa. Kedah ka kidul.
0: Wa teh hayang boga pamimpin anu bener-bener bisa nuntun ka rayatna.
2: Rayatna
0: wa. Ya, kadola leutik.
2: Ta eta.
0: Sabab katinggal kaayaan marsapada bakal ansur di mana-mana pamimpinna teu adil. Ka
2: ieu
0: ulah. Ya cu.
2: Sumuhun wa ulah.
0: Alim ulama geus geyebet. Lubeng hargus kara rumen, nu miskin geus cara remen,
2: cara remen,
0: hah?
2: Nu miskin geus cara remen.
0: Hah, nyata kitu cu. Nu matak yap kitu ka Kang Ilaing urang ngariung heulalanan di dieu Ujang, urang mikir-mikir, urang mandiri, urang

0: ka seuri mun can apa jati diri si horeng bacal lumatak ucuk kade pacuan pacuan ujang ulah jati kasilih ku junti
1: ulah kalalanyuanan
0: ulah kalalanyuanan ujang lumatak dimana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moarek dolim ka makhlukna aja ujang latrat dina ayat-ayat ujang lumatak eta maha benar Allah dengan segala firman ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja lemah. Yesus. Malahan para malaikat mah ucuk nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah.
1: Sumuhun kumaha
0: nah makerek nurun ke Nabi Adam kaluhur bumi sabab seke selerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan taku ayana jama saling paehan saling serang pararang bae ye teh ujang geus aya dina skenario pangeran ye kajadian teh lamun dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa mah ucuk sabener nama bongan urang kene da bongan agening loba ngebalir tina ayat-ayat anjeunanya cu serjengsang tina ayat-ayat anjeuna keun kitab mah da eta mah pituduh hudan tah ayat-ayat anu nyata cuk ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan di pipir di solokan da jelema teh tara daek ngomekeun ucuk tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata tara naik ngoreh-ngoreh keun acan keun bae di solokan batu roge keun bae di buruan batu roge sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae ya cu di mana-mana sareng seukeuna mata mah urang teh geuwat we singkirkeun ujang sabab eta teh ajab kana ka itu lamun diandap di mana datang hujan pan banjir gede teh eta teh meunang tina sulukan solokan banjir we ka ituna lamun saeuna neum disayangan reungit temana demam berdarah urang-urang kene panuruginya cu tuh gunung-gunung pasir bulisdir eta teh ayat Allah ucu geuwat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi ka rayatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jin persatuan teh jauh-jauh manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kapentingan nagara jeung bangsa
2: gotong royong
0: gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tampian sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas nyalahan ka ituna da ayeuna mah kumaha tu da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi cua kana kawajiban urang di lembur anu temahna brung-brung ini ka kota bari jeung di kota sangsara padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh ya cu karidae unggul eta teh ayat-ayat pangeran kene eta teh ucu di mana urang boga domba bikang teh Marukana lain ayat tek paraban di mana doma beger neangan jaluna tek adukeun lain adu diadukeun eta nana oh dietakeun kitu apa jadi anakan tepe diternakeun lamun istilah kana sato mah dipacekeun lah kitu. Tuh eta teh hartina teh nya eta ngembangkeun ayat-ayat Allah. Dari mana doma alus mah diaduna panhargana naek. Ya su. Pan geus nguntungkeun atuh di mana geus riap, apan eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna. Anu daek ngujalan hampas tempena, hampas dagena. Anu ngurus, anu ngamanian jeung sajabana apan hari hirup sararea heung digaji. Nyasu. Tuh. Atuh cenah eta podol doma bisa dipake pupuk. Eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh. Manfaat eta jang. Karika daek tasi kedua teh pek-pek kayaknya lamun urang kedua eta teh sarua jeung ukut patung numatak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mekprekan patung mekprekan arsa aya arsa teh ngajentul eueuh gawe aya tubeki grepek lain arsana nu beuki nyatu lamun urang matung hartina teh aya nyatu beuki tapi urang loba kedul muntangul bedegong pangabutuh gede pek-pek prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh mung ibadah pek-prek jadi daek ya oh, rajana tauhid teh gangnya Nabi Ibrahim alaihi salam teh ujung ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ihtiar manuki berku jangjangna manusia hirup ku ku akalna balantik kera pecu rik-rik gemi supaya gede nyesa saletik mahi nyesu haa tak itu jang ucu wa mere beja abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri ha demi wanci manusia bakal pinanggih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu song saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar ai sabar di dieu teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu merungkut. Tapi ngaran-ngaran sobar teh bisa mertahankeun diri tidak sagaruh persoalan anu sakira mata mata karugikeun kana diri ka itu kana negara jeung ka bangsa. Hartina sabar teh ngeureuyeuh nikeuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangna nya ujang. Heeh kitu. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego. Anu buta kena har batu oh, cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok oh, ulah nepi ka kitu jang tai tete salah harti ka itu na kawas nu udah hareun ka itu na teh jajang cuk wah teh apruk-aprukan ieu teh engkal resan dina wengi ieu wah tiasa patepang we sareng warga-warga anu aya dina TV nyesu di TPI ieu ha televisi TPI televisi pendidikan Indonesia anu ngagelarkeun seni tradisi unggal wengi Minggu sareng wengi Sabtu atuh wengi Sabtu cenah di dalangan ku Asep Sudarsono wengi minggu ku mantep Sunandar Sunaria dibalik di mana teteh Bumina Asep Sunandar teh di Jelekong Giri Harja tos ngali ayo di Jelekong saya Asep Noma ah cucung ngeksia amuing amuing kadia gitu kakang jeleing ujang moga-moga we ye TPI teh jaya salalamin aja su heeh
1: warga pasunan
0: nusantara barung jeung KDI ye heeh siasta jiga ge miluan cara jadi il peserta KDI diganti ngaranna jadi Rita Pila Rita Tila anak dewek teteh Rita Tila teh ngawiate gitu ka urang TPI urang urang Bandung pidoana ti sarerea SMS kayaknya hehehe weh nguping-nguping kasyauran sepuh nemek naon nyen TPI teh ngagelarkeun seni tradisi ha ulah Asep Sunandar wae atuh dalangna dasyeur dalang teh Pak Ade Kosasi Pak Dede Amung Pak Cecep Supriyadi eta atuh Nono Manana Dadan eta Awan Dede Amung sareng Eka Supriyadi seueur dalang teh dalang Apep Cici Kampe seueur eta teh wah kader tuh sareng Deden putra Pak Ade eta teh pan ieu heueuh engke mah kahareup kana kitu deuleu kitu Pak sabab aya nu ngagarentes ka abdi cing cenah ah bosen dalang eta wae kitu ya sing jalan gentos ge mah udah lang waya gitu halus dah halus ngagupai sok ronjatkeun kreativitas urang sarerea dina seni apresiasi hah sabab urang teh dituntut selaku seniman teh dina waktu ayeuna teh harus bisa beradaptasi dengan apresiasi. Gila eta Semar ngomongna. Gaul aiku kitu teh mah bapa aing.
1: Jaman modern kieu.
0: Dina jaman era globalisasi modern kieu. Oh jaman teh era heeh. Dina alam modern ayeuna wayang tetap wayang, tradisi tetap tradisi, tapi kreativitas mah terus, tiada hari tanpa inovasi. Oh ya iya, anu ulah dirobah mah Quran. Sabab eta mah dawuhan Allah. Margi ai bener teh kapan aya bener cek Allah. Eta mah mutlak, dogmatis. Absolut. Mau bisa diganggu gugat deui aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk ilmiah sudut pandangna teh aya bener ceuk suara mayoritas ceuk umum teh dengan suara mayoritas hasil musyawarah mufakat teh tuh hal geuning eta itu Pak. Oh daerah atau dina jaman kieu teu bisa nuturkeun mah. Apa urang teh kudu bisa ngigelan kendang. Heeh, eta jaman, ada jaman mah lebih kendang. Dan untuk ngigelan mah kendang. Itu. Ya Pak, heeh. Jeung ulah poho dikana seni urang seni tradisi teh ya. Ayeuna TPI teh di Jakarta, kenapa TPI memanggil seni tradisi dari Bandung? Coba.
1: Dari Jawa Tengah,
0: apan itu teh ikut melestarikan seni budaya kita.
3: Bapak tadi bicara, huh? Bapak tadi bilang martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusaklah bangsanya. Itu kan? Apalagi di Indonesia ini kesenian tradisi itu kan banyak. Beda bahasa, beda suku, beda bangsa, beda-beda budayanya.
1: Beraneka ragam.
3: Beraneka ragam.
1: Jadi tulis.
3: Iya, beda provinsi pan beda budayanya. Pan eta teh bisa diangkat teteh. Iya, permukaan.
1: Nanti turisnya juljol kan.
3: Nanti turisnya akan juljol. Dari situ, dari sana. Berdatangan, apakah itu turis wisatawan mancanegara atau domestik? Dengan apa siling domestik tenaun? Domestik, anu sok dipakai ngabereuman biwir. Lipstik eta mah sejuling. Iya. Kan kalau datang wisatawan dari mancanegara itu aset ke negara kan? Maka perindahlah kampung kita ini, desa kita ini, kecamatan kita ini, hutan-hutan ini.
1: Lestarikan lagi,
3: jangan sampai memalukan turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek. Hutan habis, burung-burung kagak ada, limbah-limbah banyak, kan malu. Banjir di mana-mana. Kan dia kapok, tidak akan ke sini lagi. Iya.
1: Turisnya bilang nanaona.
3: Tuh, turis itu akan bicara di negara di negaranya. Nanaona teteh, jeep turis.
1: Itu.
3: Bukan ketawa loh.
1: Iya.
3: Seni tradisi ulah pohonya.
1: Akar budaya.
3: Ulah poho karena pupu mana si dawala. Naon pak, mereka mana orang tengah dunungan teh pak? Ih, ayah nama orang ngeriyah teh kia di mana ayah nu benghar buruanana barala orang sapuan ku orang nubalana sapuken di sapuan mana mah bala atuh ha di sapuken buruanana barala atuh orang koren yukut yukutna. Pagerna ngaprek urang pangomeankeun ulah kungsi dititah jang. Atuh aya awe nu mere tampanan eueuh ulah maksa. Ada piraku meureuna. Heh, tah kitu. Da sirina manusa mah kitu, cu. Daek nulung kana butuh, daek nalang kana susah, ngajait kana titilembah udangkeun kana labu mere kana daek nyaangan kana poekeun. Sidik tableg amanah patona. Urang mah manusia anu ngabogaan hak, ari hak manusia teh nyaeta nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamila kadieuna nya ahan deudeukan welasan asihan daek nulung kana butuh daek nalang kana susah ngajait kana titilembah udangkeun kana labu mere kana daek nyaangan kana poekeun nganter kana sieun jang. Jeung ulah poho ceuk dewek teh tadi tradisi omat pupuh tah. Lamun dek diajar seni kudu apal heula pupuh. Ayat 17 na teteh pupuh teh. Sok apa sih? Ya kita sangat tiketikeun mah. Da baheula mah abdi keur di SD mah ku bapak guru teteh. Ya inanti asmarandana. Baheula mah. Aduh-aduh teng teuing nasib kuring. Maka manusia teh teng teuing. Nyiksa teh nepi kaki itu henteu berang henteu peuting cing naon eta panghur mas kumambang siap mas kumambang teteh lain mas bangbang tah yeuh ku dewek ayeuna. Udah ketik bisa ngapung, babaku ngapung tipeting. Ngeliling kakalayangan, neangan wamis-amis.
0: sarupa ning bumbuang kan naon bae nu kapanggi cepot tena biru ke nanti 100 keur si leung jang da wala
3: oh ke nanti halus ting tu japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngajeketan ujang aman jeng teureun-eureun disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing horeng teh menta parab kinanti
0: asmarandana
3: 100 ring dawala cuk bapak tadi kinanti hidup itu teh udah keletik bisa ngapuk eta oh eta
1: tina ini
3: lampah bentur ku orang ulah ditiru odoh barang hakan cacing arengkol disantok tenyahon dijerok ayak usepan sinyur toba pucung nah sete pucung nyungcung aja pucung yuring nah sete kamina-mina teing padahal yoi namun dia tak gendoi daina waktu pak pelajaran wah ini apa kan gitu ceh oh da eta tu da dilemur teh ah galah sonah bubuyan congkak sasalimpetan teh geus eueuh sorodot gampleng tuluy ning patongong-tongong syukur dikait-kait parepet jengkol jajah heat kadempet ojek jejeretean nya ayeuna mah digenti barudak teh ku PS nya
1: Jimot
3: anu sok di paraban teh awe gini oh iya eta we film-film oge ayeuna mah Tinky Winky Doraemon Satria Baja Item Power Ranger jadi anu apana teh nu kararitu we iya Kerasakti padahal pan di urang oge aya anu man iya dina eta dina kahakanan gini dina bungkus kahakanan padahal entong make jeung gambar-gambar deungeun geus gambar sepot lamun di Jawa Tengah gambar bagong gambar Gatot Kaca nu bisa ngapung heuh eta kahayang kitu kahayang rajeun ditapalkeun aing dina bujur truk we eta pengusaha-pengusaha di urang mun urang mah cing bisa adaptasi jeung kaayaan daerah. Oh, aya mah cicing di Jawa Barat ulah jadi jelema munafik. Ari hirup di urang Sunda, loba di paraban ku urang Sunda, grepek. Ari kebudaya deungeun ditaplok-taplokeun supaya nyerep ka bangsa urang.
1: Lain ulah.
3: Jadi ciri lain ulah pek bae abeh temong. Oh, ieu daerah Sunda, oh ieu daerah Jawa. Kahayang teh kahayang gitu menang hari kahayang
4: paling untung di koko akan
3: aduh ampun tak itu dulu jang wayahna nina waktu ayeuna urang ulun kumaula saha wae ayeuna mah anu beunghar anu kaliwatan ku imah urang atuh betah wae urang tuluykeun jeung urang tepikeun ayat-ayat pangeran kamaranehna amal makruf nahi mungkar teh ujang. Da kitu ulun-ulun kumaula dewek kaunga tempat teh nya eta nganepikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong bisi pajar eta. Bisi kumaranehna engke heuh aing geus ditepikeun onaman aing geus kadenge onaman apan moal nyalahkeun ka pangeran. Lagu-lagu atuh syukur da urang mah kadar nepikeun. Ngan omat tina cara nepikeunana lamun teu digugu ku batur ulah amek. Keun bae da urusanana da weuh paksaan. Urang mah ulah teu nepikeun wungkul. Da keur-keurna ta mah. Iya eta mah kitu. Kada sia ulah maksa kada. Oh paksaan euy. kapan aya jalal Kamal Kamal Kohar? Hah? Jalal Jamal Kamal Kohar. Keagungan, keindahan, kesempurnaan jeung paksaan. Nya kudu we paksakeun, tak kusia heula paksakeun pigawe. Ku pribadina sabab naon? Ulah ku dakwah wungkul. Tapi kudu prak jeung amalna leuwih abdol. Ilmu teh lamun diamalkeun. Oh kitu, ku sorangan heula. Ke di mana karasa nikmat ku sorangan batur nuturkeun. Oh iya ya. Sabab cik pangeran oge aya nu leuwih alus di batan dawah. Naon amal? Oh dina amal, dina gawe sagala rupa ge.
1: Paksaan ka dirinya.
3: Oh kitu. Paksaan jadi dirinya deuleu. Nya dola. Ieu dunya teh bakal kiamat. Heeh. Boh kiamat gede, boh kiamat leutik. Aya bejana cenah di Sumatera Utara. Seueur anu korban gempa di Aceh. Sareng gelombang tsunami. Heeh. Karunya dulur-dulur urang ya, Pak. Heeh. Lumatak sok salurkeun boga rejeki teh. Dan kade bisa itu datang ke kampung-kampung minta sumbangan ke tsunami. Bisi ima lain sudon bisi itu ditepikan kemana-mana bisi eta teh. Naon hartina teh? Oknum penakalan. Ya. Dijin kesempatan. Batur menyumbang ima kalah nyumputkan. Uwuh hati nuranian manusia nomor daya gitu. Ya. Hakeun bae, hakeun bae. Lainkeun bae, pangnyarekeun karunya. Da ajabna mah ka urang kuat bakal karasa eta teh. Nya. Kitu. Heuh, hayu jang urang ini jang urang ini jang. Hayu dewe kakat kuku teh sok bangkrut teh. Mode ngukut hayam, ngukut domba, ngukut manuk. Kayak gitu atuh nu kacida pisan mineng digenti mah ngukut babu. Loba pisan hamana atuh da. Iya. Genti ana mah kukut kakap ulah kakat kukut. Di bejaan atuh da. Bejaan kumaha ieu teh? Lamun urang ngukut domba, heeh. Anu buntal mayit tong dikukut. Buntal mayit teh kumaha? Tuh da kudu nyaho kana caturangga doma. Beda sia geus nyaho kana doma mah deuleu. Apan beja ieu oge teh jangbaran. Kumaha? Ai buntal mayit teh dina buntutna ku kulinsiranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh. Lamun bulu nu di jero buntut tak kaluhur, ta eta disebutna sorong padung. Sorong dayung, sorong padung. Sorong dayung mah lagu. Ta eta ulah dikukut. Oh ulah. Tuh. Sok, saya sarwakeun jeung nu aing. Caturangga doma aing. Terus naon di? Kukulin siran dina tuurna we. Ulah teh. Oh ulah dikukut. Talamun urang dek ngernak domba tuluy aya domba banci. Domanya lawading, ma kukut tama. Bakabaranahan urang ka itu nalamun kukut eta keuneu nepi ka sapaehna cenah ceuk caturanggana. Oh siling ka cenah, cenah. Bapak mawatis panisan teteh ka itu nate atawa domba turun tangis. Nu turun tangis di kumaha kukulin siran dina di deket cucungik na lamun disebut gitu turun tangis lamun turun tangan mah dimana-mana urang aya kariwahan teh didinya pipiluan gak amankan turun tangan teh ayo mana kemana pan dipuncit ayo turun karanjang taeta doma teh dibawa diasupkeun kana karajang. Nah, hasil dewek teh asa beuki ngaco itu euy. Dan urang nya teu cereng. tabaningkeun jeung dewe sok usah nanakeun domado alus kumaha cing sering ngejalu reng-rengan alus tanukna kita tah jadi hamin oh doma teh nu hamin hamin nya pantes atuh doma alus aya minang hamin mah loba tumbang coba anu hamin teh kitu tah nyono ka hareup malih ka dieu teh teu ngadempet kana beuheung ninya kitu lele pae rupana aya lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah doma mah anu tanukna lele wode alus alus alus tah ieu ceuk aing kumaha doma alus nu kumaha doma jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan doma jalu mah doma
1: jalu mah tanuk
3: jeung kanyut nu tanukan dua kanyutan doma jalu ieu heeh
1: jeung nu hirup pangpangna mah kitu
3: jeung doma teh anu hirup gerapek daeleh we tamah ka beoge nyata tamah heeh tak kitu mikir teh kudu diputar balik jeung jeung teh itu jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh lebat panjang doma teh seperti di dieu doma tayu doma ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedung tuluy maju na untuk maju kumah balik dewe kacu ini goblok terusnya balik ke kandang waduh nganterkeun ke ngongkosnya mah kumane nah get gua gel dan gitu tak etak ke doma halus kumah awet mulus nyelehan mana teteh ai jelemanya ahan deduhan ulasan asihan alus alus heh tete doma teh kitu seperti nasi lagi doma yeuh kitu tah munut dek diadu teh ku karunya lamun ditengar ku aing nyerieun ah mending balik hade ta doma kitu teh deuleu ayo ah loba teh ngomong urang baralik ah aduh ampun boro di Bandungan ku aing murid Mang Ibing, saya teman-teman.

Elsa, seri dinamanehna yakin bakal tiasa ngamilik ieu cupu anu rag-rag di tengah-tengah situ.

0: anu ragrag ngagejebur di tengah-tengah situ. Bingah dina manahna. Yakin dina manahna bakal kapi milik bakal disasar. Atuh teu anta parah deui. Ieu di situ anu sanget teh. Guarsa teneng ludenghan teringrang. Pangaruh tina ilmu luhur.
1: Harus
0: lajeng ngagejebur. Maksudnya sar ieu cupu anu ngagejebur.

0: ngadak-ngadak aya kajadian anu aneh.
1: Itu kayaanana.
0: Nyaeta raraina jadi buluan sapertos monyet oge pananganana. Untung teu sadayana.
2: Obat. Ge cai teh kagie ampun teh Gusti.
0: Penas teh sayang kumampara.
2: Tobat Gusti. Kunaon kunaon ieu tobat teh leungeun jadi beruluan. Tobat teh alah. Gusti ampun Gusti dah haulangan kaulah jadi buluan. Beuleuh jadi buluan anu. Ampun.

Jani Oge, dua putra Kakashi Guarsa Minantara. Kemana barudak tadi? Waduh, nanya kebeneran tuh incai anu saki herang na. Ah, lamun mania ingna teu urang dieu. Nyewe di sisi asih jero ka tengah mah.

0: siap nepi kaki. Alah, tobat ting ampun ting Gusti.
1: Hoi hoi. Aduh. Raden Guarsi anu parantos jadi monyet. Loh. Juga lanjut aing teh.
0: Cek. Ah, tobat. Ah, ayo boy.
1: Aduh. Olah.

0: tumating. Aduh, kemana si Guar Sihoge si Aceh anjani?
1: Tobat!
0: Jep, ajep!
1: Tobat, Gusti Tobat! Ah! Gusti Tobat! Ah!
0: Gawin deh! Kurang ajar siang ngadonik ke hereyan lancip pahing, bangsat! Naonan! Siap! Monyet! Kejual siap! Naon deh, ngadon gudang-gudang awewe jahat. Hutang pati pada pati, hutang wirang pada wirang. Tunggah halangan siap wajar. Wain deh, haling tunggah halangan kunyuk. Kunyuk-kunyuk siap kunyuk mah. Bangsat. Tunggah halangan karena maksud aing dipodara dicakar siwai. Aji mulati tegak raya. Tong boro hingga bangsa monyet maung berkasakan karena rawa sing harapin kain. Aing mau ngejat satunya biar.
2: Nonton Raja Wisuna ya kunyuk teh ya.
0: Apa kon wani marang aku? Ora wani dening apa kulanang-kulanang aji mulati tegar ya.

0: Шанка, Индири Муни. Пикаки.
1: То батенька сип. Ya, senyawa nanti kau lah jadi monyet ya. Di udang-udang gua narade. Ah! Nyai, tobat mesti ampun. Saha?
0: Yumang. Yumang jemawan.
1: Tobat. Paman jemawan ya.
0: Iya.
1: Aduh, ampun teing paman. Tobat teing kau lah non paman jadi monyet.

0: Ay, kamana Guarsa Minantara?
1: Tobat teing boa itu monyete si Guarsa si Minantara. Boa teing. Eta teh Sugriwa jeung Sobali. Sobali, Sugriwa, Adi Aceh. Ulah pasea, Allah nya boa.

Aing mau ngejar satunya beas oge kunajan. Aing sekeseler Grastina, putra Resi Gotama aing. Eh? Putra saha? Aula putra Resi Gotama. Saha? Ngaran aing Guarsi apa Winantara? Tobat. Tobat. Naon siap? Make jeung ngarumpuyuk sagala. Tobat.

Burasun rampes saya aula jemawan tua. Aduh paman jemawan obat teing gusti. Aduh banyak paman yute.

Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Wargi Dahlia, nembe pisan ngadengukeun pagelaran wayang golek Dahlia. Anu ngarencangan wargi saban Sabtu wengi di jam 12 dugi ka jam 3 enjing-enjing. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 dan

0: yang golek Dahlia akan ada hikmah fajar. Kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala.
1: 101,5 Dahlia FM,
2: Bandung Goyang.

0: Warga Daria, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan coba belajar mengevaluasi diri kita ketika kita dapat masalah. Karena ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah dengan ujian, ada manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri. Dia bersabar sambil memperbaiki dirinya, karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa. Sehingga selain bersabar, sembari bersabar dia mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri. Dan ini adalah model orang yang sabar yang paling baik. Sedangkan yang mengeluh juga macam-macam. Ada yang mengeluhkan masalah, ada yang mencari kambing hitam. Menyalahkan temannya, kayak misalnya dia gak lulus satu mata kuliah atau nilainya jelek. Dia nyalahin teman kos-kosannya gara-gara teman kos-kosannya ngajak dia main terus misalnya. Padahal itu kan pilihan ya, dia bisa menerima, bisa menolak. Bisa nyalahin mantannya, ini gara-gara saya diputusin, saya nilainya jadi jelek. Ya salah juga sih. Nah ini kan bentuk-bentuk keluhan nih. Ada yang menyalahkan, sampai tingkat keluhan yang paling parah itu menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Ya Allah kenapa saya, apa maunya engkau, dan seterusnya dan seterusnya. Nah malam ini kita akan bahas angle orang yang ketika diuji oleh Allah bersabar, dan juga sambil bersabar dia mencoba untuk memperbaiki diri. Dan ini adalah cara yang paling baik dalam menyikapi suatu musibah atau masalah. Cara yang paling elegan dan cara yang paling bijak, cara yang paling disukai Allah, ketika kita mendapatkan masalah itu justru kita mencari tahu apa salah kita. Walaupun masalahnya bukan dengan keadaan, kalau menyalahkan keadaan kan susah. Masalahnya kadang dengan orang lain. Orang mencela kita, orang berkata-kata tidak baik kepada kita. Ya memang salah dia, tapi tidak akan menimpa ucapan itu kepada kita kecuali memang ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Ada sesuatu dosa yang pernah kita lakukan. Nah ini namanya belajar bersabar sambil mengevaluasi diri. Bahasa fikihnya muhasabah diri. Menghitung-hitung apa kesalahan dalam diri kita. Kita akan bahas tentang ini, gimana caranya kita menghadapi masalah, menghadapi satu musibah, menghadapi satu kejadian yang tidak enak dengan sabar, tapi gak sekedar pasif, gak sekedar mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, gak hanya sekedar mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, gak hanya sekedar merasa ini adalah cara Allah untuk menaikkan derajat saya. Kadang kalau hanya kegeeran kayak gini nih, kita jadi gak pernah menjadi lebih baik. Kan ada orang ketika diuji oleh Allah, boleh sih merasa bahwa oh ini cara Allah menaikkan derajat saya. Tapi kalau hanya kayak gini doang, rasa-rasanya kita terlalu kegeeran. Dan kalau terlalu kegeeran, kita gak punya dorongan untuk memperbaiki diri. Kalau saya lebih suka angle-nya, kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada dibalik, giliran kita yang kena musibah, kita bilang emang Allah tuh yang pengen mengangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Nah ini nih, sering ada judgment kalau orang lain. Coba dibalik, judgmentnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Ini lebih enak nih. Makanya hadis-hadis penyebab terjadinya musibah itu kan banyak. Coba kita pilih beberapa hadis. Satu kita berikan untuk menilai orang lain, yang lain kita ambil untuk menilai diri kita. Nah ini beda nih standarnya. Kayak tadi, kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon, Allah lagi pengen dekat sama dia. Kita husnuzon, Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia. Kita husnuzon, Allah pengen mengangkat derajat dia. Kita husnuzon, emang orang yang paling dicintai Allah itu biasanya dikasih banyak ujian. Gitu husnuzonnya, kalau orang lain yang kena masalah atau musibah. Jangan, tuh kan, saya bilang juga apa, tuh gara-gara dia dulu zalim sama saya, sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu, jangan kegeeran bahwa itu kayak apa karma ya, gara-gara dia pernah nyakitin kita, sekarang dibalas sama Allah. Belum tentu juga kayak gitu. Kegeeran-kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi gak pernah belajar. Merasa udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit juga mah merasa udah baik. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Harusnya ke orang lain kayak gitu tuh. Begitu dikasih musibah, wah Allah pengen menghapus dosa-dosa saya. Bagus, gak salah. Cuman kalau keseringan, ini namanya GR. Gak tahu proporsional gak kalau kayak gini terus. Harusnya jangan hanya ini, diutuhkan juga dengan satu angle lain, yaitu angle, oh saya ada salah, oh saya ada dosa, oh saya ada yang keliru. Makanya datang musibah itu tidak akan terjadi musibah kepada saya kecuali karena kesalahan saya sendiri. Kan hadis kutsinya kayak gitu. Hadis kutsi, kalimat salah satu dari kalimat hadis kutsi yang panjang. Hadisnya itu panjang banget, satu halaman. Salah satu kalimatnya tuh Allah bilang, hadis kutsi itu kan Allah yang ngomong ya. Cuman captionnya dari Nabi. Gagasannya dari Allah, captionnya dari Nabi. Kalau Quran, gagasan dan captionnya dari Allah. Kalau hadis, gagasan dan captionnya itu dari Nabi. Nah Allah bilang, kalau kalian dapat masalah, kalau kalian dapat nikmat, janganlah kalian memuji kecuali aku. Kalau kalian mendapatkan musibah, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Jadi kalau kita dapat nikmat, jangan muji diri. Gua emang ya ginilah. Kita sering kalau ke diri itu yang enak-enak aja diambil. Kalau misalnya orang lain, ah itu mah kebetulan doang misalnya. Kalau giliran kita, ya ini memang saya memang kayak gini orangnya. Bukan sombong ya gitu. Nah ini artinya kita terlalu sering kegeeran. Kalau kita dapat nikmat, yang dipuji adalah Allah. Makanya kalimat kalimat yang paling Allah suka itu alhamdulillah. Itu kalimat yang paling Allah suka. Kita memuji Allah kalau kita dapat nikmat. Kita bilang hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Allah, ini hadiah dari Allah, ini kebaikan dari Allah, ini karena Allah ngasih dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dipuji itu Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu membicarakan nikmat Allah. Bukan membicarakan kehebatan diri kita. Tapi kalau diberikan musibah, jangan kita menyalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Nah ini salah satu angle yang dibangun lewat hadis kutsi. Walaupun kadang bisa kita secara realistis melihat kesalahan orang lain. Untuk apa? Bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau emang dia salah, bukan untuk mengkambing hitamkan. Untuk apa? Untuk menghindar, untuk waspada, jangan sampai kita jadi korban dia lagi untuk kesekian kalinya. Kayak ada orang yang zalim, gara-gara kezaliman dia akhirnya kita kena batunya nih. Ada orang yang dalam satu tim misalnya gak jujur, akhirnya kita kehilangan satu proyek, satu usaha kita tuh bangkrut gara-gara dia gak jujur. Memang dia yang salah. Salah satu yang salah itu adalah dia. Dan kita akui bahwa itu kesalahan dia, tapi bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau gak karena kamu tuh gak ada masalah ini. Enggak, dia bukan satu-satunya, salah satunya. Karena kalau kita gak punya dosa, mungkin kesalahan dia hanya akan menimpa dia saja. Tapi karena kita juga punya dosa, akhirnya kesalahan dia juga menimpa kita. Tapi Ustadz, ada yang hadis mengatakan kalau di dalam satu masyarakat ada orang yang berbuat dosa, nanti Allah akan timbakan musibah yang kena bukan cuma dia, sampai tetangganya juga kena. Itu kenapa bisa gitu? Dosa tetangganya apa? Dosa tetangganya membiarkan kemungkaran terjadi. Kesalahan masyarakatnya adalah membiarkan dosa itu tanpa ada orang yang mau memperbaikinya. Itu kesalahan masyarakat. Jadi pesan moral dalam hadis itu bukan orang yang gak salah terus kena juga, bukan. Orang yang gak salah itu kena gara-gara mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kalau ada usaha dakwah, Allah gak akan menimpakan. Kalau ada nabi, kalau ada da'i, kalau ada ulama yang berdakwah untuk mencegah kemungkaran di situ, maka Allah tidak akan menimpakan musibah itu kepada mereka. Kenapa? Masih ada da'i. Sebagaimana Nabi Lut, ketika Nabi Lut masih berdakwah, Allah gak akan hancurkan gunung di Sodom. Allah suruh dulu Lut keluar, baru dihancurkan. Kenapa? Karena masih ada yang berdakwah. Kalau Nabi Lut tidak berdakwah, walaupun di dalam negeri itu ada orang soleh hidup sendiri dan tidak mau berdakwah, maka Allah akan menimpakan musibah dan mengenai orang soleh. Kenapa orang soleh kok kena padahal dia gak berdosa? Dosa dia adalah membiarkan kemungkaran. Dosa dia adalah membiarkan kebatilan, tidak berbuat apa-apa. Jadi kita bersyukur juga ada ulama-ulama yang bersuara untuk kemungkaran. Itu salah satu alasan mungkin Allah masih menahan musibah atas negeri kita. Kalau mereka tidak menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran, mungkin dari dulu kita udah kena musibah-musibah yang besar. Kalaupun ada musibah-musibah kecil, ini mungkin lebih kepada hikmah yang lain. Bukan hikmah karena Allah pengen mengazab bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, coba kita perbaiki angle berpikir. Apa yang harus kita persangkakan ketika orang lain kena musibah, dan apa yang harus kita persangkakan ketika kita yang kena musibah. Kalau kita yang kena musibah, salah satunya adalah cari salahnya di mana nih dalam diri kita. Kalau orang lain yang kena musibah, maka berbaik sangka dengan mengatakan Allah ingin mengangkat derajat dia. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen dekat dengan dia. Berbaik sangka dengan mengatakan orang yang paling banyak diuji adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia, sehingga kita gak pernah menjudge orang lain dan tidak sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena pernah saya kena musibah, misalnya motor saya hilang. Dulu banget, saya baru beli motor, baru 2 bulan terus hilang. Teman saya bilang gini, Ustaz kurang sedekah nih. Digituin. Ya sih, saya akan gak mungkin dong saya ngebantah kan ya. Oh iya ya mungkin, cuman kan gak enak ya. Orang lagi kena musibah, bukannya dia empati atau apa gitu, malah Ustaz kurang sedekah nih. Dia menjudge. Dan kalau saya kepancing, gak tahu sedekah saya kayak gimana, kan habis pahala sedekah saya. Udah pahala sedekahnya cuma sedikit, ria pula gara-gara kepancing sama dia, hilang kan, gak ada manfaatnya kan ya. Dan itu sering loh mancing-mancing kita jadi ria. Kadang-kadang ria kita itu bukan direncanain, bukan gue pengen ria nih, enggak. Kalau kelas kita insya Allah gak gitu-gitu amat lah. Enggak mungkin kita sedekah pengen pamer, kita beribadah pengen pamer, kita tilawah pengen pamer. Kita tahu lah itu mah sia-sia. Tapi kadang rianya tuh muncul gara-gara kepancing sama orang lain. Lo gak pernah gue ngeliat baca Quran? Wah lo gak tahu gue di HP ini ada Quran sampai 5 aplikasi loh. Buat apa juga banyak-banyak sama aja isinya. Aplikasi Al-Quran tuh ada 5 di sini. Dan sehari tuh coba lo lihat. Dan terakhir udah baca sampai surat berapa. Kan kepancing tuh. Rialah kita gara-gara orang lain. Atau misalnya taklim atau apalah. Atau umroh, haji, sedekah, kayak gitu-gitu. Ada yang mancing. Lo gak peduli banget dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Itu di sana tuh ngeri banget loh keadaannya. Lo kayaknya biasa-biasa aja. Lo ngelihat gue main, tapi gue tuh sedekah. Gue tuh donasi terus setiap minggu tuh ngirim 1 juta. Habis kan? Ini ria yang kepancing namanya. Dan sama statusnya dengan ria yang direncanain. Makanya jangan gampang kepancing. Dia ngomong gitu ke saya lagi hilang motor. Dia bilang Ustaz kurang sedekah. Kemarin ketinggalan dompet. Ketinggalannya di rumah ternyata. Gak tahu kemana dompet, panik gitu kan. Soalnya SIM 2 di situ baru dibikin. Udah gitu kartu ATM gitu, terus ada foto anak. Alhamdulillahnya gak ada duit. Tapi kan kartu lumayan tuh, blokir ATM dulu, terus mau ngirim SIM, mengurus SIM juga, ngurus KTP, apalagi sekarang lama ngurus KTP-nya, masa kemana-mana saya mau bawa surat gitu, nunjukin kan naik pesawat, males banget kan ya, gak keren kalau gak ada kartu teh. Mana-mana mau check-in pesawat, tunjukin kertas, aduh gimana rasanya nih, berat. tiba-tiba ada yang iseng lah gitu. Udah tahu orang kena musibah di, oh, Ustadz banyak dosa, Ustadz ini segala macam. Iya sih, emang banyak dosa, tapi gak usah diomong-omongin kan gitu ya. Jadi malah, karena kita juga udah muhasabah diri lah, ketika kita dapat musibah, kita langsung introspeksi diri, gak perlu digitu-gituin. Kadang kita ke orang lain tuh gitu, teman-teman. Dia mungkin udah sadar, atau gak usah orang lain, keluarga sendiri, pasangan, kayak gitu juga. Oh, kayaknya kamu tadi, gara-gara kamu tadi ngomongin dia, makanya jangan digituin. Udah aja bab ngomongin orang lain itu bab yang berbeda, jangan dikait-kaitkan sehingga kita menjudge orang lain kena musibah gara-gara dosa yang baru saja dia lakukan. Ini kurang bijak. Yang bisa mengatakan ini hanya orang-orang tertentu seperti para nabi, terus ulama-ulama dengan level tertentu. Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama, beda. Kalau kita sebagai teman, ngambil peran ya cuma teman doang, empati, peduli, bantuin. Kalau ulama kapasitasnya emang menasehati. Ulama itu kapasitasnya emang mengeluarkan fatwa, bahkan menjudge. Itu hak ulama menjudge, karena ulama itu sama kayak hakim. Tugas hakim itu adalah menghakim, menyampaikan hukum halal haram, hak batil dan seterusnya. Tapi kita kalau ke teman beda sama ulama. Kalau ulama kayak gitu maklumi, emang tugas ulama kayak gitu. Kalau kita mengambil peran ulama ini gak bisa dimaklumi, ini agak blunder, agak offset nih kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman ngedengar ada ustad-ustad yang di sosial media berfatwa, itu emang tugas mereka. Jangan dijat juga, nih ustad ini kurang bijak. Emang gitu, kalau kita yang kayak gitu ya namanya kurang bijak. Kalau ulama kayak gitu, bijak tuh. Karena kalau ulama diam, lalu di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau ulama diam, lalu di mana dakwah? Kalau gitu saya juga harus, enggak, kalau kita enggak boleh ngomong, mending diam. Karena ketika kita ngomong, kemungkinan salahnya lebih besar daripada benar. Terus gimana? Ya udah, bantuin orang yang kena musibah. Jangan dijudge, jangan dihakimin, jangan difatwain. Kita bukan ahlul fatwa. Kita bukan mufti. Kita hanya orang biasa. Kalau mau sekedar watawasobil hak ustad. Ya, watawasobil sob juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Rosi, nah ini bikin jatuh nih. Ya sabar ya, mudah-mudahan Allah dengan modal husnuzan tadi, mudah-mudahan Allah angkat derajat kamu, mudah-mudahan Allah ngampunin dosa-dosa kamu, mudah-mudahan Allah kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasobil hab, watawasobisob. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Beda banget teman-teman angle dalam menilai orang lain dan menilai diri kita sendiri itu beda. Jangan disamain. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu kita memberlakukan yang untuk diri kita kita berikan ke orang lain, yang untuk orang lain kita ambil untuk diri kita. Itu yang terjadi di balik tadi tuh. Itu banyak banget di masyarakat kita. Yang kayak kasus orang lain kena musibah kita bilang banyak dosa, kita kena musibah kita bilang Allah pengen mengangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Kalau dibalik insya Allah kan gak ada perdebatan ya. Gak ada haters, gak ada keributan, gak ada keramaian, gak ada unfollow, gak ada live group, gak ada yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena semuanya melihat ke orang lain dengan husnuzan, melihat ke diri sendiri dengan muhasabah, dengan mengevaluasi kesalahan sendiri. Ini poin pertama, mudah-mudahan jadi pola pikir dalam kita berteman, pola pikir dalam kita bersosmed termasuk. Karena kalau pola pikir ini dibalik tadi, bahaya. Kita gak akan pernah punya teman yang nyaman berada di sisi kita. Terus disalah-salahin. Apalagi nanti kalau udah punya pasangan, gak akan betah dia kalau terus-terusan disalah-salahin. Walaupun salah. Kadang dia salah, tapi gak usah disalah-salahin. Cukup dibantu, nanti dalam momen-momen yang lebih normal, lebih enak, baru dikasih tahu. Tapi kalau misalnya dia lagi ada masalah, disebutin lagi kesalahannya, secara manusiawi dia pasti akan ill-feel. Alih-alih dia nerima nasihat kita malah menjauh, malah jadi masalah baru. Ini angle berpikir. Terus yang kedua, kita coba lihat bagaimana cara para ulama menyikapi atau merespon masalah. Gimana orang soleh dulu ngerespon satu musibah. Orang soleh dulu, kalau mereka dapat musibah, mereka selalu memeriksa pertama hubungan mereka dengan Allah. Itu yang pertama diperiksa. Karena gak mungkin ada musibah kecuali karena ada masalah antara kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah itu, hidup kita tuh bakalan mudah banget, teman-teman. Tapi begitu ada kerenggangan antara kita dengan Allah, ada apa, gap antara kita dengan Allah, ada kayak kerusakan hubungan kita dengan Allah, pasti jadinya tuh musibah, pasti jadinya tuh masalah. Saya teringat kisah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tahu Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin yang dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin yang kelima. Jadi ada 6 Khulafaur Rasyidin. 4 terkenal ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kelimanya tuh Umar bin Abdul Aziz, dan yang keenamnya itu Nuruddin Zinki. Gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ada 6 Khulafaur Rasyidin, khalifah yang dikenal dengan khalifah paling adil sepanjang sejarah. Padahal banyak khalifah-khalifah yang keren loh dalam Islam. Ada Harun Ar-Rasyid, ada Khalifah Al-Ma'mun, ada Khalifah Muhammad Al-Fatih, ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Saifuddin Qutuz. Ada banyak nama-nama besar dalam sejarah Islam. Tapi mereka gak dapat gelar Khulafaur Rasyidin. Berarti orang yang dapat gelar Khulafaur Rasyidin ini kan ideal banget ya, keren banget nih. Walaupun kita belum tahu cerita detailnya. Salah satu di antara 6 Khulafaur Rasyidin, ada yang kelima namanya Umar bin Abdul Aziz. Kalau gak salah cucu apa cicitnya Umar bin Khattab. Nah, di masa Umar bin Abdul Aziz, ada seorang gembala, ada seorang yang punya banyak ternak, datang kepada Umar bin Abdul Aziz bilang gini, "Ya Amirul Mukminin, kenapa ya sejak Anda naik jadi khalifah, ada kejadian aneh di tempat gembala-gembala ternak kami?" Umar nanya, "Kejadian aneh apa?" "Ya kejadiannya aneh, soalnya dulu tuh yang namanya serigala sama domba itu pasti kan musuhan ya. Serigala tuh kan selalu apa? Meneror ya." Menikung. "Serigala itu selalu berburu domba. Jadi domba itu makanan serigala tuh. Tapi sejak Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, sekarang serigala itu adalah penggembalanya domba, ngawal domba. Jadi serigala yang ada di gunung turun untuk mengawal domba. Gimana ngawalnya? Kan saya pernah posting tuh yang di New Zealand. Gimana seekor anjing dilatih untuk menggembalai domba. Domba dibawa ke padang rumput. Nanti sore dibawa pulang lagi ke kandangnya. Bukan lagi tugas penggembala. Dilakukan oleh para serigala. Bayangin, pemangsa yang selama ini selalu memangsa serigala secara diam-diam, sekarang malah mengawal serigala ke tempat padang rumput, dan sore hari mengawal serigala pulang, mengawal domba pulang lagi ke kandangnya. Apa yang terjadi ya Amirul Mukminin? Serigala sekarang malah menggembalai domba. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? "Kami adalah kaum yang selalu memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah memperbaiki hubungan antara kita dengan makhluk. Kami adalah kaum yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah pun memperbaiki hubungan antara domba dengan serigala." Bayangin, musuh bebuyutan bisa baik hubungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli syai'in qadir. Apalagi cuma calon mertua yang pernah nolak kita, biasa banget itu, gampang. Ini serigala loh yang makan domba, bisa jadi pengawal domba. Apalagi cuma nolak, gak dimakan kan, gak diapa-apain, gak sampai disakitin, gak sampai dirampas, gak sampai dibegal. Kecuali calon mertuanya begal, gak diapa-apain. Nah apalagi yang masalah-masalah sepele dengan pasangan, dengan teman, dengan apa, masalah rezeki. Jadi kalau kita punya masalah, kayak kita lagi punya bisnis sama teman-teman nih berlima, udah modalnya cukup, konsep bisnisnya udah mateng, marketingnya udah ahlinya, produknya udah ada, kenapa masih rugi aja? Udah berjalan sekian tahun, rugi sampai hampir bangkrut. Jangan hanya cari tahu kesalahan teknis. Oh kayaknya nih konsep marketing kita masih kurang bagus nih, sales kita kurang jago nih, atau branding kita kurang bagus nih, dan seterusnya. Bukan hanya itu yang perlu kita evaluasi. Yang nomor satu, evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah SWT. Setiap kali kita punya masalah, pertama yang harus kita tanya, jangan-jangan saya nih ada masalah sama Allah. Dan itu yang selalu saya lakukan. Kalau saya punya masalah, saya langsung tanya, nih kayaknya ada yang gak benar nih saya sama Allah. Mungkin sholatnya kurang khusyuk, mungkin beberapa kali jadi gak sholat di masjid karena sibuk atau karena ketiduran, karena apa. Oh kayaknya kebiasaan saya malam misalnya bangun, enggak saya, orang lain malam misalnya dia tahajud, terus tiba-tiba beberapa malam ini dia gak tahajud. Akhirnya Allah kasih musibah mancing biar dia tahajud lagi. Kebiasaan dia tilawah satu juz tiba-tiba beberapa hari ini cuma beberapa lembar, Allah kasih masalah. Pokoknya kalau kita dapat masalah, yang pertama harus kita evaluasi hubungan kita dengan Allah.
0: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Dahlia. Selamat pagi, ketemu kembali yang pastinya bersama Tommy dan juga Pak Ustaz Taufik Rahman di pagi hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Nah, warga Dahlia, seperti biasa di obsesi pagi hari ini yang penuh hikmah dan juga inspirasi, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keberkahan rizki, serta ketenangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, jadi kalau misalkan setiap hari Minggu itu warga Dahlia kita membahas tentang keluarga dan juga kehidupan rumah tangga. Alhamdulillah warga Dahlia, di pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan dalam acara tausiah, yaitu obsesi pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami bersama narasumber kita yaitu Bapak Ustaz Taufik Rahman, yang insya Allah akan memberikan pencerahan buat kita semua yang pastinya di pagi hari ini. Jadi tema yang akan kita bahas di pagi hari ini itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang keluarga dan juga permasalahan rumah tangga. Kalau gitu langsung aja kita sapa Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah masih semangat Pak Ustaz ya.
1: Insyaallah.
0: Jadi warga Dahlia, sebelum memberikan pertanyaan di 08112221015, mari kita sama-sama simak tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik Rahman di pagi hari ini. Silakan Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ahmadullah rabbal rahim wa nusalli wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warga Dahlia, kami bisa hadir kembali di ruangan wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami di ruangan wargi jadi nilai silaturahim, juga bisa tolabul ilmi, dan juga bisa menambah-nambah amal soleh. Wargi, subhanallah wa bihamdi wa subhanallah azim. Kemarin telah dijelaskan, yaitu orang tua terlampau sibuk, ya, sibuk untuk mencari duit, ya, sehingga anak yang menjadi korban, ya. Nah, pergi karena orang tua sibuk, ya. Kemarin telah dijelaskan, ayah itu sibuk di luar dengan urusan bisnisnya, kemudian ibu juga sibuk dengan arisan, ya, dan rapat-rapatnya, ya. Nah, kemarin telah dijelaskan, nah, sehingga orang tua tidak lagi memperhatikan anaknya bahwa di rumah itu ada kader umat, kader bangsa, ada calon-calon tokoh dunia yang mesti dipupuk dengan multi science, dengan pengalaman-pengalaman orang tua. Ternyata orang tua membiarkan anaknya begitu saja. Dan inilah kegagalan pendidikan di dalam keluarga. Atau bisa saja, ya, orang tua membunuh otak anak atau membunuh watak anak, sehingga anak tidak bisa berkembang apa-apa. Anak itu adalah tidak bisa berdaya guna. Nah, sehingga kapasitas kemampuan anak itu sangat terbatas, ya. Boleh juga dikatakan anak itu seperti orang yang ketinggalan kereta api. Bukan lagi ketinggalan zaman, ketinggalan kereta. Nah, mudah-mudahan wargi sekarang kita bisa memahami, ya, jangan sampai ada orang tua yang lupa terhadap anaknya, ya. Karena banyak sekarang orang tua lupa terhadap anak. Kadang-kadang orang tua tidak tahu anak kita di mana hari ini, sekarang sedang di mana, tidak tahu. Ya, nah, mudah-mudahan orang tuanya tidak lupa terhadap anak tersebut, sehingga anak itu mendapatkan perhatian yang optimal dari anaknya sebagai kader umat, kader bangsa, calon-calon tokoh di masa yang akan datang. Wargi, akibat orang tua lupa terhadap anak, maka semuanya bisa hancur, ya. Hancur bagaimana? Ya, sekarang apa yang dicari oleh orang tua? Ya. Cari duit, sok, nengan duit. Nah, orang tua lantaran terus ngalah duit, sehingga lupa terhadap anak, lupa terhadap, jangankan terhadap anak, terhadap dirinya sendiri lupa. Bahwa ada waktu-waktu untuk bersilaturahim. Ada waktu untuk pertemuan dengan teman dan saudara. Ada pertemuan-pertemuan yang bisa mendatangkan nilai silaturahimnya sangat tinggi. Ditinggalkan. Mengapa? Kan lebih berharga duit daripada nilai silaturahim. Lebih berharga duit daripada pengajian-pengajian. Pengajian padahal hanya satu bulan sekali, ditinggalkan. Ya, akhirnya tidak ada yang mendoakan dirinya. Siapa yang mendoakan? Ya, datang ke pengajian juga tidak, mau didoakan bagaimana? Nah, disinilah, ya, akan merasakan betapa, ya, butuhnya doa dari orang-orang lain. Jadi butuh kepada, ya, orang lain. Nah, sementara yang dilihat itu duit, padahal berapa nilai duit, ya, didapat tiap ya tiap hari itu, ya, bukan tiap hari mungkin, ya, tiap pengajian langsung buka warung. Nah, jadi bukan ikut pengajian untuk berdoa dulu, ya, untuk pasrah dulu kepada Allah, ya, kemudian untuk, ya, bersilaturahim dulu. Nah, ini mah langsung orang ke pengajian, ya, dia adalah buka warung. Nah, apakah uang itu, ya, umpamanya mendapatkan senilai sekian uangnya, ya, masih mending kalau dapat uangnya. Ya, kalau uangnya tidak dapat, pengajian tidak bisa, silaturahim tidak ada, kalau boleh limit tidak ada, wah, rugi temenan ini, ya. Sungguh rugi itu, ya, orang itu, ya. Nah, makanya untuk wargi dari, ya, harus bisa membagi waktu. Sebab waktu itu seperti pedang, ya. Kalau waktu kasoib, waktu itu seperti pedang, bisa menyembeli diri sendiri. Kenapa Allah firmankan lapi husrin? Manusia itu kena pasti rugi. Dikatakan dalam taukid lapi husrin. Benar-benar rugi. Nah, orang tua lupa terhadap anak bahwa anak itu adalah memerlukan bimbingan, memerlukan arahan, ya, ada geus ditipkeun di sekolah. Tidak, di sekolah tidak ada guru yang membimbing seperti di rumah. Di sekolah tidak ada guru yang membimbing ke arah seperti yang diinginkan orang tua, tidak ada. Kenapa? Karena di sekolah itu adalah terbatas dengan kurikulum sekolah. Ya, jadi terbatas dengan kurikulum sekolah. Yang penting pelajaran ini sampai begitu. Kalau di sekolah diterima tidaknya oleh anak, bisa atau tidaknya anak, terserah anak. Nah itu. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini, ya yang namanya anak itu adalah mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Ya, anak itu tinggi sekali. Tidak boleh dipolototan. Namun dipolototan ke guruna, guruna bisa dibui 2 tahun. Ya, anak ditenggel, baheula masuk ditenggel ku jidar baheula mah. Nah, lamun anak ditenggel ku jidar, guruna dibui 4 tahun. Sekarang merdeka pelajar itu, ya. Merdeka untuk menjadi orang yang bodoh, ya. Merdeka untuk menjadi orang-orang yang tertinggal, ya. Nah, kalau orangnya berpikir logik rasional, pasti akan benar-benar segera menempatkan diri pada posisi yang bukan seperti itu, ya. Nah, anak-anak manja yang seperti saya katakan tadi itu adalah tidak akan berhasil di dalam menempuh kembara hidup yang penuh dengan ujian, ya. Sebab di Indonesia khususnya tidak ada sukses besar dengan ditempuh dengan teramat santai dan terleha-leha. Ya, tidak ada. Ya, semua harus ditempuh dengan perjuangan, ditempuh dengan ya apa namanya ya perubahan sikap dan tingkah laku. Semuanya harus ditempuh dengan baik. Ya, jangan coba-coba ada anak yang santai gitu ya. Tidak bisa, apalagi sekarang di zaman nuklir ya. Tidak ada. Sekarang anak pasti isukan ulangan. Nah, yang serupa ini adalah anak yang isukan ini adalah anak yang tidak akan sukses. Barangkali bisa ya dijadikan sebutan. Siapa itu anak isukan? Nah, jadi lulusnya isukan gitu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan ilmunya isukan gitu ya. Segala macam isukan. Nah, tinggal menunggu ya, apa? Menunggu kepastian anak tersebut adalah tertinggal dengan sangat jauh ya. Nah, kalau tertinggal jalan kaki mah bisa lompat. Ini mah tertinggal. Kalau saja satu hari membaca buku 5 buku. Nah, sekarang kita biarkan, berarti satu hari ketinggalan 5 buku. Nah, satu bulan berapa? Nah, 3 kali 5. Jadi sudah 150 buku. Bodoh, maka disebut itu anak isukan. Ya, isukan itu melulus naoge. Nah, ya, jangan sampai terjadi ada anak isukan. Nah, ini istilah dari saya nih, bukan dari siapa-siapa. Nanti saya akan melihat mahasiswa-mahasiswa yang ada disebut anak isukan. Apa kerjanya? Ya, udud, paling gitu ya. Tidur, gitu. Jadi sekarang kan musimnya hedonistik itu. Materialistik, konsumeristik itu sudah maklum sekarang. Nah, jadi jelas Wargi ya, karena orang tua adalah sangat sibuk ya, maka anak menjadi anak isukan. Kenapa? Karena dibiarkan oleh kedua orang tuanya. Orang tua itu harusnya memperhatikan anak itu bukan makan minumnya saja. Sekarang diperhatikan itu adalah makanan minumannya saja. Ya makanan bisi, makan nasi, wah itu diperhatikan ya. Tapi rohaninya yang kosong itu tidak pernah diperhatikan oleh kedua orang tua itu. Ada anak yang sudah masuk SMA, akhlakul karimahnya, akhlaknya tidak ada. Di depan orang itu lajak-lejek, tidak sopan, tidak santun, tidak menandakan bahwa orang itu adalah manusia gitu ya. Nah, dari anu lajak-lejek mah itu naon istilahna teh mae kacang gitu ya. Mae kacang ngajak-jag belejag kan gitu kan itu. Nah, itu mae kacang mah cijingkrakan mae hayang. Nah, orang tua sudah lupa bahwa anak itu amanat dari Allah. Orang tua hilap lupa kepada anaknya bahwa anak itu adalah sebagai pengganti, ya, pelanjut perjuangan dirinya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang akan terjadi? Ya, pasti ini adalah ketinggalan zaman itu betul-betul, ya. Ya, yuk wargi, sebelum sampai ke sana, wargi punya anak, coba perhatikan, ya. Perhatikan anak itu, apanya yang diperhatikan oleh orang tua terhadap anak itu. Ya, seluruh aspek kehidupannya. Ya, terutama, ya, ya, perkembangan-perkembangan ilmunya, ya, perkembangan agamanya, pemahaman agamanya, itu harus diperhatikan. Sekarang kalau tidak diperhatikan, anak tidak akan maju, ya, tidak akan maju bagaimanapun pinternya. Sekarang umpamanya, ya, ayahnya profesor, ya, ibunya juga profesor. Ya, sibuk dengan profesornya. Bisa enggak anak itu maju? Tidak, tidak mungkin maju. Justru oleh Allah dikasih gelar profesor itu adalah untuk membimbing anak supaya anaknya berhasil. Ya. Supaya anaknya itu berhasil, ibunya juga menjadi sarjana itu supaya anak itu berhasil. Ya, bukan untuk apa-apa. Wah, ibunya berhasil S3. Tapi anaknya, waduh, teapalin, ya. Nah, ini adalah untuk apa, ya? Untuk apa orang tua sekolah luhur, anaknya lebihkan ke pidari kila aspali minanar, anak ada di bawah telapak kaki orang-orang, ya. Tidak, tidak seperti itu. Anak itu yang harus menjunjung tinggi orang tua. Anak harus lebih dari orang tua, ya. Nah, kak bapak-bapak, ibu-ibu, anu parantos sarjana sarjono, ya. Nah, coba lihat anak, ya. Bisa enggak menjadi kader umat, kader bangsa? Annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Begitu firman Allah. Dunia harus diminage oleh hamba-hamba Allah yang solih. Hamba Allah yang solih adalah anak kita yang dididik oleh kita, ya, sehingga betul-betul kita akan merasakan betapa hebatnya, ya, perjuangan ibu dan bapak itu. Wargi, subuh ada di depan kita, bergegaslah untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, asbihu bisubhi painahu min azumi ujurikum. Pagi sekalilah kamu melakukan sholat subuh karena pahalanya sangat besar. Wargi, selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Amin, terima kasih banyak Pak Ustadz. Wargi Dahlia, yang mau bertanya silakan di 0811-222-1015. Dari sekarang juga dikirimkan WhatsApp-nya boleh. Teleponnya juga di nomor yang sama, telepon WhatsApp 0811-222-1015 ataupun di telepon on air-nya 0227 3028 dan juga 0227 3111. Nanti setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, kita lanjut kembali obsesi obrolan seputar syariat islami dengan tema pembahasan pagi hari ini adalah tentang keluarga Warik Dahlia. Jadi pantengin terus sampai jam 6 pagi nanti bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: belum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh
2: Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Bandung goyang. Sik asik. Dahlia.

PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

Ciang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Selamat pagi buat wargi Dahlia yang baru aja pantang di obsesi obrolan seputar syariat islami. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini, hari Minggu, tepatnya tanggal 24 Mei 2026. Di pembahasan pagi hari ini, setiap hari Minggu tuh tentang keluarga ataupun tentang rumah tangga. Tadi di jam 4, Bapak Ustadz Taufik sudah ngasih tausiah untuk kita semua. Dan silakan yang mau bertanya di 0811-222-1015. Tapi sebelumnya, kita lanjut kembali pembahasan di pagi hari ini oleh Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wargi Dahlia. Setelah kita melaksanakan ibadat sholat subuh, mari kita lihat wargi. Supaya wargi tidak lupa terhadap kader umat, kader bangsa, calon-calon tokoh dunia di rumah kita. Coba perhatikan anak kita itu ya. Diperhatikan bagaimana fisik materialnya anak itu ya. Nah, kalau sekarang pemanya wargi melihat perkembangan fisik material anak kita bagus, hati-hati ya. Anak itu bukan fisik materialnya saja yang harus diperhatikan ya. Fisiknya bagus, wah hebat, kasep, gelis, segala macam. Nah, yang kedua coba perhatikan agamanya, akhlaknya ya. Jadi ISQ-nya perhatikan ya. Jangan sampai kita hanya memperhatikan wah badannya gede, gemuk, segala macam, ari akhlaknya siga munding. Nah, danu genut tuh anu gede gitunya, susuruduk gitu. Nah, itu perhatikan agamanya ya. Apakah besar badannya itu diatur dengan agama atau bagaimana? Nah, ini harus betul-betul diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan emosionalnya tatkala berhubungan ya dengan teman-teman yang lainnya atau dengan orang tuanya atau dengan kakak adiknya. Perhatikan apakah dia emosional, nervous, kaku atau bagaimana ya. Apakah itu bagaimana ya, itu kita perhatikan. Kemudian juga perhatikan juga sosial beliau, anaknya itu adalah bagaimana. Nah, tatkala berhadapan dengan orang tua, tatkala berhadapan dengan kakaknya, berhadapan dengan adiknya. Nah, jadi supaya apa? Supaya memberi bekal kepada anak itu manfaat, ya. Jadi jangan hanya waktu gede ya, genut, nah gitu ya. Nah, tapi teu bisa sholat-sholat acan rek kumaha, ya. Awakna dedeg sampai rupa teh sabaraha ya gitu ya. Teu bisa sholat-sholat acan. Nah, ikut sholat jenazah kala ya ruku ya sujud sholat jenazah. Nah, ini menandakan bahwa orang ini belum pernah sholat ya. Nah, umpamanya ya anak kita hebat dedeg sampai rupa teh sabaraha. Nah, waktu adan suruh adan. Bisa adan teh? Teu bisa adan-adan acan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Padahal adan mah teu kudu memayar duit gede ngapalkeun adan ya. Nah, jadi wargi tolok ukur anak kita itu bukan gendutnya, bukan gedenya, bukan kasepnya, bukan gelisnya, tapi adalah akhlakul karimahnya bagaimana. Ya, sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa orang itu tidak akan dilihat bentuk tubuhnya itu ya, tapi akan dilihat bagaimana akhlaknya itu ya. Nah, mudah-mudahan wargi ada kemampuan untuk kontrol seperti itu ya. Ulah dugikeun ka budak urang teh karasep, garilis, gerenut, teu bisa adan-adan acan. Sopan teu santun, angkuh ya terhadap orang lain itu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena hidup kita itu sementara, ya. Ya, sepintas hidup kita itu, ya. Nah, mudah-mudahan Wargi sekali lagi bisa memperhatikan perkembangan fisik material anak, ya. Harus disesuaikan dengan apa? Dengan agamanya, ya. Harus disesuaikan dengan emosionalnya, ya. Harus disesuaikan bagaimana tahapan-tahapan sosialnya. Jadi cuman rilisannya itu harus betul-betul diperhatikan oleh orang tua. Jangan sampai anak kita itu kelihatannya bagus, gede gitu ya, genut segala macam, tapi itu bisa ada-ada nacan. Kok mau jadi imam sholat memberinat, ya? Tidak mungkin bisa. Nah, mudah-mudahan Wargi diberi kemampuan oleh Allah untuk membina kader umat, kader bangsa, calon tokoh dunia ini sesuai dengan aturan-aturan. Itu saja dulu, ya.
2: Baik, terima kasih banyak Ustaz atas tausiahnya di pagi hari ini. Dan memang kalau misalkan kita perhatikan juga anak-anak di zaman sekarang tuh, kadang kalau misalkan dimarahin sama guru di sekolah gitu ya, terus apalagi sampai di istilahnya sampai di jewer atau di apa gitu, pasti ngadu ke orang tuanya, terus orang tuanya lapor. Nah, kalau di zaman dulu, ini pengalaman pribadi Tommy juga, kalau zaman dulu tuh kalau misalkan ada anak yang sedikit nakal di sekolah tuh pasti dimarahin sama guru tuh, gak pernah lapor ke orang tuanya. Sekalipun lapor ke orang tuanya, dan orang tua tuh tidak pernah lapor lagi ke pihak yang berwajib. Udah aja, berarti anaknya nakal gitu. Jadi mungkin guru juga tidak mungkin tiba-tiba marah terhadap muridnya kalau misalkan muridnya gak nakal gitu mungkin maksudnya, ya. Kita ke pertanyaan di 0811-222-1015 di obsesi pagi hari ini, obrolan seputar syariat Islam. Selamat pagi buat Ibu Warpan di Bojongkacor, Pak Ustaz, izin bertanya.
1: Ya, silakan.
2: Abdi gadu incu. Nah, upami diwurukan teh sok bandel, Pak Ustaz. Ku abdi teh sok diancam tah, lamun bandel mah kunene cenarek di pasantrenkeun. Tah nembe we nurut. Da sieun kitu teh pami nyebatkeun rek di pasantrenkeun teh, Pak Ustaz. Kumaha tah?
1: Oh, itu jangan
2: ngaluruskeun anu kitu.
1: Jangan menghancurkan pesantren Bu Warpan. Nanti Bu Warpan akan dituntut hukum pidana oleh para pesantren karena menganggap pesantren itu jelek.
2: Yeah, betul.
1: Menganggap pesantren itu adalah anormal, atau pesantren itu adalah tidak berbudi gitu ya. Padahal pesantren itu adalah tempatnya disiplin manusia-manusia. Nah, itu harus istighfar Bu Warpan, ya. Saya orang pesantrenan gitu ya. Nah, terus Warpan nyebut begitu, nanti kalau anak nakal dikepesantrenkan berarti menganggap bahwa pesantren itu sangat jelek begitu ya. Nah, jadi tempatnya orang-orang yang jelek begitu. Tidak, ya. Pesantren ada tempat kader umat, kader bangsa, calon-calon tokoh dunia, ya. Nah, saya lulusan pesantren Bu Warpan, ya. Saya tersinggung betul, ya. Ya, saya tersinggung, ya. Kalau Bu Warpan nyebutkan cucu nanti kalau nakal akan dikepesantrenkan, nah saya tidak, saya tidak setuju, ya. Nah, ya silakan ke barak TNI boleh, silakan ke siapa, ke Kang Deddy lah. Kalau nakal ke Kang Deddy kan saja, ulah ke pesantren. Saya beli pesantren mah nanti lulusannya jadi ulama, jadi kiai, ya. Nah, kalau cucu Bu Warpan nakal nanti akan jadi jeger kan, gitu, jadi jelema gering begitu, ya. Maaf Bu Warpan, ya, ini saya tersinggung sekali, ya, karena saya punya pesantren dan saya juga lulusan pesantren. Betul. Gitu ya. Nah, demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Ini mungkin Bu Warpan nanti mah jangan di ini, mungkin cucunya tuh jangan di dibilangin seperti itu mungkin, ya. Alangkah baiknya tidak di apa sih namanya, dibilangin seperti itu. Jadi nanti kesannya gini ke cucunya ataupun ke anaknya, jadi takut, Pak, ya, nantinya gitu, ya.
1: Iya, jadi masuk pesantren itu seakan-akan
2: menyeramkan gitu, ya.
1: Adalah tempat orang-orang yang jelek, gitu. Tempat orang-orang yang ya sampah masyarakat, gitu.
2: Betul.
1: Tidak, pesantren itu bukan dia. Silakan saja lihat di pesantren-pesantren itu, ada yang sudah ketalal Quran, ketalal berapa juz gitu, ya. Nah ini hati-hati eker ma eker diruksaku ayah ajengan ayah kiai nu ngaruksak santrina.
0: Nah betul ya, itu.
1: Itu karena dia ada masuk pesantren itu karena emosinya sangat tinggi begitu ya. Nah kerma inungkar itu ayah nate katambah ya bahasa model kiai. Waduh jadi ruksak pesantren itu ya.
0: Baik baik. Kita ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015 ataupun yang mau telepon juga silakan ya. Pak Ustaz, izin bertanya dari hamba Allah, apakah ibunya berdosa jika ada anaknya sudah berumah tangga, sholatnya harus diingetin terus gitu mungkin maksudnya?
1: Ya kalau sholat harus diingetin terus itu tandanya masih ada amal soleh ya. Jadi ada amar ma'ruf nahi munkar. Jangan berhenti, terus ingatkan sholat anak itu ya. Nah supaya apa? Supaya anak itu betul-betul bisa mengabdi kepada Allah ya. Kalau anak sudah mengabdi kepada Allah dan juga sudah terbiasa, maka insya Allah ibunya akan mendapatkan pahala yang sangat besar ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi.
3: 101,5 Radio Dahlia FM
4: Banteng terus Obsesi Pagi
3: Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi.
0: Selamat pagi buat wargi Dahlia yang baru aja bergabung di Obsesi Pagi hari ini. Obrolan seputar syariat islami, masih membahas tentang keluarga di pagi hari ini, di setiap hari Minggu dari jam 4 sampai dengan jam 6 pagi. Izin bertanya lagi dari Kang Ali di Padaulun mungkin ya. Ustaz, apa penyebab paling umum retaknya rumah tangga menurut pandangan Islam, Pak Ustaz? Hatur nuhun.
1: Iya, penyebab yang paling pokok itu menunda agama. Jadi rumah tangga tidak diatur dengan agama. Diaturnya dengan emosi, diaturnya dengan duit, yaitu. Maka kalau rumah tangga diatur dengan duit, banyak duit kan amek-amekan.
0: Iya.
1: Tapi katihang oge banyak digegelan teteh. Lantaran banyak duit gitu. Nah jadi yang paling pokok adalah menunda agama. Kalau menunda agama itu pasti akan rusak hancur semuanya itu. Nah sebab agama itu adalah yang menegakkan rumah tangga. Diatur dengan agama, bahasa diatur dengan agama, makan minum diatur oleh agama, pergaulan diatur dengan agama itu ya. Nah itu kalau sudah agama ditunda, tunggulah kehancuran ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Kita kembali lagi ke pertanyaan dari wargi Dahlia yang sudah masuk di WhatsApp-nya 0811-222-1015. Dari hamba Allah di Padalarang, izin bertanya, kalau manusia dibandingkan sama benda, gimana hukumnya? Sama mau nanya surat Al-Isra ayat 6. Segitu. Manusia dibandingkan sama benda, Pak Ustaz.
1: Ya manusia juga benda. Dibandingkan bagaimana ini membandingkannya? Ya kan kita tidak tahu membandingkan bagaimana gitu. Betul. Bandingannya itu ya. Nah coba mana yang lebih bagus, manusia atau jurig gitu ta?
0: Jelas itu Pak Ustaz.
1: Jelas itu mah. Mana yang lebih bagus, batu atau manusia? Nah batu mah jadi bahan bakar api neraka. Manusia mah bisa saja yang mencicipi ya surga kan begitu ya. Nah, jadi kalau bandingannya bagaimana gitu. Nah, karena kalau bandingannya tidak dijelaskan saya tidak bisa menjawab begitu. Betul. Ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada Kang Oni di Sekeloa, Pak Ustaz, apakah betul kalau nanti di akhirat itu usia manusia seperti 30 tahunan, Pak Ustaz?
1: Oh, enggak itu. Kalau di dalam hadis Qudsi itu manusia muda lagi, gitu, kembali ke muda, bukan 30 tahunan. Karena ada yang 30 tahun saki-aki gitu ya. Nah itu. Ya, jadi mau muda lagi begitu maksudnya ya. Jadi yang bagi yang muda itu bagaimana ya, kita lihat bagaimana mudanya begitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu,
1: ya. Jadi kalau si A pemainnya mudanya seperti ini, si C mudanya seperti ini, ya, tidak sama itu ya. Tetap Allah menjelaskan inna sayyakum la syatta. Jadi karakter manusia itu berbeda, gitu, beda-beda gitu ya. Ada waktu muda segini, gini-gini, jadi itu insya Allah beda-beda ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Jadi mungkin kalau misalkan meninggalnya usia 70 atau 80, nanti di akhir itu terlihat muda gitu mungkin Pak Ustadz.
1: Ya, jadi semuanya kembali muda.
0: Kembali muda ya.
1: Mudanya dulu berapa tahun gitu. Kalau dia pada usia 15 tahun, ya itu mungkin seperti baru usia 15 tahun gitu.
0: Baik, baik. Kembali ke pertanyaan berikutnya, silakan yang mau telepon di 0811-222-1015 ataupun di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Tema pembahasan di pagi hari ini adalah tentang keluarga. Atau kalau misalkan warga Dahlia yang mau bertanya di luar tema juga, silakan gitu ya. Selamat pagi buat Bu Empoy di situ Patenggang. Izin bertanya, anak udah bisa kerja, nah dan anak-anaknya dititipin sama ibunya. Oh, dititipin ibunya gitu. Bagaimana sebagai anak itu berdosa gak puasa kalau nitipin anak ke neneknya mungkin gitu ya?
1: Ya, kalau Rasulullah menyampaikan tidak akan datang suatu zaman atau tidak akan datang kehancuran kecuali setelah ibunya menjadi babu gitu.
0: Yang pernah dibahas waktu itu ya, Pak Ustadz, ya?
1: Ya, jadi kata Rasul, nah, nanti akan datang suatu zaman kepada manusia ida wulida waladu umumu, apabila ibunya sudah menjadi babu.
0: Babu.
1: Nah, jadi kalau ibu sudah menjadi babu, itulah kehancuran rumah tangga. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di Obsesi pagi hari ini, obrolan seputar syariat Islami.
4: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru aja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Pak Ustadz, ada yang bertanya dari Teh Idah ini mah ya. Dalam rumah tangga itu sering terjadi salah paham, Pak Ustadz ya. Bagaimana cara Islam mengajarkan kita supaya tidak salah paham, Pak Ustadz?
1: Ya, sebetulnya kalau masalah salah paham itu adalah kembalikan kepada awal. Awalnya apa? Nah, awal permasalahan apa? Nah, umpamanya terjadi antara B dengan C itu adalah A. Nah, A ini kembalilah semua kepada A. Jadi tetap A itu kedua belah pihak sehingga nanti tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan. Ya, kenapa? Karena tidak melihat langsung maka muncullah kesalahpahaman. Nah, jadi kesalahpahaman ini harus dibawa kepada asalnya. Ya, asalnya apa ini yang dipermasalahkan apa? Nah, itu kan yang dipermasalahkan adalah si Anu. Nah, si Anu itu bagaimana? Nah, diasalkan dulu. Nah, si Anu itu begini, begini, begini, begini, begini. Oh iya, baru semuanya paham. Ya, nah, kalau tidak diasalkan, ya kalau dulu mah disebutnya tabayun. Nah, kalau sudah tabayun, sudah diasalkan, semuanya tidak akan ada salah pengertian. Semuanya akan pasti sama pemahaman-pemahaman terhadap benda atau barang kejadian seperti itu. Ya. Nah, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Dari hamba Allah di Banjaran, izin bertanya. Kalau misalkan pasangan suami istri sudah bercerai, terus pengen nikah lagi, Pak Ustadz, itu waktunya harus berapa lama? Nunggu waktu apanya nih?
1: Ya, idah itu setara tata kuru 3 kali menstruasi. Ya. Nah, kalau umpamanya belum lewat 3 kali menstruasi, itu bisa rujuk disebutnya. Rujuk itu artinya kembali, tidak usah ada akad nikah yang baru, tidak usah ada mas kawin, ya, tidak usah rame-rame diri, karena masih di alam idah. Kalau sudah lewat idah, nah itu baru akad nikah yang baru, mas kawin yang baru, gedung yang baru, gitu ya, saksi-saksi yang baru. Kalau sudah habis idahnya, jadi kurang lebih lah 100 hari, gitu ya, 3 bulan, itu 3 bulan salah satu kuru 3 kali menstruasi, insya Allah ya. Nah, kalau yang meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, mau nikah lagi, itu 4 bulan 10 hari, ya. Nah, itu diatur oleh Al-Quran itu, ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Terus juga ke pertanyaan berikutnya yang udah pada masuk di 0811-222-1015. Coba kita angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Tidak ada suaranya. Kita ke chat WhatsApp aja dulu deh. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Ai di Warjam bade naroskeun di luar tema. Upami tos salat traswiridan tiba-tiba buang gas atanapi buang angin nuju wiridan. Kumaha tah wiridna kedah hudu deui teh Pak Ustaz?
1: Kedah langsung kena wirid ya. Ditamatkanlah wiridnya. Kalau mau sholat baru wudhu lagi ya. Nah, kalau sekarang pemanya wudhu lagi kemudian bekakara gek deh guys dulu. Ngebekok diwae begitu ya. Nah, lah selesaikan dulu wiridnya ya. Nanti selesai wirid baru wudhu kalau mau sholat rawatibnya. Demikian.
2: Baik, jadi kayak gitu Bu Ai, kalau misalkan buang angin, kalau kata Pak Ustaz tadi bekok gitu ya, lanjut aja gitu, kecuali kalau misalkan mau melanjutkan sholat harus wudhu lagi. Siap. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik, masih di Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat islami dari jam 4 sampai jam 6 bersama Tommy dan juga Pak Ustaz Taufik di pagi hari ini. Izin bertanya Pak Ustaz, saya duda sudah 1 tahun, 1 tahun lebih, punya anak 1 perempuan sudah bekerja tapi belum berumah tangga. Saya tuh jangan punya istri lagi gitu Pak Ustaz. Saya kalau sakit itu kan berarti sendiri gitu ya, dan harus minta tolong ke siapa gitu, ke anak nggak enak gitu Pak Ustaz. Jadi gimana nih Pak Ustaz?
1: Ya, minta tolong yang pokok masalah spiritual kepada Allah. Nah, kemudian masalah minta tolong ke masalah-masalah yang ada kaitan dengan fisik material ya kepada manusia. Siapa manusia yang paling dekat? Ya itulah yang kita minta tolong oleh kita ya. Yang dekat tetangga minta tolong ke tetangga, yang dekat ke anak kita minta tolong ya. Anaknya, kita punya anak tapi jauh di Arab, nah itu sulit minta dipinta tolongnya ya. Nah, jadi minta tolong yang pertama adalah kepada Allah ya, masalah segala macam pun kepada Allah ya. Nah, berlindung juga kepada Allah segala macam, karena Allah yang memberikan segalanya. Nah, masalah urusan-urusan duniawi silakan minta tolonglah kepada manusia ya. Ulah minta tolong ka keyeup, ulah minta tolong ka kadalemeten ya, minta tolong ka jurig gaulah ya. Nah itu ka orai taulah ya, kepada manusia saja minta tolongnya ya, insyaallah. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ada lagi izin bertanya tentang kurban Pak Ustaz, apakah boleh kurban itu diganti sama ayam Pak Ustaz?
1: Ya, kalau memang sudah tidak ada semuanya, sapi tidak ada, unta tidak ada, domba tidak ada, yang adanya ayam boleh ya, itu kalau memang betul ya sudah tidak ada binatang kurbannya itu ya. Nah, jadi itu ingat, kalau sudah tidak ada ya, jadi kurban itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Rasulnya ya, bahwa kurban itu adalah dengan kambing ya. Kalau umpamanya tidak mau kambing, boleh pakai sapi untuk 7 orang ya, unta untuk 7 orang atau 10 orang boleh ya. Nah, itu binatang kurbannya adalah kambing ya. Kambing. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Terus juga kita ke pertanyaan berikutnya. Selamat pagi buat Mama Caca. Madina Ros, kewajiban mendidik anak lebih berat ke bapak atau ke ibu? Nah, kadangkala peran seorang suami itu malah dibebankan ke istri juga, Pak Ustadz, bagaimana?
1: Yang paling pokok adalah tanggung jawab suami, ya. Ayah, ya. Yang tanggung jawab penuh itu ayah, ya. Jangan karena anak, istri juga tanggung jawab suami, begitu. Jadi pendidikan dalam rumah tangga itu yang paling bertanggung jawab adalah seorang suami, ya. Nah, suami tanggung jawab, hati-hati nih yang namanya suami. Jadi anak itu pinter tidak pinternya kumaha bapak, nah gininya, soleh tidak soleh teh kumaha pendidikan bapak, nah ya. Anak bisa selesai sekolahnya atau tidak tergantung bagaimana dorongan dari bapaknya ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Masih di Obsesi Pagi hari ini sampai jam 6 pagi nanti.
4: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
2: Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru aja bergabung di 101,5 Dahlia FM. Yang baru bergabung juga di 0811-222-1015. Izin bertanya dari hamba Allah, Kang Tommy, jangan disebutkan namanya. Siap, mangga. Izin bertanya, saya tuh sudah 7 tahun berumah tangga dan selalu kesulitan dalam hal ekonomi, Pak Ustaz. Saya sebagai seorang istri kan bukan materialistis, tapi wajib mempertanyakan penghasilan suami, Pak Ustadz, gitu ya. Meskipun suami saya itu kerjanya serabutan, tapi kan yang namanya istri itu punya hak untuk menanyakan penghasilan dari seorang suami. Nah, bagaimana sikap aku, Pak Ustadz, kalau misalkan suami aku tuh selalu marah-marah setelah ditanya atau selalu ditanya masalah penghasilan, Pak Ustadz?
1: Itu sudah berapa tahun rumah tangganya?
2: 7 tahun.
1: Ya, sebetulnya kalau rumah tangga sudah 7 tahun itu sudah selarasi ya. Sudah sejalan antara suami istri itu ya. Ingat bahwa yang namanya istri itu adalah sebagai perdana menteri di dalam keluarga. Yang berhak istri itu mengatur roda rumah tangga. Ya, jadi duit itu diatur oleh sang istri. Kalau suami pegang duit, oh itu rusak. Rusaknya apa? Tidak akan maju rumah tangga itu, ya. Tidak akan maju. Nah, mengapa? Cukup suami setor, nih setor duit sekian. Nah, nanti bisa ditanyakan kepada sang istri, apakah masih ada uang atau tidak? Karena istri tidak akan menghabiskan semua. Karena apa? Karena jelas adalah ada tendensi dalam rumah tangga. Jadi semua tidak akan dihabiskan. Mungkin ditabungkan separuh karena kita bukan pegawai yang bisa mendatangkan pensiun umpamanya, ya. Jadi istri yang betul-betul tahu tentang rumah tangga itu berhak untuk menanyakan penghasilan sang suami. Kenapa? Karena untuk membuat rancangan belanja rumah tangga gitu ya. Rancangan belanja rumah tangga itu kan diatur oleh istri gitu. berapa untuk dapur, berapa untuk udud yang suka udud ya, berapa untuk ongkos anak sekolah, berapa. Ah itu ya. Jadi istri sebagai perdana menteri itu adalah yang mendistribusikan uang penghasilan dari suami. Ternyata suami mendapat uang pamannya per bulan 5 juta. Ya setelah didistribusikan hanya ada sisa 5 ribu. Nah itu adalah rumah tangga yang paling kaya namanya ya. Rumah tangga yang paling kaya. Kenapa? Karena uangnya dipakai untuk kepentingan rumah tangga semuanya. Jadi bukan sisanya yang banyak. Kalau sisanya yang banyak itu lain lagi ya. Jadi dipakai oleh rumah tangga semuanya menjadi nilai infak sedekah. Ya itu menjadi pahalanya sangat besar ya. Jadi ada sisa 5.000 rupiah. Nah itu adalah tandanya rumah tangga yang sangat baik ya. Jadi artinya semuanya dipakai infak, mendapat nilai infak, mendapat nilai sedekah, mendapat nilai ibah. Jadi ganjaran semuanya. Nah rumah tangga seperti ini maka akan kelihatanlah sehat walafiat keluarganya itu ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa Pak Ustaz. Jadi kalau misalkan suaminya jujur mungkin tidak akan ada masalah juga mungkin ya. Harus terbuka juga penghasilannya segini terus dikasih juga ke istri mungkin gitu.
1: Iya, untuk apa ya sekarang suami nyimpan duit? Dikemanakan nanti duitnya? Kan ada yang lebih berhak. Yang paling besar harta kekayaan itu dari suami diberikan kepada istri. Itu pahalanya sangat besar. Nah, dan Allah akan segera mengganti 10 kali lipat kemudahan. Kalau itu tidak diberikan kepada istri, maka tunggu kehancuran hidupnya itu ya. Kenapa? Karena sudah ada semacam penyimpangan. Jadi bukan yang berhak menerima umpamanya. Nah kalau sekarang umpamanya suami akan memberi uang kepada ibunya ya, maka harus beritahu istrinya. Nah, sehingga nanti dengan istri itu bersama-sama memberikan uang tersebut. Ingat, setelah adnal ma'isyah itu artinya kebutuhan-kebutuhan keluarga telah terpenuhi, boleh silakan untuk infak kepada mertua ya, infak kepada siapapun. Nah ini sang suami belum juga kebutuhan rumah tangga terpenuhi, sudah dibagi-bagi duit itu. Pas ditanyakan oleh istrinya, kemana duit ini? Ada menang lagi ada sakit tuh. Nah ini kebohongan inilah yang akan menjadikan dosa besar bagi sang suami ya. Jadi bukan akan mendapatkan pahala karena infak sedekah hibah zakat wakafnya pun juga tidak direstui oleh istrinya. Nah maka karena tidak direstui maka disinilah akan merasakan sulitnya mencari rezeki ya. Mengapa? Karena kesulitan itu dibuat sendiri ya. Kesulitan dibuat sendiri. Kenapa? Nah, atau dibikin ke anu tanpa sepengetahuan istrinya. Kan gitu. Kan kalau istrinya tahu kan pada miheula bermusyawarah dulu berapa. Kan anak-anak ada tujuan kita, apa tabungan kita dan segala macam. Nah itu di dalam rumah tangga itu tidak bisa sang suami ada aing nupang kuasana. Tidak, istri juga berkuasa. Sebab kalau istri sudah tidak senang terhadap suaminya, bisa mengembalikan mas kawinnya ya. Dengan dikembalikan mas kawin itu adalah cerai satu. Namanya khulu ya. Hati-hati para suami, jangan punya anggapan aku lebih kuasa, istri lebih kuasa. Bahala mas kawin aku senal capit sabeulah. Akang bahala senal capit sabeulah mas kawin abdi geus teu bogoh ka akang teh. Terus cerai satu. Dalam Islam itu. memang dalam Quran tidak ada yang namanya hulu, ya. Karena kasus kejadian hulu itu adalah setelah Al-Quran selesai turunnya itu, ya. Yang ada hanya satu pada kasus Jamilah dengan Qais bin Samit, begitu, ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Ada Teh Dewi di Banjaran, izin bertanya Pak Ustaz. Saya pernah kesulitan ekonomi waktu pertama kali menikah. Dan usia pernikahan itu waktu itu baru 1 tahun jalan. Nah, terus saya tuh menjual mas kawin yang udah diberikan oleh suami kepada saya waktu menikah. Apakah itu berdosa atau tidak, Pak Ustaz?
1: Ya, tidak. Mas kawin itu tidak. Kalau oleh istri yang menjualnya, itu tidak ada masalah. Atau umpamanya sang istri meminjamkan mas kawin kepada sang suami, itu boleh, tapi harus diganti. Sebab mas kawin itu nikhlah. Di dalam Quran itu kan dikatakan mas kawin itu adalah nikhlah, itu adalah prestise seorang istri, harga diri seorang istri itu di mas kawin, ya. Jadi kalau sekarang mas kawin dikembalikan, maka itu adalah cerai satu. Nah, kalau sekarang kata istri, ah Kang, pakai saja mas kawin, pakai modal. Nah, itu mah dikatakan nihlah. Apa artinya? Wa intibna lakum fakulu hani amaria, kata Allah itu, ya. Jadi itu boleh, silakan, tidak ada masalah. Kalau memang istri sudah legowo, istri sudah membolehkan untuk menggunakan mas kawinnya itu, ya. Demikian.
2: Baik, jadi boleh Teh Dewi kalau misalkan mau, kalau misalkan menjual mas kawin itu demi kebutuhan keluarga gitu, ya, boleh itu. Kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Pak Ustaz, izin bertanya, saumpami badenga imaman sholat Idul Adha, sabaraha takbiran Pak Ustaz?
1: Ya, kalau di dalam hadis itu ya, takbir yang pertama di dalam sholat Idul Fitri Idul Adha itu adalah 7 kali takbiran, ya. Terus rakaat yang kedua 5 kali takbiran, itu menurut hadis-hadis. Itu ada 9 sanad, ya, 9 sanad itu 9 hadis, ya. Artinya ada 9 jalur hadis tersebut, dan semua itu tidak ada satupun yang menjadi, ya, dikatakan sahih ridatihi, tidak satupun, tidak ada yang disebut sahih ridatihi. Semuanya adalah hanya mencapai sekitar hadis dhaif, itu dari 9 sanad itu dhaif semuanya. Nah, makanya jangan aneh kalau di satu ketika kita menjumpai ada masyarakat yang sholat Idul Fitri Idul Adha itu hanya takbiratul ihram saja. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang sahih. Jadi kembali kepada sistem thariqatut tawakuf. Jadi karena tidak menjumpai hadis-hadis yang sahih, maka ditawakufkan, ditangguhkan. Nah, jadi menggunakanlah al-aslu kawiyan. Sholat, asal sholat itu adalah takbiratul ihram. Maka digunakanlah sholat itu hanya takbiratul ihram saja. Nah, wargi yang pernah sholat Idul Fitri, Idul Adha dulu di Mujahidin, ya. Nah, itu sholatnya adalah Idul Fitri itu takbiratul ihram, ya. Idul Adha takbiratul ihram saja. Itu disebabkan karena menyelidiki hadis-hadis, semua diselidiki, tidak ada satupun yang mencapai hadis sahih, begitu, ya. Nah, jadi mangga dilakukan hadis anu eta nyeta 75, ya. Nah, kenapa kok bisa dipakai? Kita menggunakan sistem Ibnu Muqaddimah Ibnu Shalah, yaitu, ya, al-ahadisatu do'ifatu ya suduna ba'duhum ba'dan ya rafa'u darajah. Jadi hadis do'if yang banyak saling menguatkan, maka derajatnya naik. Nah nanti itu kalau istilah ahli hadis itu sebutnya makbul. Nah jadi ini pun juga karena menggunakan kaidah Ibnu Shalah ya. Jadi artinya boleh silakan menggunakan takbir yang pertama adalah 7 kali takbiran, yang kedua adalah 5 kali takbiran ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015 mau bertanya Pak Ustaz dari Teh Ati. Kalau kita berwudu di dalam kamar mandi yang ada toiletnya, itu boleh nggak Pak Ustaz?
1: Wudhunya ke toilet gitu.
2: Yang di wudu yang ada toiletnya gitu.
1: Tidak ada masalah ya, karena kita wudu dengan air suci kan begitu ya. Kita berwudu di tempat karena ada toilet. Apakah itu sah wudunya? Sah ya, karena wudu kita dengan air yang suci ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Kang Ujang Pecai, Kang Ujang di Jamali Cianjur. Izin bertanya, kalau kita dalam rumah tangga yang disebut mausakinah mawadah TA itu teh, intinya harus melihat mencontoh para nabi seperti baginda nabi kita, baru sukses sekali, tidak semerawut dalam keluarganya gitu mungkin Pak Ustadz ya, harus mencontoh ya, keluarga nabi.
1: Betul, betul, silakan. Kalau tidak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya ya. Cobalah kalau sekarang umpamanya ya, kita tidak bisa semuanya ya, untuk meniru Rasulullah. Yang paling sulit ditiru di rumah tangga Rasulullah itu adalah menahan emosi. Nah ya, Rasul tidak pernah marah kepada siapapun ya, malah sampai latag dobla tag dobarodadamiroron 9 kali Rasul mengatakan jangan kau marah, jangan kau marahi istrimu, jangan kau rusak istrimu, jangan marah istrimu. Itu ya, yang paling sulit adalah menahan emosi. Yang kedua yang sulit ditiru adalah kesederhanaan ya. Kesederhanaan itu adalah bagaimana emosi kita gitu kan. Kita geus makan sapiring ayang 7 piring pan gitu kan ya. Kita makan daging domba hayang jeung daging singa kan gitu kan. Geus makan jeung daging singa hayang jeung daging kadal kan gitu. Itu emosi itu terus mau. Nah, jadi jelas ya, satu saja coba kita, satu saja. Menahan emosi kita. Wah, orang makan emosi nah bukan main atuh. Ibu-ibu amang ka kota emosina tinggi. Ningali toko emas, dah emosi nanti tinggi, tah anu ieu tah, kan gitu. Bari jeung duitna kitu boga kan. Aduh, wayahna. Ah, ieu mah nuringan ya. Jadi yang paling sulit ditiru adalah menahan emosi. Masalah nyandung gampil kan gitu kan. Asal istri nawe anu nyari deui gitu kan. Ek neangan di istri, kang istri nu kadua suami. Ek neangan di istri, yang istri nu katilu kang suami, cek istri depan gitu. Jadi bukan suami yang mencari, istri yang mencarikan ya. Dan di Arab mah gitu. Jadi si istri teh ngarariung bagaimana untuk menyenangkan suami. Hari di urang mapan para saya saharitna. Tuh, gerlut istri nu kahiji jeung nu kadua teh. Nu katilu mawa parang, nu kaopat membawa pemadam kebakaran. Rame. Nah, di urang mah rame gitu. Di Arab mah bukan begitu. Istri itu berkumpul semuanya bagaimana cara menyenangkan suami, gitu kan? Kemudian masak apa hari ini, berkumpul istri itu, nanti sore pada pulang ke rumah masing-masing. Nah itu harusnya seperti itu. Iya, contoh Rasulullah. Ya, demikian.
2: Baik. Jadi yang satu aja tuh, emosi itu aja tuh yang paling ini, Pak. Susah tuh emosinya tuh ya. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung yang segasik. Selamat pagi buat Teh Eli di Padalarang yang selalu pantang di Obsesi Pagi, selalu nyimak dan mendengarkan tausiahnya. Pak Ustadz, Kang Tommy, ada pertanyaan. Keluarga kan ini betul pertanyaannya apa nih? Apakah seorang suami kalau memberi kepada orang lain tidak sepengetahuan istrinya, apakah itu berdosa? Pak Ustadz, tadi udah sebutkan nih berdosa.
1: Ya, kalau itu pemberian adalah ikhlas ridho, ya bukan ada tendensi lain kan, biasanya so ada udang di balik korsi teteh, barang berenatanya gitu. Nah, kalau mengasih sesuatu ada udang di balik korsi itu tidak akan jadi pahala, ya, dan akan menjadi malapetaka bagi keluarganya, ya. Jadi tadi saya katakan, kalaupun mau memberi, tolong adna lama isyah dulu, penuhi dulu kebutuhan rumah tangga, baru keluar memberi, begitu ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya dari hamba Allah di Majalaya. Usia saya 46 tahun. Ustaz minta pencerahannya. Saya sudah bercerai mati 2 kali. Sekarang menikah agama dan tidak bersatu karena kerja di Jakarta. Keuangan nafkah itu diberikan sesuka hati dan pulang pun tidak tentu. Suami itu sering berjanji dan berbohong. Dan kami harus sabar juga, sedangkan kami sebagai istri meminta nafkah lahir batin yang semestinya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, Pak Ustadz, menikah agama gimana?
1: Ya, tidak dijelaskan bagaimana nikah agamanya. Agama Hindu, agama Buddha, kan ada beda-beda agama. Betul. Itu. Ya. Kalau nikah agama Islam itu tidak begitu. Nikah agama Islam kan ada apa? Ada wali kan, ditikahkan oleh wali sebagai wakil dari Tuhan, dari Allah gitu kan. Yang menikahkan itu adalah wali sebagai Tuhan. Nah, yang kedua ada saksi kan gitu ya. Ketiga ada ikrar yang disebut ijab kabul gitu kan. Nah, dan setelah nikah itu adalah bersatu ya. Suami istri itu seperti itu. Nah, saya kurang tahu di agama yang lain apakah seperti ini gitu ya. Kalau dalam agama Islam itu adalah nikah itu adalah nikah gitu. Tidak ada perbedaan, tidak terpisah-pisah gitu. Tetap adalah tanggung jawab suami dalam segala-galanya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Oh, ini Pak Ustaz, menikah siri ada saksi dan ijab kabul juga katanya gitu.
1: Ya. Kalau nikah siri itu artinya nikah siri itu kan teka tingali. Namun teka tingal kan jurig. Jadi siri itu artinya nikah jurig, ya. Kalau nikah jurig itu diharamkan oleh agama itu, ya. Kenapa? Karena nanti kalau punya anak bagaimana membuat ini, ya? Akte kelahiran anak
2: itu tuh,
1: ya. Bagaimana kalau kita mau pergi ke umroh, banyak kan? Atau mau berangkat haji, atau kita mau berangkat ke luar negeri kan, harus bikin paspor. Bikin paspor itu harus ada surat nikah, ya, dan segala macam. Jadi di Indonesia itu tertib sebetulnya, ya tertib. Jangan sampai ya seperti tadi. Nah, suami mabur berengeng. Kemana wa mencolok nanti si suami itu? Ya mencolok di tembok gitu ya, si gawalang keke gitu ya. Nah, kemana wa? Nah kenapa? Ya itu karena tidak jelas pernikahannya, gitu ya. Kalau nikah beneran, ya itu ada saksi ditikahkan oleh wali dan juga terdaftar di negara Indonesia supaya tidak kena dengan penyakit HIV. Nah, itu ya, demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Satu lagi deh di pagi hari ini pertanyaannya, izin bertanya tentang mas kawin, Pak Ustaz. Kumaha upami mas kawin diical ku carogena, teras rumah tangginya teh cerai.
0: eta bakal jantan sama tante Pak Ustadz gitu teh.
1: Hebat eta rumah tangga nanahan eta.
0: Sekical mas kawin terus cerai.
1: Sudah Allah menjelaskan bahwa mas kawin itu nikhlah, prestise, harga diri perempuan, ya, diserahkan oleh suami ya kepada sang istri, itu kan, kepada sang istri, kemudian oleh suami dijual, ya itu harus diganti, ya harus digantian, kalau tidak maka jadi hutang seumur hidup dan suami tidak akan masuk surga karena mas kawinnya tidak dibayar, ya itu, ya demikian.
0: Baik, terima kasih banyak untuk pagi hari ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 6 kurang 5 menit. Ustaz, ada yang disampaikan sebelum kita closing?
1: Ya, wargi Dahlia, subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Ya. Yang namanya rumah tangga itu adalah rumah dengan tangga, ya. Artinya orang moal ujug-ujug celek di luhur. Artinya harus netek taraje nincak hambalan. Nah, kita harus betul-betul ya bertahap. Kalau saja barudak nyebutkan trial and error di dalam rumah tangga itu betul ya. Jadi tahapan pertama, nah, kita kalau bertengkar ya bertengkar, silakan bermusyawarah. Nah, untuk tahapan kedua akan lebih bagus. Kemudian tahapan kedua ada sedikit kredit, kemudian musyawarah lagi. Nah, itu namanya rumah tangga ya. Jadi tidak bisa ujung-ujung celek. Wah, hebat. Ujung-ujung paeh begitunya. Tidak bisa seperti itu. Namanya juga rumah tangga. Jadi belajar kita itu ya. Karena kita belajar terus. Kenapa belajar? Setiap hari itu akan datang angin, badai dan topan rumah tangga yang mengganggu rumah tangga, ya. Nah, bagaimana badai topan rumah tangga kita hadapi? Suami kumaha mayunanana, istri kumaha mayunanana. Kalau kedua belah pihak itu adalah betul-betul serasi, artinya siap menghadapi permasalahan badai dan topan rumah tangga, nah itu akan berhasil lah ya, rumah tangga seperti yang dicita-citakan. Sebab maaf wargi ya, rumah tangga itu bukan tidak seperti warung ya. Orang-orang mengatakan kalau rumah tangga itu bakal loba duit, itu tidak. Rumah tangga itu berhasil karena solehnya suami, solehnya istri, solehnya putra-putri, itu berhasilnya rumah tangga. Jadi bukan loba duit. Loba duit yang mengasih muka eta warung. Warung naon kulubalu gitu ya. Orang kulubalu kan banyak sekarang itu. Istri di mana dijual kulubalu nate gitu kan. Nah, banyak eta mah. Nah, seperti itu mah bukan rumah tangga. Rumah tangga mah bercita-cita bagaimana menyolehkan suami, suami menyolehkan diri sendiri, menyolehkan istri, menyolehkan putra-putri, sehingga nanti bukan hanya berkumpul di rumah yang sekarang, nanti akan berkumpul di surga Allah Jannatul Na'im. Jadi tujuan rumah tangga itu adalah mencapai ridho Allah, menyolehkan seluruh anggota keluarga. Yuk pergi bersama-sama obsesi, kita akan mencoba ya menyolehkan putra-putri kita sehingga semuanya berjalan dengan lancar, semuanya bisa tercapai sehingga kita akan mendapatkan

0: Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Ustadz atas tausiah di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk wargi Dahlia yang sudah bergabung. Ada Mama Aji, ada Teh Eli, Teh Santi Kopo, Mpok Oneng juga terima kasih, Nenek Indah, Teh Ernalin juga terima kasih. Ada Kang Roni, ada Mbak Rizky juga terima kasih. Ada, aduh besok, minggu depan lah di ini dilanjut kembali ya. Ini kasihan belum terjawab. Kang Asep, Mama Ika juga terima kasih banyak. Ada Kang Tony juga terima kasih banyak. Ada Teh Ati, Neng Aryani, Teh Diah juga terima kasih. Teh Teti, Teh Dewi Zien juga terima kasih banyak. Teh Haji Neng di Sarijadi juga terima kasih banyak. Mama Ibu, terima kasih. Bunda Iswari. Terus juga nih ada Encum di Majalaya. Ada Teh Nui Ungu juga terima kasih banyak. Ibu Cendari di Cimahi. Api Mumu juga terima kasih banyak. Bu Eha, Teh Ane, Mama Lilis, Teh Nani Sartika juga terima kasih banyak. Warga Dahlia, alhamdulillah untuk tausiah di pagi ini banyak sekali pelajaran dan juga ilmu baru yang kita dapatkan dari Bapak Ustaz Taufik Rahman di pagi hari ini. Insya Allah minggu depan dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu kita bertemu kembali dari jam 4 sampai jam 6 di Obsesi Obrolan Seputar Syariat Islami. Taunya pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prungah, go-go-go, goya.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Godain Dahlia selama 2 jam, dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang, dan penyiar yang bikin

101,5 dari FM Bandung yang singasih. Selamat pagi, good morning wargi dalam minggu ini. Ida siap menggoyang wargi Dahlia ya. Gerak gugah kita bergoyang sampai jam 8 pagi digodain Dahlia. Prum ah.

sana. Mendingan rasa Wargi Dahlia juara Persib, juara dong ya. Mana cena juara Wargi Dahlia untuk menggoyang pagi hari ini dong. Sini dong sayangnya, WhatsApp-nya di 0811 222 1015. Jangan

ya ampun can hudang kene wae hudang gitu yang setiap sakit orge dahlia ya geraguga geraguga geraguga ya Selamat morning, selamat pagi sayangku semuanya, I love you.

Iya salekana bengar biasana nu kitu teh nya. Oh, ya ampun dua racun ya. Gusti. Wargi Dahlia Idaya udah sarapan pagi hari ini nih luar biasa. Semangat sekali Wargi Dahlia. Sarapan pagi hari ini ya biasa dengan nasi kuning sayangku asa ulang tahunnya. Hari Mama Lilis tak sarapan ternyata Mama di Ciwidey. Sarapan naon iya Mama Lilis teh. Mama Lilis mah biasa namun orang Ciwidey rata-rata sarapan nate iya mewah. Sarapannya lamun teu ejeng salad biasana orang Ciwidey mah sarapannya ejeng strawberry ya. Mama Lilis, meni resepnya lamun ulin ka Ciwidey tehnya, meni didinya mah ka Ido sok mungkusana.

Nggak sih, namanya menggiurkan ya Mama Lilisnya. Niko yang pagi hari ini Mama Lilis pokoknya buat Bu Empoy, Maga Geng, Teh Santi, Mama Apep, Bunda Dinda, Teh Isar, Gocin, pokoknya buat Idoy aja. Terima kasih, selamat bertugas. Oh, ramalin nanti jam 11. Jam 9. Oke, jam 7. Jam 7 nyangke ramalan manya. Tebak dulu dong, zodiak Idoy apa? Coba ya, dari sekarang nanti aku ramalin ya. Ibu Teti muncul hadir Idoy. Digoyang pokoknya buat Nia Banjaran dan Nusanti Kopo. Gocci buat Idoy aja, yeah, buat Teti ngalindurnya isuk ya nih. Terus juga godain Dahlia, ada Herdian jahitnya. Selamat morning sayang, ya pasti kena jahit kene layak ya Chan Ui. Semangatnya, semangat pokoknya goyangannya buat Bu Enjoy ya, Teh Isar, Teh Nado, Teh Isugi, Teh Iteng, Wa Uci, semua wargi Dahlia. Yang mau telepon silakan wargi Dahlia. Ada siapa lagi? Rini. Rini ya, selalu dihantui el hantu ya. Si Rini mah jangan tara sare original ya, teuing kumaha caritana. Biasa jam 2 cenah sok anggih juri kita tehnya. Ngapoy gitu si Rini mah originalianya. Enggak jam 2 isuknya, jam 2 pagi gitu, jam 2 dini hari cenah sok caritanya, sok panggih jeung jurinya. Teuing juri, teuing si Rini sorangan eta teh nu ngacap tengah peuteuh ngaran ya. Rini, gerah udang nih niatnya tuh ya, menisok di kasur wae ya, kia ku aku ditelepon teh, so cantik ya tuh diangkat, karena mau di niatnya kernimba sumur, mau di gelis, ari dirinya, ya. Idai, hai orang kompo ya, cina iya bari neangan gaduh nih, sadar, ari dirinya, ir herbe, dirinya iya, neangan anu iya, gerah anu bening-bening ya, juk jeng si itu, jeng si opok, nah, iya doaan, ya. Ah, gue sih, ya.

Idai katanya burang-burang aman, Zoro. Ya, aman dong. Zoro. Ranti juga Ranti, selamat pagi yang ada di Padang Payakumbu ya. Lagi pantengin TikToknya, selamat pagi, terima kasih ya. Siapa yang mau ditelepon, coba Wargi Dahlia ya. Kasih tahu di WhatsApp sekarang ya. Neng Yolan, kumaha damang KBB, ini hadir Neng Yolan ya. KBB jam segini, resepnya. Wargi Dahlia mau di KBB-nya, lamun isu-isu Wargi Dahlia sok loba makanan, Wargi Dahlia sok gratis-gratisnya. Komo di daerah kawasannya, kawasan KBP tahu. Wah, bener. Ramun sore, tawar Wargi Dahlia bisa mojok ya, jeung para

0: you. Halo, godain Dahlia. Tahun ya. Jangan seserian, isu kene. Ini nyata ya. Aduh.
1: Kakak Ida.
0: Tahun.
1: Konvoy ya.
0: Nggak sekamari konvoy ya.
1: Di mana? Di Haritem.
0: Nanti orang make wig. Nanti wig anu kriwil gini kan. Konvoy.
1: Orang pengen gadun.
0: Jeng saha, jeng si IRB. Jeng si IRB, embung ah.
1: Nah, embung.
0: Embung si IRB mah cenah erek ieu jeng si Oppo, cenah ieu neh anana.
1: Oh, aya yang sorangan ka mun lobaan mah pada aya saingan. Menang ka teh.
0: Eh, sadar ieu terus dinya neangan gaduh nu kumaha cenah ieu?
1: Anu beunghar. Anu maskulin. Anu loba buluan.
0: Ah, Gusti. Ya, anu loba bulu-bulu rasa banget-banget marahnya.
1: Wah, atap udah monyet, ya.
0: Ya, cek aku ge dirinya teh ya, sa si IRB komo gera mandi heula, gera ieu.
1: Gera macai tahu.
0: Gera ya lain gera mandi, gera ngaruru. Jadi manangkeun gadun anu beunghar, ya. Ah, bener. Ya gadunan nu beunghar anu maskulin, nu boga helikopter, mata kan. Lamun
1: ya. Ya bibi kali
0: ah. Ya, lamun tara mandi mah boro-boro, ya gadun nu beunghar ditinggali ku dirinya teh ya sadar.
1: Naekeun atuh anu bau cecunguk mah ye.
0: Ih, mun hoream cenah barenya nu aya ge di mandian
1: ye. Laba-laba.
0: Lain laba-laba ya, lain laba-laba deh di dinya mah ya kalah jengking sugan mah meureunnya.
1: Ada tas rami tadi anggo sa laba-laba
0: meureun. Ih, meni watirnya. Lah meni karonya teuing meureunnya aya tulisan meureunnya kontrakan kosong kali. Ya,
1: di gratiskeun kontrakan oge.
0: Ih, Gusti.
1: Murah meriah ya. dipilih.
0: Ya, asak keneh meningcap meli ieu meli cingcai aku mah di pasar ya ngira gitu-gitu mah ya.
1: Kenapa tuh geus pasti aidoy.
0: Ya, di dinya duaan wae curiga aku mah deh.
1: Lagi mani barang makan barang.
0: Aku mah curigaan hatinya loh. Gusti geus buru ah orang agak-agak asik.

0: minggu duaan suka mana?
1: Sangat gadun.
0: Entah lain. Ah, bisi we di dinya ieu. Jogging. Ye,
2: sok jogging tiap minggu. Aya nama absen heula joggingna kan hayang konvoy heula. Ya rata lo banyak gadun hungkul merenya.
0: Dirinya mah konvoy rek nengan boboto urang ge apal.
2: Ayo lepuk ada dua SKW ya.
0: Ini orang ya. Ya,
2: ya, ya.
0: Ya, nges kolot mending cicing di ima. Diuk, ya, diuk di kursi goyang. Ya.
2: Kalau sotek casing na, ayo diwana mah muda kene.
0: Diuk di kursi goyang. Ya, nges cicing bari nyelpa. Ya, duaan.
2: Ya, weda, nusa truk.
0: Eh, awit-awit ya. Ya, buru gak apa-apa yang sama pagi hari ini ya.

0: pada marangkal.
1: Juga tuh ya. Sok gerak. Enggal-enggal ke lamun tos ayah nyetor ka dia.
0: Nya pasti atuh mami.
1: Panteng radio.
0: Panteng dah ya enak-enak ngamnya Dahlia Bruk. Gua goyang dadah nama.
1: Ya, nya isuk keneh teteh wargi Dahlia tinggalinnya. Ya, isuk keneh rek kumaha teu rada-rada. Ya, tingali. Da kitu tingali si Danu mahnya jeung si IRB 2 antenya teuing neangan naon isuk keneh. Nah, nelpon deui kan geus ieu teh bieu. Cobaan lagi ya wargi Dahlia. Jadi bingung ini nelponnya gimana ini ya. Halo, halo, halo. Godain Dahlia.
2: Halo.
1: Godain Dahlia.
2: Halo, halo. Godain Dahlia. Halo, halo. Godain Dahlia. Bro, go ya.
1: Aha.
2: Ada orang malam datang pagi-pagi.
1: Oh, iya dong. Karena aku malam tuh habis ini, habis konvoi, terus aku baru pulang ini langsung siaran.
2: Oh, pantesan ada di pagi hari dirimu.
1: Emberan, ya. Hari didinya ngil konvoi teh, Cak.
2: Atuh, konvoinya di kasur we.
1: Ah, didinya maaf, menit rame konvoi atuh bunda meni. Ini juga si IRB neangan gadun cenah tuh.
2: Nah, IRB sama Danu mah biasa nah sama cuan eta mah.
1: Iya, biasa we. Iya carmuk ieu neangan gadun eta dua anda eta mah ieu.
2: Teuing dalah ieu. Gadun dua ke sing payu
1: kaduanna eta. Payu we, payu jang pajangan ieu. Kayak paling lamun bener boga gadun eta budak dua
2: ieu. Danu kadenya nu ngomong lain budanya
1: lain ya gadun nage paling ngajak eta ngajak nage lain ka mall lain ieu kan duduan eta mah engke.
2: Nah, ngajakna ke mana tuh?
1: Ngajakna ke taman safari ieu. Bunda,
2: kemarin.
1: Hei, ini isu kene, tante Gusti ngomongkan gitu. Bunda, ibu bunda
2: tuh. Selalu berdua tuh.
1: Iya, bener.
2: Besti berdua tuh.
1: Upin Ipin,
2: Upin Ipin, nggak Upin Ipin, oke kemana-mana kan doa, nih tante Ipin Upin.
1: Iya, Upin Ipin. Ada
2: Aida aja yang saha.
1: Saha, aku.
2: Aida aja yang saha.
1: Aku sama bunda aja. Sama bunda
2: Aida kemana-mana. Olangan, matak harus punya sahabat kira berdua, bertiga.
1: Iya, tong loba-loba teuing, ya, umur berdua bertiga, ya. Matak iya, matak jangan.
2: Matak borosnya.
1: Matak jangan.
2: Matak boros duit,
1: lain,
2: ya.
1: Lain, kesok tiba-tiba tengah bulan, teh. Manawi, cina, ini horean, ya. Nges, sorangan ngegeran.
2: Jadi nyaman.
1: Ini eta, ya. Jika didinya, merenya.
2: Mana, ayo mas terang injem, nih. Nggak apa.
1: Nges, buruk.

0: Habi di Indonesia. Ayah deket Imah Habi.
1: Kerukaan sama
0: nih.
1: Anu jauh.
0: Ya, di perluasan.
1: Meni jauh.
0: Kelapa naloba. Jadi gurih. Pisan.
1: Aku teh ya, lagi ini lagi apa namanya teh lagi ngidam udah 12 tahun ya. Tiba-tiba surat binungan di mana?
0: Aduh. Pisan. Eta perutmu besar teh. Oh, itu teh ada bayinya.
1: Ada bayinya. Bayinya 7.
0: Oh, kembar 7. Pantesan.
1: Bunda, burung apa kok yang saya?
0: Ya, itu tuh gelang lahir kan ya.
1: Kuma didinya. Burung tuh burung anak
0: apa? Ya, bagi hiji.
1: Sok burung, ngagogo yang saha.
0: Ngagogo naah, aku mah buat tadi weh nu di absen ku danu, ku Iman Ciung Bandung. Eta weh semua anak. Semuanya yang di absen sama danu.
1: Gocin?
0: Diwakilan danu. Ya gocinnya pasti buat dirimu atau buat Aidoi metugas sampai tuntas banyak rezekinya sukses selalu panjang umurnya dan barokah.
1: Thank you. Udah segitu?
0: Ah, sudah aja segitu. Mau apa lagi?
1: Hoream, ya. Menihana diangkat telepon lagi.
0: Tahu lomba-lomba. Hoream. Ayo lah, celetik. Hoream, kene. Udah lah, gimana dirimu aja. Pantang Madu, Pantang Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia Pro. Aku go, ya.
2: 101,5 Radio Dahlia, Bang.
3: Pantang terus.
4: Godain Dahlia.
3: Godain Dahlia.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: liburan sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
4: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

ngeramal kalian ya, Oke Dahlia ya. Selamat pagi Bu Nani. Ah Bu Nani. Ya, tahu aja aku ini lagi lagi live TikTok kok di screenshotin jadi malu deh aku. Kalau mau on air gimana bisa dong, nanti aku telepon boleh ya. Nanti di interval kedua. Jangan deh kamu aja yang telepon karena nanti jam kedua mau kita mau ngeramal ya. Ada El juga selamat pagi ya. Aku mah acara pokoknya harus wajib baik nanti ramalannya ya. Aku mah ramalan, aku mah engke ya. Mereka kudu ngatur-ngatur, iya ngatur-ngatur astronomi zodiak ya, sadar hari didinya. Terus juga ada siapa nih tadi yang udah ngajakin konvoy sama aku, Cenaya Rafa. Rafa, kamu ngajak konvoy enggak sih sama aku? Kamu konvoynya sendiri aja. Nih gak ngajak-ngajak, iya. Adrian Pasir Kemir, selamat morning. Jangan lupa Tamas, sayang. Sarapan Tamasnya, gerhadi sekanya. Bu Tati, oge-nya. Bu Tati, nyesok gerhadi seka, ya.

Mas Ibu, saya teh ibranya adik TG semuanya aja cenanya. Bu Memes, selamat pagi, ketemu lagi di pagi hari ini. Baru juga malam kita bergoyang ya. Malam enggak sama aku ya, lupa. Digoyang ya sagat suan ya cenanya. Aku sambil beberes doh ya tinggali gusti cenah meni resepnya. Beberes wae mama Ibu Memes mah rajin ya. Goyangin pokoknya buat saya teh. Bu Haji Eha, terus juga Bu Arpan, Bu Endang, Nenek Putri, semuanya aja yang lagi pantengin Asyap ya. Terus selamat morning juga, aku menyapa kamu ya. Ada Bu Empoy di situ Patenggang, situ Patenggang, tempat cinta bersaksi di sana begitu indah ya, betul nggak sih? Goyangnya buat Kang Eden, Kang Genta, Kang Rahmat, semua warga Dahlia, perungah, go go go, goyang.

0: sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia.
2: Panteng terus.
3: Godain Dahlia.
0: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.